0: ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya. Artinya.
1: Menteri Purbae memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
0: Tanya gimana kondisi ekonomi bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, fondasi ekonomi betul-betul bagus, tinggal nanti sosialisasi lagi bagus.
1: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio optimis rupiah kembali stabil.
2: Terima kasih.
3: Pak, tadi disuruh mundur gimana, Pak?
4: Yakin stabil.
3: Apa yang bikin yakin stabil, Pak? Kapan, Pak?
1: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup lemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kasom Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
7: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400, ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, ya, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
6: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 6 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi pada puncak haji telah merencanakan skema murur dan akan mentim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
1: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
2: Musrib Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Musrib Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murur dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
1: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
2: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
3: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
2: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Saripul Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
4: Baik, Zaini, pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Semula dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
5: Ya, himbauan tetap jaga kesehatan, ikuti aturan-aturan atau prosedur peralatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum panggil ini, ya sekarang kan masuk satu Zulhijjah, mungkin nanti tiba dibuka itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak minat, dia sama haji, jadi hanya Zulhijjah yang tidak minat, terus langsung menuju bandara langsung ke Jeddah, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti musim haji. Jadi agak sedikit mohon untuk kesehatan yang ada langsung ke proses puncak haji.
4: Mas Fauzi menambahkan, setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 20 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Istamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Nova Ariana melaporkan selengkapnya. Nova.
6: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik. Saat jemaah haji menginap di satu malam di Asrama Haji Palembang sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di Asrama Haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di Asrama Haji Palembang. Namun, saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten Manajer Operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas, karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional asrama haji Palembang.
5: Ya, ada jemaah-jemaah yang yang suka ikut kumpul dari yang lain kan Saudi, ada barang-barang yang boleh dibawa, terus banyak sepanjang lain tadi karena memang tidak boleh dibawa. Kalau ada kompor cabai itu berarti yang rempah yang dikalungkan itu ini masih ada oleh-oleh lah kepada saudara dibaik dan
6: baik, asrama haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji debarkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin 2 Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara Indonesia.
7: Demikian

0: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
2: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
1: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
3: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
1: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
4: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andreas coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi dia Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
1: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
5: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar, dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
1: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
6: Ya, menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
7: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu. Karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
8: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI serta tantangan ekonomi nasional. Lengkap disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Beralih ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat persatuan bola voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA Filik 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Ya, Anda masih bersama kami pendengar di program 1 RRI Kupang, dan kita lanjut terus pendengar gitu ya di pagi hari ini yang kami akan hadirkan untuk Anda. Salah satu yang kami sampaikan pendengar kali ini dari Menteri Kementerian Kebudayaan mencatat bahwa Indonesia memiliki 516 museum yang tersebar di berbagai daerah hingga April 2026. Nah, dari jumlah ini, sebanyak 373 museum atau 72,3% telah terregistrasi dalam nomor pendaftaran museum nasional. Fadlizon, Menteri Kebudayaan, mengatakan bahwa penguatan museum ini menjadi bagian penting dalam arah kebijakan kebudayaan nasional. Selain registrasi, pemerintah juga mendorong standarisasi peningkatan kapasitas konservasi, tata kelola koleksi, hingga digitalisasi museum di Indonesia.

0: Dapat dong.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
1: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
0: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
1: Eh, itu jangan dianggap biasa, Rum. Bisa jadi modus telepon hening.
0: Modus? Maksudnya?
1: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
0: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
1: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
0: Terus harus gimana dong?
1: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
0: Oh, berarti harus hati-hati ya?
1: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
0: Waspada telepon hening.
1: Lindungi diri dari penipuan digital.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kami ajak Anda pendengar nanti di pukul 9 ya, akan ada dalam dialog Kupang Menyapa terkait dengan kasus tuberkulosis di kalangan masyarakat yang perlu kita waspadai ya, terkait dengan kasus ini supaya kita terus meningkatkan kewaspadaan di lingkungan rumah kita sehingga keluarga kita dijauhkan dari tuberkulosis. Nah, seperti apa dialognya? Kami ajak Anda untuk bisa bergabung di line telepon WA dan juga SMS untuk dialog Kupang Menyapa edisi hari ini. Tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Kupang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, selamat pagi. Di saat ini kami hadirkan informasi cek fakta di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi Kementerian Agama Kemenak diklaim meminta masyarakat menyerahkan uang kurban kepada pemerintah jelang Hari Raya Idul Adha. Faktanya, pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenak Thobib Al-Asyar menyebutkan bahwa pihaknya tidak meminta masyarakat untuk menyerahkan uang kurban kepada pemerintah. Thobib menjelaskan bahwa pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar terkait dengan kurban dipelintir dan tidak sesuai dengan fakta. Pernyataan yang dimaksud yakni ketika Nasaruddin berpidato dalam acara penutupan acara Gebiar Ramadan Keuangan Syariah 2026 pada tanggal 2 April 2026. Info tadi pendengar kami kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Dalam film dokumenter, apa yang kita lihat sering terasa seperti kenyataan yang utuh. Padahal, ada teknik penting yang membentuk cara kita memahami cerita, yaitu framing. Framing adalah cara pembuat film memilih dan membingkai bagian tertentu dari realitas untuk ditampilkan kepada penonton. Framing adalah cara pembuat film memilih dan membingkai bagian tertentu dari realitas untuk ditampilkan kepada penonton. Artinya, tidak semua kejadian direkam dan ditampilkan secara penuh, tetapi dipilih sesuai sudut pandang cerita yang ingin disampaikan. Contohnya, saat kamera menyorot wajah seorang nelayan yang lelah, kita bisa langsung merasakan kerasnya perjuangan hidupnya. Namun, ketika kamera bergeser ke laut yang luas dan tenang, suasananya bisa terasa damai dan penuh harapan. Objek yang sama bisa menghasilkan makna yang berbeda, tergantung bagaimana ia dibingkai. Dalam dokumenter, framing juga membentuk empati penonton. Apa yang ditonjolkan dan apa yang dibiarkan di luar layar sama-sama memengaruhi cara kita memahami realitas. Karena pada akhirnya, framing bukan hanya soal gambar, tapi juga soal sudut pandang.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat,

0: kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Yeah, let's go crazy.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820

0: Ya, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kupang kali ini dalam Dialog Kupang Menyapa. Ya, pendengar, kasus tuberkulosis atau biasa kita kenal dengan TBC ini menjadi perhatian serius di tengah masyarakat. Penyakit menular yang menyerang paru-paru ini dapat menyebar dengan cepat apabila tidak ditangani secara tepat. Dengan meningkatnya kasus TBC ini menjadi alarm juga ya bagi masyarakat untuk lebih peduli terhadap pola hidup sehat, kemudian deteksi dini dan pengobatan yang tuntas. Lalu pendengar, bagaimana kondisi kasus TBC saat ini dan seperti apa langkah pencegahannya hingga upaya penanganan yang dilakukan pemerintah? Untuk membahasnya kita akan berbincang bersama dengan Ibu Dr. Lucia Ekawara selaku PLT Kepala Puskesmas Sikumana. Selamat pagi Ibu Dr. Eka.
1: Selamat pagi Pak.
0: Bagaimana kabar?
1: Puji Tuhan, kabar baik.
0: Kabar baik ya. Kemudian yang berikutnya ada Ibu Maria Anggreni, Esfam APT MPH, selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dari Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Ibu Neni.
2: Selamat pagi Kak Fungki, selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada.
0: Kabar sehat ya?
2: Puji Tuhan sehat Kak Fungki.
0: Iya, memang kalau kita berbincang bersama dengan orang-orang kesehatan selalu sehat gitu ya. Amin, itu aura sehatnya ya. Nah, kami ajak Anda pendengar nanti di tengah perjalanan dialog kita pada kesempatan pagi ini, kami ajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152 dan juga bisa di WA 0811-3820-9440. Saya lanjut lagi ke Ibu Neni gitu ya. Ibu Neni, seperti apa sih gambaran tuberkulosis yang ada di Nusa Tenggara Timur saat ini, Ibu Neni?
2: Ya baik, terima kasih Kak Fungki. Jadi saya akan menjelaskan secara global dahulu. Jadi untuk secara global, Indonesia memang menempati urutan kedua dengan penderita tuberkulosis terbanyak. Jadi yang pertama India, kemudian di urutan kedua adalah Indonesia. Itu untuk secara global. Secara nasional sendiri, untuk di Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama dengan 7 kabupaten, 7 provinsi lainnya itu memang menjadi prioritas untuk penanganan program tuberkulosis. Jadi memang masih ditemukan banyak sekali angka kasus tuberkulosis di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
0: Wow, ini kita jadi prioritas untuk wilayah NTT. Sedangkan kalau Indonesia itu kita berada di dunia, kita berada di nomor urut 2 ya.
2: Urutan kedua.
0: Kedua dunia.
2: Wah, kedua dunia,
0: betul. Luar biasa. Nah, jadi kalau kita lihat Ibu Neni, apa yang menjadi faktor penyebabnya sehingga terjadi peningkatan kasus TBC di masyarakat nih?
2: Ya, memang dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan dari periode ke periode memang kami mengupayakan agar semakin banyak kasus ini terdeteksi lebih awal. Seperti itu. Jadi apabila semakin banyak laporan kasus TBC, itu artinya kita dapat segera mendekatkan masyarakat ini dengan provider. Jadi kita ketahui lebih awal, kita deteksi lebih awal, kita tangani lebih awal. Harapan kita apabila kita sudah melaksanakan tata laksana dengan baik, maka tuberkulosis ini tidak akan menular lagi kepada individu lain atau masyarakat yang ada di lingkungan kita.
0: Jadi TBC ini muncul karena memang ada virus yang disebarkan atau seperti apa nih?
2: Ya betul, karena penyakit tuberkulosis itu merupakan salah satu penyakit menular dan ditularkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan penyebarannya itu melalui udara.
0: Ya,
2: jadi faktor utamanya itu adalah droplet ketika penderita itu yang tidak terobati dengan baik batuk, maka bakterinya akan masuk di dalam udara droplet, dan apabila ketahanan tubuh seseorang tidak kuat maka akan terinfeksi. infeksi bakteri tersebut.
0: Oke, okay. Ya. Ini batuk ya. Kadang kita ya. Juga kalau mengalami cuaca yang ekstrim, cuaca berubah-ubah, kadang kita influenza, batuk juga ya. Ya. Nah ini batuk apakah bersin, batuk? Ya. Batuk bersin. Apakah TBC ini bisa dikaitkan dengan batuk biasa yang kita alami atau bagaimana nih? Atau untuk TBC dia batuknya agak beda nih?
2: Ya, jadi memang TBC ini ada kriteria khusus untuk menentukan bahwa pasien TBC. Jadi tidak semuanya batuk itu tergolong TBC. Tentunya nanti akan diambil sampelnya, kemudian okay. akan diperiksakan di dalam laboratorium. Mm-hmm. Apabila terkonfirmasi positif, baru itulah kita sebut bahwa pasien tersebut
0: menderita TBC.
2: Penyakit TBC seperti okay. itu.
0: Oke, makasih Bu Deni ya. Ya. Siap. Saya lanjut ke Ibu Dr. Eka nih yang biasa bertugas kesehariannya di Puskesmas Sikumana. Sejauh ini Ibu Eka, kira-kira kondisi kasus TBC di wilayah pelayanan Puskesmas Sikumana saat ini seperti apa gambarannya?
1: Oke, baik. Dari Puskesmas Sikumana sendiri dan juga mungkin ke 11 puskesmas lainnya. Mm-hmm. Karena kita sudah tahu bahwa ternyata memang banyak sekali pasien-pasien ataupun orang-orang di luar sana yang mungkin sudah banyak mengetahui terkait dengan info tentang tuberkulosis.
0: Iya.
1: Jadi mungkin tidak sedikit juga yang memeriksakan diri mereka ke wilayah ataupun mungkin ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Mm-hmm. Dalam hal ini adalah puskesmas. Kalau dari laporan kasus sendiri di Puskesmas Sikumana itu di tahun 2025 jumlah pasiennya adalah 157. Jumlah terduga di tahun 2025 itu melonjak naik 718. Kemudian jumlah pasien di tahun 2026, data yang kami kumpulkan dari Januari per Mei sampai dengan Mei 2026 itu sebanyak 41 pasien. Dan jumlah pasien terduga per Mei juga di tahun 2026 itu sebanyak 277 pasien. Jadi memang sejauh ini banyak sekali, seperti yang tadi Benini katakan, banyak sekali pasien-pasien yang memang terdiagnosa penyakit tuberkulosis.
0: Sabar Ibu Eka, saya agak ini ya, ada terdistraksi dengan kata terduga nih. Ini maksudnya gimana nih, yang terduga tuberkulosis ini seperti apa nih maksudnya? Dia ada gejala-gejala yang ditimbulkan atau bagaimana?
1: Oke, kalau misalkan pasien tuberkulosis itu sendiri, tadi yang mungkin sudah sempat Ibu Nini sampaikan, ada beberapa kriteria khusus. Mm-hmm. Berarti yang datang ke puskesmas atau mungkin fasilitas pelayanan kesehatan terdekat itu punya gejala-gejala yang ada.
0: Yeah.
1: Mungkin batuk lebih dari 2 minggu, kemudian ada berat badan menurun, kemudian ada keringat malam, demam berkepanjangan, dan juga mungkin ada beberapa keluhan-keluhan ataupun gejala-gejala tambahan lainnya.
0: Yeah.
1: Dan setelah dilakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan dahak mungkin mm-hmm. yang bisa dilakukan di puskesmas sejauh ini ataupun di rumah sakit, setelah terdiagnosa dari hasil pemeriksaan fisik dari dokter, pemeriksaan penunjang dan juga melakukan wawancara singkat, itu bisa terdiagnosa pasien itu menderita tuberkulosis. Tapi kalau misalkan yang terduga adalah pasien-pasien yang memang belum memiliki gejala.
0: Okay.
1: Jadi biasanya tuh kita melakukan screening kontak erat. Jadi misalkan kalau pada pasien-pasien yang misalkan contoh dalam satu rumah bapaknya berobat, biasanya kita turun untuk melakukan screening pemeriksaan kontak erat serumah.
0: Okay.
1: Dalam artian ada untuk ibunya, anak-anaknya ataupun ya orang-orang yang tinggal serumah.
0: Karena tadi disampaikan dia virusnya itu menyebar lewat droplet. Betul, gitu ya. Jadi makanya ketika dilakukan pemeriksaan satu keluarga itu diperiksa secara bersama.
1: Betul, wajib untuk diperiksa.
0: Diperiksa secara bersama. Oke. Okay. Nah, kira-kira kalau kita sebagai orang awam nih, Ibu Eka, ini bagaimana kita bisa melihat bahwa orang ini sebenarnya dia terdeteksi TBC, supaya kita juga meningkatkan kewaspadaan diri nih. Seperti apa nih kira-kira Ibu Dr. Eka?
1: Baik, kalau misalkan terlihat dari keluhan-keluhan atau gejala pada pasien yang datang, biasanya tidak langsung bisa kita kenali nih. Misalkan dia itu terdiagnosa tuberkulosis. Tentu kita hanya dapat mengenalinya ketika pasien tersebut melakukan pemeriksaan di fasilitas pelayanan kesehatan, dalam hal ini puskesmas ataupun rumah sakit. Jadi ketika datang pasti dokter melakukan pemeriksaan, yaitu melakukan wawancara singkat terkait dengan gejala-gejala apa saja yang ditimbulkan ataupun gejala-gejala apa saja yang sudah ada, kemudian kita konfirmasi lagi melalui pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang. Dalam hal ini yang tadi sudah sempat saya sampaikan di awal, bahwa melakukan pemeriksaan TCM. Nah, pemeriksaan TCM atau pemeriksaan dahak ini memang sebenarnya sudah ada di beberapa puskesmas contohnya, salah satunya kami. Jadi kami juga puji Tuhannya, kami juga berterima kasih kepada pemerintah dan juga dari pihak Dinas Kesehatan yang sudah sangat memfasilitasi kami dalam hal ini adalah pemeriksaan penunjang. Sehingga ada beberapa puskesmas-puskesmas juga dan juga rumah sakit di wilayah kerja kami yang juga bekerja sama untuk mengirimkan sampel-sampel darah dari pasien-pasien yang ada.
3: Itu semua puskesmas ada alat itu ya?
1: Tidak semua puskesmas. Tidak semua. Setahu saya mungkin 3 atau 4.
3: Oh saja. Gitu. Dari kalau di Kota Kupang itu ada sekitar 12 ya? 12
1: puskesmas.
3: 12 betul. Puskesmas. Oke, terima kasih Ibu Dr. Eka. Dan saya lanjut lagi ke Ibu Neni nih. Ya. Nah, tadi disampaikan kalau kita lihat data dari Puskesmas Sikumana dari tahun 2025 sampai sekarang itu memang dia mengalami peningkatan ya Ibu Neni ya. Betul. Nah, kalau mau dibilang memang kita harus meningkatkan kewaspadaan. Oleh karena itu kira-kira seberapa besar perhatian dari pemerintah provinsi sendiri, pemerintah daerah sendiri terhadap penanganan TBC di wilayah NTT? Silakan.
2: Ya, baik. Jadi memang kalau kami mendengar bahwa dari tahun ke tahun itu ada kenaikan penemuan kasus, itu artinya target kita itu semakin membaik, Pak. Ya, jadi malah kalau tahun lalu dibandingkan tahun ini angkanya menurun, itu artinya ada yang salah dengan kerja kita. Mungkin di inputnya kah, atau di prosesnya kah, atau ketika kita melakukan pencatatan dan pelaporan. Jadi artinya memang dari Kemenkes sendiri sudah menetapkan ada beberapa indikator yang kita gunakan untuk menilai kerja kita atau mengevaluasi kinerja kita dalam program tuberkulosis. Ya, salah satunya yaitu angka penemuan kasus tuberkulosis. Tentunya untuk meningkatkan penemuan kasus ini ada beberapa strategi yang sudah dilakukan baik dari Kementerian Kesehatan maupun dari provinsi serta Dinas Kesehatan dan puskesmas masing-masing. Jadi kita berbagi peran dan tugas nih Pak. Jadi misalnya tadi ada logistik, tentunya pemeriksaan tuberkulosis kan membutuhkan bahan medis atau reagen. Nah itu kita selalu disupport dari pusat. Jadi Kemenkes selalu memberikannya secara gratis, sehingga kita juga dalam pelaksanaan itu kita lebih masif untuk menemukan kasus tersebut. Kemudian dari Dinas Kesehatan Provinsi pun juga kita mempunyai peran, misalnya kita melakukan evaluasi secara berkala dan juga informasi serta regulasi yang kita perlu untuk dukung. Jadi memang dalam program TBC ini bukan hanya semata di tingkat teknis saja, tetapi kita membutuhkan kolaborasi atau kan kita bermitra. Jadi kita tidak berjalan sendiri Dinas Kesehatan, tetapi banyak segali lembaga swadaya masyarakat ataupun komunitas yang kita libatkan seperti itu untuk membantu kita untuk tadi mencapai angka penemuan kasus dengan cara investigasi kontak. Jadi penggerakan sasarannya itu oleh mitra. Kita berkolaborasi dengan lintas sektor. Misalnya saat ini kita sedang melakukan active case finding atau yang kita sebut dengan screening menggunakan alat mobile X-ray. Jadi itu screeningnya dilakukan secara cepat dan juga lebih efektif dan efisien dari sisi biaya dan waktu serta tenaga.
3: Itu di puskesmas atau di rumah sakit?
2: Di puskesmas, di rumah sakit, dan kita lakukan juga di tempat-tempat umum. Saat ini di Kota Kupang juga sudah berproses ya, dari 2 minggu yang lalu kita lakukan di beberapa puskesmas. Jadi kita tidak lagi menggunakan dahak, tetapi untuk screening deteksi awal kita menggunakan alat yang namanya mobile X-ray. Jadi itu seperti ronsen gitu.
3: Langsung ronsen di paru-paru ya?
2: Iya, ronsen di bagian dada, nanti dilakukan oleh radiografer. Jadi itu waktunya kurang lebih satu pasien hanya 5 menit. Jadi itu untuk deteksi awal.
3: Cepat ya?
2: Ya, itu kurang lebih 5 menit sehingga lebih banyak sasaran yang bisa kita dapatkan, yang terjaring. Harapan kami dari hasil mobile X-ray atau ronsen itu ketika menunjukkan adanya gejala yang mengarah kepada tuberkulosis, nah itulah yang kita bawa arahkan ke provider atau puskesmas untuk diperiksa sampel dahaknya dan dilakukan tata laksana sebagaimana prosedur yang ada.
3: Oh iya, jadi itu pencegahan dini gitu ya. Siap, yang dilakukan untuk mendeteksi masyarakat biar ketahui nih. Oh, jadi kalau misalnya dia sudah terdeteksi misalnya TBC, maka itu langsung ditindaklanjuti di faskes ataupun di rumah Puskesmas sakit
2: atau gitu di klinik. Ya, betul.
3: Oke, baik. Ibu Neni dan juga Ibu Eka, kita akan lanjut lagi setelah pariwara berikut ini. Kami ajak Anda pendengar, setelah ini Anda bisa bergabung bersama kami di layan telepon, WA dan SMS. Sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan ataupun juga sharing yang bisa Anda sampaikan ke kami di Pro 1 RRI Kupang.

0: saya sudah batuk lama, tapi saya takut periksa. Nanti orang bilang saya kena TBC.
1: Tidak perlu takut atau malu. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan kok, asalkan diperiksa dan diobati dengan teratur.
0: Benarkah dok? Saya dengar obatnya berat dan bisa berbahaya.
1: Obat TBC memang harus diminum rutin minimal 6 bulan, Bu. Tapi dengan pengawasan tenaga kesehatan, pengobatan yang aman, dan sangat membantu pasien untuk sembuh.
0: Jadi, yang penting jangan menunda pengobatan ya, dok?
1: Betul, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin cepat ditangani. Jadi, jangan biarkan kurangnya pengetahuan atau stigma menghalangi kita untuk sembuh. Jika batuk tidak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Jangan takut, jangan malu. TBC bisa disembuhkan.
3: Lawan TBC, mulai dari diri kita.
4: TBC merupakan satu dari 10 penyebab kematian tertinggi di dunia. Penderita TBC diminta untuk mengkonsumsi obat selama 6 bulan, 9 bulan, bahkan ada yang 11 bulan. Apa alasan konsumsi obat begitu lama? Konsumsi obat TBC harus makan waktu lama karena bakteri tuberkulosis sulit dibasmi. Tidak semua bakteri ada di dalam sel. Ada juga bakteri yang hidup di luar sel, sehingga perlu waktu lama. Sebagian obat TBC bekerja saat bakteri sedang aktif membelah. Padahal pembelahan kuman tuberkulosis tumbuh sangat lambat. Karena itu butuh waktu lama untuk pengobatan. Kalau hanya diobati dalam waktu singkat, masih ada kuman tuberkulosis yang tersisa dan dapat membuat TBC kembali kambuh. Kalau pasien TBC tidak menaati peraturan waktu minum obat, bakteri bisa kebal terhadap jenis antibiotik tertentu. Bakterinya bisa makin ganas dan lebih sulit diobati. Jadi, minum obat TBC harus rutin sampai batas waktu yang ditentukan ya.
2: Kupang pagi ini.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Kupang Menyapa. Tentunya masih bersama dengan saya, Fongki. Kita bersama juga dengan narasumber kita terkait dengan topiknya mewaspadai meningkatnya kasus tuberkulosis di kalangan masyarakat. Ada Ibu Dr. Eka dari Puskesmas Sikumana, kemudian juga dari Ibu Neni, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dari Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, saya lanjut lagi ke Dr. Eka nih. Kalau misalnya dari TBC ini, kelompok mana yang paling rentan, Ibu, untuk terkena TBC ini?
7: Oke, baik. Kalau kelompok rentan yang biasanya ada di puskesmas itu biasanya yang tadi sudah sempat saya sampaikan bahwa biasanya kita mulai dulu nih dari kontak erat serumah. Mm-hmm. Berarti dari anggota-anggota keluarga yang tinggal bersama dengan pasien TBC ini. Kemudian kedua juga bisa pada pasien-pasien yang memang sementara menjalani pengobatan HIV, yeah, ataupun juga mungkin mendapatkan pengobatan-pengobatan imunosupresan. Dalam hal ini adalah penderita kanker. Mm-hmm. Karena kita tahu bahwa ketika seseorang dengan kekebalan tubuh yang menurun tentu akan semakin rentan untuk ya, mendapatkan banyak penyakit. Mungkin kurang lebih seperti itu.
6: Oke. Juga misalnya dalam penanganan TBC ini kira-kira ada tidak tantangan yang dialami oleh petugas-petugas di lapangan khususnya di puskesmas dalam menemukan ataupun juga menangani pasien TBC ini?
7: Oke, baik. Seperti yang tadi disampaikan Ibu Neni, sekarang itu adalah program aktif case funding. Jadi itu kita menemukan pasien-pasien melalui beberapa pemeriksaan-pemeriksaan yang ada. Salah mm-hmm. satunya adalah tadi sudah sempat disampaikan X-ray portable.
6: Okay.
7: Dan memang mungkin beberapa waktu lalu Puskesmas Sikumana juga bekerja sama sehingga dapat melakukan pemeriksaan X-ray portable. Dan memang ada beberapa pasien-pasien dari hasil screening yang dilakukan itu yang ketika sudah ditemukan gejalanya dan juga dikonfirmasi dengan hasil pemeriksaan X-ray portable itu yang memang diarahkan mm-hmm. untuk melakukan pemeriksaan lain, dalam hal ini adalah pemeriksaan dahak ataupun TCM, dan setelah didapati positif ataupun mungkin dari hasil konfirmasinya adalah positif, sehingga boleh untuk mendapatkan penanganan, dalam hal ini adalah mendapatkan obat tuberkulosis. Untuk kendala yang sejauh ini dialami oleh kami sebagai tenaga kesehatan yang ada di puskesmas, itu yang pertama mungkin turun untuk menemukan pasien itu sendiri. Makanya tadi sempat disampaikan bahwa kita tidak hanya kerja sendiri. Jadi sebenarnya itu bukan menjadi program kesehatan saja, tetapi kita juga perlu merangkul beberapa pihak-pihak ataupun stakeholder yang ada di luar sana. Dalam hal ini perlu peran dari lintas sektor sendiri, karena tentu yang punya masyarakat adalah Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW. Jadi memang ketika kami turun pun kami tidak bisa bekerja sendiri, tentu entah dari keterbatasan tenaga ataupun memang waktu. Jadi memang tentu setiap kali kami turun, kami selalu melibatkan peran-peran stakeholder ataupun peran-peran dari pihak yang terkait. Dalam hal ini mengajak Bapak Camat, kalau tidak Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW, sehingga dari mereka lah yang bisa mengumpulkan pasien. Tidak hanya ketika mengumpulkan pasien, di tempat itulah kami melakukan edukasi, kami melakukan beberapa pemeriksaan, sehingga memang sangat-sangat terbantu. Tetapi memang dalam kenyataannya mungkin terkait dengan kesibukan atau bagaimana, sehingga memang kadang-kadang juga sulit untuk menjangkau hal tersebut.
6: Oke. Jadi kalau mau dibilang Ibu Dr. Eka, apakah memang kesadaran masyarakat terkait dengan pemeriksaan diri ke puskesmas ini sudah terlibat aktif atau belum?
7: Kalau misalkan kesadaran masyarakat, memang sejauh ini banyak yang memang sadar untuk melakukan pemeriksaan. Jadi kalau misalkan di rumah ketika sudah minum obat batuk, sementara batuk, tapi kok misalkan tidak sembuh-sembuh, terus misalkan mereka melihat diri anggota keluarganya kok berat badannya semakin menurun, dan mungkin ada beberapa keluhan-keluhan tambahan, mereka langsung beberapa pengalaman yang memang kami temui di puskesmas, mereka langsung datang membawa pasien tersebut untuk melakukan pemeriksaan. Jadi memang kesadarannya sudah mulai perlahan-lahan sadar, dan memang sudah mulai paham tentang ya kesehatan, sehingga biasanya datang untuk melakukan pemeriksaan. Walaupun mungkin ketika datang harus dibujuk-bujuk dulu nih, karena memang pasti takut untuk terdiagnosa sakit apa nih, seperti itu.
6: Karena orang masih, mindset orang ketika orang bilang kena TBC ini pasti dia sudah rasa, weh ini kayaknya dia pun hidup seberakhir. Jadi orang jadi takut gitu ya. Tapi sebenarnya Ibu Dokter, TBC ini bisa disembuhkan ya?
7: Bisa disembuhkan, seperti yang tadi Ibu sampaikan, betul memang penyakit menular, dan memang ada pengobatan yang biasanya kita berikan kepada pasien, dan mungkin itu tadi kita pentingkan dan kita kencangkan lagi kepada edukasi kepada pasien, karena tentu pengobatan TBC itu bukan waktu yang sebentar.
6: Bukan waktu sebentar?
7: Betul, bisa 6 bulan, bisa lebih dari 6 bulan juga. Jadi mungkin ada beberapa pasien yang merasa ketika sudah terdiagnosa TBC, waduh ini kayaknya sakit berat nih. Kemudian yang kedua, kayaknya minum obatnya bukan seperti pasien-pasien yang lain yang mungkin hanya seminggu atau mungkin dua minggu, tetapi ini ternyata membutuhkan waktu pengobatan yang cukup lama nih. Jadi seperti kayak misalkan sekitar 6 bulan, dan mungkin beberapa obat-obat yang diberikan itu tidak hanya satu, ada beberapa obat-obat regimen yang memang kita berikan, dan tentu setiap obat pasti memiliki efek samping. Jadi itu kencangkan lagi di edukasi kepada pasien.
6: Sekali lagi kami ajak Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di line telepon 0380825444 atau 8431152. Saya tunggu juga untuk Anda yang ingin bergabung di WA, bisa di nomor 0811-3820-9440. Kita lanjut lagi ya Ibu Eka ya, sambil menanti pendengar yang ingin bergabung. Oke, sudah ada yang bergabung, langsung saja. Halo.
8: Halo.
6: Iya.
8: Selamat pagi Kak Pongki.
6: Selamat pagi. Dengan siapa di mana?
8: Dengan Opa Eni di Tilong Kak Pongki.
6: Opa Eni di Tilong. Silakan Opa, di sini ada Ibu Dr. Eka dan juga Ibu Neni dari Dinas Kesehatan Provinsi NTT.
8: Iya, ini mungkin kepada Ibu berdua, Ibu narasumber berdua, Ibu Eka sama Ibu Neni Kak.
6: Ibu Neni.
8: Ibu Neni dari Dinas Kesehatan Provinsi Eka.
6: Iya.
8: Fungke, iya. Ini bicara tentang TBC ya Kak Fungke. Nah ya, ini yang ingin saya tanyakan begini. Tadi saya dengar bahwa TBC itu disebabkan oleh bakteri. tuberkulosis itu disebabkan oleh bakteri. Dan tuberkulosis ini adalah merupakan penyakit yang menular. Yang ingin saya tanyakan begini, Kak Fongki. Tadi kalau saya tidak salah, Ibu Neni.
6: Yeah.
8: Ibu Neni menjelaskan bahwa itu bakteri itu dia menular lewat udara. Yang ingin saya tanya begini, misalnya apakah itu penularan itu TBC itu hanya melalui udara atau dia melalui apa itu kontak tubuh begitu? Seperti misalnya apakah itu dia melalui alat-alat makan atau pakaian dan lain-lain begitu, Kak Fongki.
6: Oke.
8: Mungkin itu dijelaskan supaya kalau misalnya kalau kita bisa apa orang yang kita lihat bahwa seseorang yang terindikasi mengidap TBC maka tentu kita harus jaga-jaga juga, Kak Fongki.
6: Iya. Yeah.
8: Itu maksudnya begitu. Terus yang kedua, pertanyaan kedua itu bahwa itu apa itu TBC itu menular itu lewat itu batuk itu katanya saya dengar kayak seperti itu. Yang ingin saya itu adalah misalnya ada orang yang kayak batuk lalu disertai dengan darah itu fungsi, apakah memang itu positif itu mengidap TBC itu, mungkin mohon penjelasan daripada ibu berdua.
6: Oke.
8: Okay. Ini saja pertanyaan saya. Salam, selamat pagi.
6: Selamat pagi. Terima kasih Opa Eni di Tilong, Kabupaten Kupang yang sudah bergabung bersama kami di Dialog Kupang Menyapa. Ada dua pertanyaan di sini, ada Ibu Nini dan juga Ibu Dr. Eka. Yang pertama itu kalau misalnya itu tadi kan disampaikan bahwa penyebarannya TBC itu kan melalui udara. Apakah dengan kontak tubuh seperti dengan menggunakan alat makan yang sama, minum yang sama, ini juga berpotensi gitu seseorang kena apa namanya ya TBC. Kemudian yang kedua, kalau seseorang batuk berdarah, ini juga diindikasikan menderita TBC atau bagaimana? Boleh yang pertama itu, saya minta kesediaan dari Ibu Neni nanti ditambahkan dan dilanjutkan oleh Ibu Dr. Eka, silakan.
9: Ya baik, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus, luar biasa. Sepertinya beliau sangat memahami terhadap penyakit ini ya. Jadi saya sampaikan selamat pagi buat bapak tadi, bapak siapa?
6: Opa Eni
9: ya. Jadi mungkin kami bisa menambahkan bahwa jalur utama dari penularan TBC ini adalah udara. Jadi penyebaran melalui udara ini pada saat penderita TBC itu selain batuk, bersin, berbicara, meludah. Nah itu, dan bakteri ini sangat kuat tahan berjam-jam di udara. Jadi memang media pertumbuhannya itu di udara.
6: Oh iya. Yeah.
9: Ya sangat kuat, bahkan sampai 8 jam bakteri ini masih bisa bertahan di dalam udara, terutama kalau ruangannya lembab. Jadi bakteri ini tahan di udara yang lembab. Kalau terkena matahari maka bakterinya mati seperti.
6: Kalau
9: itu.
6: Di ruangan ber-AC seperti ini?
9: Di ruangan ber-AC bertahan.
6: Oh wow.
9: Bertahan. Jadi memang penularannya melalui udara itu sangat fatal sekali. Sehingga kita selalu mengedukasi juga kepada masyarakat bahwa ventilasi udara, sirkulasi udara, pencahayaan di dalam rumah itu sangat penting sekali untuk mencegah penularan bakteri ini lewat udara. Nah, tadi Opa ini menanyakan apakah bisa kalau makan minum bersama menggunakan alat makan yang sama. Itu kami bisa jawab bahwa itu masih bisa
6: berpeluang ya.
9: Potensi penularan di situ karena sifat bakteri ini juga tahan asam, ada beberapa karakteristik dari bakteri ini sehingga kalau misalnya kita dalam satu rumah ada yang sudah TBC tadi kita akan memberikan obat terapi pencegahan TBC dengan harapan agar tidak menularkan lagi penyakit yang sama kepada orang terdekat atau terkasih.
6: Yeah.
9: Seperti itu. Kemudian tadi Opa ini juga bertanya apakah batuk berdarah. Ya, itu merupakan ciri TBC. Jadi itu memang ciri, salah satu ciri yang spesifik. Nanti akan ditegaskan oleh diagnosa dokter melalui pemeriksaan tadi. Bisa melalui pemeriksaan penunjang mikroskopis ataupun juga pemeriksaan penunjang yang kedua TCM Atau bisa juga tadi kita deteksi dini dengan menggunakan alat mobile X-ray atau kita ronsen di dada. Jadi perlu sekali kita untuk segera memeriksakan batu kita, dahak kita, sampel kita ke fasilitas kesehatan di puskesmas. Dan semuanya gratis, Kak Fungki. Semuanya gratis, di cover oleh pemerintah, termasuk dengan tadi pengobatan apakah 6 bulan ataukah 9 bulan, semuanya gratis.
6: Semuanya gratis ya. Oke, terima kasih Bu Nini. Ibu Dokter Eka, silakan.
7: Baik, saya setuju dengan apa yang tadi sudah disampaikan Ibu Nini, bahwa memang media pertumbuhan yang baik dari kuman Mycobacterium tuberculosis ini sendiri adalah melalui udara. Sehingga tadi kalau misalkan Opa ini menanyakan, kalau misalkan penggunaan alat makan bersama bagaimana, tentu punya potensi. Karena kan memang kita makan, jadi mungkin kalau misalkan ada sisa, belum lagi ditambah dengan ketika kita mencuci dan segala macam mungkin tidak terlalu bersih, itu tentu meningkatkan risiko penularannya seperti itu. Kemudian tentu gejala-gejala yang ada, termasuk juga batuk darah, juga merupakan ciri khas pada pasien TBC yang perlu kita tegakkan. Jadi tidak hanya berdiri sendiri dari anamnesis ataupun wawancara singkat antara dokter dan pasien, tetapi perlu lagi dikonfirmasi melalui pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan dari paru-parunya menggunakan stetoskop yang biasanya dilakukan oleh para dokter, dan tentu lagi dikonfirmasi melalui pemeriksaan penunjang yang memang saat ini sudah difasilitasi oleh pemerintah.
6: Jadi kalau Anda yang menderita beberapa indikasi yang tadi disampaikan, sebaiknya diperiksa gitu ya. Jangan takut, karena memang kalau Anda takut ya pasti sistem imun tubuh Anda juga makin berkurang dan ya makin mempermudah Anda untuk menderita berbagai penyakit lagi. Baik, terima kasih ya untuk Opa ini yang sudah bergabung. Kami juga mengajak Anda, jika ada pertanyaan-pertanyaan lain yang bisa disampaikan, ada hal-hal yang perlu disampaikan, boleh disampaikan kepada kami di line telepon, WA dan juga SMS. Baik, terima kasih. Saya lanjut lagi ke Ibu Dr. Eka ya, terkait dengan pengobatan, obat-obatan yang diminum itu kira-kira dia obat-obatnya keras atau gimana?
7: Baik, pengobatan tuberkulosis itu sendiri tentu ada beberapa pengobatannya dan memang ada beberapa jangka waktunya. Jadi ada yang tadi sudah disampaikan 6 bulan atau lebih dari 6 bulan, tergantung dari tingkat keparahan dari penyakit itu sendiri. Karena memang kita tahu bahwa sebenarnya tuberkulosis ataupun kuman itu tidak hanya menyerang di bagian organ paru-paru saja, tetapi juga ada beberapa organ-organ lainnya yang memang ketika nanti kita melakukan pemeriksaan dan melakukan penegakan diagnosis, tentu itu yang menjadi syarat atau indikasi utama kita melakukan dan memberikan pengobatan kepada pasien. Obat-obatnya memang sangat banyak. Kemudian tentu diminumnya juga dalam jangka waktu yang lama. Dan memang ada ketika misalkan kita sudah dapat pasiennya, tentu sangat penting bagi kita untuk melakukan edukasi kembali. Karena memang ada beberapa pengobatan yang memang dibagi untuk 2 bulan pertama, setelah itu 4 bulan setelahnya. Dan memang ada obat yang 2 bulan pertama itu diminum setiap hari, kemudian untuk pengobatan 4 bulan berikutnya itu diminum 1 minggu 3 kali saja. Dan memang tentu setiap obat yang kita minum, tidak hanya obat tuberkulosis, tentunya ada beberapa obat-obat lain yang memang pasti punya efek sampingnya. Dan memang itu perlu kita edukasi ataupun kita jelaskan lagi ke pasien, sehingga pasien tidak kaget. Karena memang kenyataannya, contoh ada beberapa obat yang memiliki efek samping, dalam hal ini contoh yang bisa saya contohkan itu adalah rifampisin, yang memiliki efek samping tuh urin ataupun kencingnya berwarna merah. Nah kalau misalkan kita tidak memberikan penjelasan atau edukasi yang baik kepada pasien, jadi pasien menganggap ketika misalkan minum, kemudian ketika pergi ke toilet, buang air kecil, loh kok kencing saya jadi warnanya begini, seperti ini. Padahal sebelum-sebelumnya, sebelum minum obat ini, kayaknya kencing saya biasa saja. Jadi memang itu yang perlu kita edukasi kepada pasien. Tentu tidak hanya dari obat itu sendiri, tapi mungkin ada beberapa obat yang mungkin ada yang datang dengan keluhan badan gatal-gatal, contohnya, atau mungkin kadang-kadang mengganggu proses mendengarannya. Jadi memang ada beberapa obat-obat yang tentu memiliki efek samping, tapi memang perlu kita memberikan dukungan lagi kepada pasien, tentu karena takutnya pasien menganggap bahwa dia sudah sakit berat, pengobatannya lama, dan mungkin lagi ditambah stigma-stigma yang memang ternyata di kalangan masyarakat itu pun masih ada.
6: Masih ada.
7: Sehingga perlu kita berikan dukungan sebagai tenaga kesehatan dan juga mungkin support ataupun dukungan dari pihak keluarga untuk mengingatkan jadwal minum obatnya seperti apa supaya tidak lupa untuk minum obat. Karena kadang-kadang kalau sudah terlalu banyak atau bagaimana, kadang-kadang pasien lupa.
6: Iya, sampai itu. Putus di tengah jalan. Betul, nah kalau dampaknya kalau putus tengah jalan kira-kira gimana?
7: Itu biasa kita lakukan pemeriksaan lagi dan memang memulai pengobatan di awal.
6: Oh, iya.
7: Makanya kita biasa melakukan edukasi, Bapak, Ibu.
6: Jangan kalau sampai lupa ya. Obat,
7: jangan lupa, makanya memang ya perlu peran dari pengawas minum obat sejauh ini, tapi memang biasanya kita kembalikan lagi kepada anggota keluarga. Kalau misalkan bapak atau ibunya yang kena, ya mungkin kita bisa edukasi kepada anak-anaknya untuk membantu.
6: Oke, terima kasih Bu Dokter. Kita lanjut lagi ke Ibu Neni nih. Jadi kalau misalnya dengan penanganan yang masif gitu ya, ditambah lagi dengan ada terjadi peningkatan, ini kan otomatis logistiknya memang harus disiapkan. Apalagi tadi disampaikan bahwa minum obat ini harus 6 bulan bahkan lebih gitu ya. Nah kalau terkait dengan obat TBC, apakah memang ini juga cukup untuk menangani peningkatan kasus nih?
9: Ya, jadi sampai dengan saat ini obatnya cukup, logistiknya memadai. Karena memang kita dari program TBC sendiri, kita selalu menghitung secara ada rumusnya. Jadi misalnya pasien itu sudah terdiagnosa, kita sudah siapkan obatnya untuk 6 bulan ke depan. Jadi kita, setiap pasien itu sudah ada hitungan untuk kebutuhan obat dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Saya rasa sampai dengan saat ini belum ada kendala untuk logistik.
6: Okay.
9: Dari pusat pun juga selalu mengcover droppingannya, alur distribusinya, waktu distribusinya juga kita perhatikan supaya obat itu sampai sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Jangan sampai obatnya ada tetapi waktunya terlambat. Nah tadi kan sudah disampaikan Ibu Dokter bahwa tepat minum obat itu sesuai dengan waktunya juga. Jadi hal-hal seperti itu kita minimalisir untuk terjadi.
6: Nah Ibu Neni, salah satu indikator bahwa pasien itu mendapatkan kesembuhan itu juga dapatkan dukungan moral gitu ya, dari keluarga, dari tenaga kesehatan. Tapi di salah satu sisi penderita juga menghadapi dengan stigma dari lingkungan masyarakat. Ada yang jangan dekat-dekat dengan dia, nanti kotong kena dan sebagainya. Itu tambah dia jadi mengurung diri, buat dia berpikiran dan ya seperti yang tadi sudah saya sebutkan di awal gitu ya, bahwa bisa menurunkan sistem imun gitu ya. Nah ini bagaimana juga nih langkah dari dinas kesehatan sendiri untuk mengatasi stigma masyarakat terhadap penderita TBC ini?
9: Ya, baik Kak Pungki, memang stigma ini adalah salah satu musuh terbesarnya kita untuk program ini. Tadi logistik sudah siap, SDM-nya juga sudah dilatih,
6: peralatan fasilitas juga,
9: metode juga selalu dikembangkan. Nah, bagaimana dengan stigma? Nah, stigma ini kan dipengaruhi oleh lingkungan sosial, begitu di mana seseorang berada, apa pendapat masyarakat di sekitar situ akan mempengaruhi keputusannya, ya termasuk keputusan untuk mau melanjutkan pengobatan ataukah keputus untuk stop pengobatan. Nah itu yang kita hindari. Sampai dengan saat ini kita selalu berupaya, tadi kita melibatkan dengan lintas sektor. Harapan kami kalau hal ini disampaikan juga oleh misalnya pemerintah daerah di lingkup terkecil, kita tidak usah berpikir pemerintah daerah itu harus presiden, gubernur, bupati, tetapi ketua RT, ketua RW, kepala dusun, kepala desa ya, kalau di kabupaten itu adalah merupakan pemerintah daerah di satuan terkecil. Yang kita harapkan para stakeholder ini juga memiliki pemahaman atau persepsi yang sama dengan kami di kesehatan, sehingga apa yang disampaikan oleh program kesehatan itu juga dilanjutkan di tingkat pemerintah daerah yang unit terkecil, sehingga akan lebih banyak masyarakat yang teredukasi bahwa penyakit ini tidak akan menular apabila kita sudah minum obat. Jadi sebenarnya dengan meminum obat, tadi memang jangka waktunya ada 6 bulan, kemudian juga 9 bulan ataupun jangka waktu tertentu. Tetapi kalau kita rutin meminum obat sesuai dengan jenis obatnya benar, dosisnya tepat, cara minum obat juga benar. Nah, mm-hmm. itu sebenarnya kumannya itu sudah mati. Jadi dalam kurang dari 1 bulan sebenarnya kumannya sudah mati. Sedangkan dosis yang lain itu adalah dosis untuk pemeliharaan, untuk menjaga agar kuman yang mati jangan hidup lagi. Seperti begitulah untuk istilah istilah umumnya. Jadi ketika pasien itu sudah minum obat, maka yakinlah bahwa obat itu akan bekerja kalau kita minum dengan baik, dengan benar, dengan tuntas. Jadi Kak Pungki, mungkin untuk program TBC ini ada salam 5 jari.
6: Oh, gitu ya?
9: Kita berikan 5 jari, kemudian kita bilang tos tibi. Tos tibi itu artinya T yang pertama temukan, O-nya obati, kemudian S-nya sampai, S kedua sembuh. Jadi temukan, obati, sampai sembuh untuk tuberkulosis. Yeah. Jadi harapan kami dari seluruh masyarakat, komponen apapun, lintas sektor, kita berkolaborasi, mari kita mengedukasi masyarakat di lingkungan sekitar kita, hilangkan stigma bahwa kalau memang ada seorang pasien TBC, tetapi ketika pasien itu sudah berobat, yakinlah bahwa obat itu mampu untuk membunuh kuman atau bakteri. Sedangkan untuk keluarga yang selalu kontak erat, serumah, atau mungkin satu kantor, seperti itu, kita bisa mencegahnya. Jadi ada program namanya terapi pemberian tuberkulosis. Jadi ada untuk pencegahannya. Jadi orang-orang tersebut, lingkungan tersebut yang mungkin takut, atau misalnya aduh jangan sampai saya juga sudah tertular nih. Nah, kita ada obat namanya obat TPT untuk mencegah seseorang yang memiliki kontak erat dengan pasien itu tertular bakteri ini.
6: Okay.
9: Jadi kita ada juga obat TPT. Nah, silakan Bapak Ibu para pendengar RRI Pro 1, apabila ada dari Bapak Ibu yang mungkin ragu dengan kondisi kesehatan, silakan periksakan ke fasilitas kesehatan, puskesmas, klinik, rumah sakit. Kami akan membantu Bapak Ibu untuk segera mendiagnosis dan mendeteksi secara dini, supaya jangan takut, jangan ragu. Ayo semuanya ke puskesmas, klinik, rumah sakit untuk segera memeriksakan kesehatan Bapak Ibu.
6: Baik.
9: Itu,
6: terima kasih banyak Ibu Neni. Kita sudah berada di penghujung acara kita di Dialog Kupang Menyapa saat ini. Boleh disampaikan closing statement berkaitan juga dengan imbauan, harapan seperti apa nih dari Ibu Dr. Eka dan juga Ibu Neni. Silakan Ibu Dr. Eka.
7: Oke, baik, kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI Kupang dan juga mungkin semua warga masyarakat yang juga turut mendengarkan siaran ataupun mungkin ikut bergabung dalam live streaming YouTube ini, kami sangat mengharapkan kesadaran dari warga masyarakat. Tentu setiap warga masyarakat yang mungkin memiliki gejala-gejala yang tadi sudah sempat kami jelaskan di awal, perlu untuk melakukan pemeriksaan. Tidak usah takut, tidak usah malu, karena kami akan mengupayakan sebagaimana mestinya untuk membantu sehingga Bapak Ibu ataupun warga masyarakat mendapatkan penobatan dan pemeriksaan yang seharusnya. Dan juga tentu tidak hanya kepada para pasien tuberkulosis saja yang menjadi concern ataupun fokus utama kami, tetapi tadi yang sudah sempat disampaikan Ibu Neni bahwa kontak serumah itu perlu diberikan obat terapi pencegahan tuberkulosis sehingga mengurangi untuk terjadinya penyakit tuberkulosis itu sendiri. Jadi tidak usah malu, tidak usah ragu untuk datang memeriksakan diri ke puskesmas terkait dengan mungkin gejala-gejala yang ada, tidak hanya untuk diri sendiri tapi mungkin juga untuk anggota keluarga, sehingga mendapatkan penanganan yang tepat dan juga dapat memang ia beraktivitas, ya, maksudnya tetap melakukan fungsi sebagaimana mestinya di lingkungan masyarakat. Mungkin sekian dari saya.
6: Oke, terima kasih Bu Dokter. Silakan Ibu Neni.
9: Ya, baik Kak Pungki dan Bapak Ibu pendengar semua di mana saja berada. Harapan kami ada beberapa cara untuk kita mencegah penularan TBC di lingkungan masyarakat kita. Antara lain dengan menggunakan masker. Jangan lupa nih kalau ada di tempat ramai atau di pasar, di mana, di toko, di sekolah, kalau kita menderita sakit, kita gunakan masker sehingga tidak menulari kepada orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua juga jangan lupa ketika batuk atau bersin, ada etikanya nih. Waktu dulu COVID kan kalau batuk atau bersin itu ada kita siku, melipat siku kita, kemudian kita batuk atau bersin. Kemudian juga untuk pencahayaan di rumah, kita mengatur ventilasi udara yang baik sehingga sirkulasi udara itu selalu lancar, sirkulasinya dan juga kelembabannya kita jaga supaya jangan lembab. Selain itu juga dengan istirahat yang cukup dan kita rutin berolahraga. Tentu saja kalau daya tahan tubuh imunitas kita baik, itu kan artinya kita juga lebih kebal gitu ya terhadap infeksi dari bakteri ataupun virus. Juga kita makan makanan dengan gizi yang seimbang, tidak meludah sembarangan. Nah ini juga Bapak Ibu, kalau kita mau meludah mungkin di tempat yang semestinya untuk kita meludah. Juga kita pemberian terapi pencegahan TBC. Nah ini tadi yang kami sampaikan, kalau ada kontak erat dengan TBC maka bisa untuk minum obat TPT seperti itu. Dan juga vaksinasi BCG ini juga penting Kak Pongki, karena vaksinasi yang kita lakukan pada bayi, anak baru lahir, vaksinasi BCG itu sangat penting untuk memberikan daya tahan atau imunitas terhadap penularan penyakit TBC. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.
6: Terima kasih untuk Ibu Neni, Ibu Dr. Eka, juga untuk Anda pendengar yang sudah menyimak Dialog Kupang Menyapa pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum closing saya punya pantun nih, mohon dibantu cakepnya ya, Ibu berdua.
9: Cakep.
6: Belum Ibu, baru mulai. Burung nuri terbang melayang.
9: Cakep.
6: Hinggap sebentar di dahan jati.
9: Cakep.
6: Jaga kesehatan diri dan lingkungan karena sehat adalah investasi sejati. Kami tuntaskan sampai di sini saja. Terima kasih dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat pagi jelang siang.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-382

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3828.

0: Inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Anda pendengar masih bersama kami di program 1 RRI Kupang. Info pada kesempatan pagi jelang siang ini kami hadirkan dari Antara, di mana pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur menyiapkan Taman Generasi Penerus atau TGP sebagai ruang publik berbasis ekonomi kreatif yang mewadahi aktivitas seni, literasi, dan komunitas guna mendorong produktivitas masyarakat. Nah, ketika ia meninjau langsung Taman TGP di Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang, ia mengatakan bahwa kawasan Taman Nostalgia yang lebih berkembang sebagai ruang kuliner melalui event Sabuak, Taman TGP akan diarahkan menjadi ruang publik kreatif yang memberi tempat bagi ekspresi seni, edukasi, dan aktivitas komunitas masyarakat, khususnya generasi penerus. Nah, Wakil Wali Kota Kupang, Serena Francis, mengatakan bahwa dirinya bersama dengan Wali Kota Kupang telah sepakat untuk menghidupkan kembali taman-taman kota sesuai fungsi dan karakter masing-masing.

0: diselenggarakan oleh pemerintah sebut negeri, tetapi tidak ada dikotomi yang anak bangsa dan negeri, sama-sama anak bangsa.
1: Pak, iya ma.
2: Kepala saya pusing, berdenyut juga dari tadi.
1: Ah, paling kurang minum air, nanti juga hilang.
2: Bapak kemarin juga bilang leher kaku, jantung juga berdebar.
1: Iya sih, tapi jangan suruh saya tensi ya, takut ma.
2: Heh, takut tensi? Emang alatnya gigit pak?
3: Oh no.
1: Bunyinya saja sudah bikin saya deg-degan ma.
2: Lah, lebih deg-degan kalau hipertensi dibiarkan pak.
1: Memang penting ya.
2: Iyalah pak, penting. Cuma sebentar dan tidak sakit. Sekarang juga bisa cek gratis juga.
1: Gratis?
2: Iya pak, dari program pemerintah. Namanya cek kesehatan gratis. Kita masyarakat diminta untuk memanfaatkan program itu. Jadi, selagi masih gratis, ayo pak, kita ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.
1: Wah, mantap itu. Mumpung gratis, kita cek sekarang saja ya, ma.
2: Nah, itu baru suami pinter.
1: Ternyata, yang bikin takut itu pikiran sendiri ya.
2: Makanya jangan takut cek sebelum terlambat.

Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: waktu di satu panel dengan Dirjen GPK juga ada. Saya bilang begini, kalau mau ngomong
1: iya.

0: nikmatnya hidupmu hari ini.
1: Ya, pendengar, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Provinsi Nusa Tenggara Timur bakal memperkuat gerakan migran aman untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO melalui edukasi, deteksi dini, dan juga kolaborasi lintas sektor. Disampaikan Kepala BP3MI NTT Suratmi Hamida di Kupang pada Senin kemarin mengatakan bahwa Gerakan Nasional Migran Aman Langkah Strategis Pemerintah ini meningkatkan literasi masyarakat mengenai migrasi aman dan juga prosedural, mencegah penempatan non-prosedural dan TPPO, serta memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia. Strategi gerakan ini dilakukan melalui penguatan edukasi dan diseminasi informasi migran aman melalui digital, kemudian media sosial, rumah ibadah, sekolah, kampus, desa, dan juga komunitas masyarakat. Disampaikan bahwa dengan penguatan deteksi dini, penempatan non-prosedural, pengembangan desa migran emas, serta kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan juga masyarakat.

Halo Bas Saudara di Nusa Tenggara Timur, saatnya kuliah di perguruan tinggi negeri dengan cara yang lebih fleksibel dan terjangkau bersama Universitas Terbuka Kupang. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia dan telah terakreditasi unggul. Berbagai program studinya juga telah memperoleh akreditasi unggul, A, dan baik sekali. Universitas Terbuka menyediakan program diploma, program sarjana atau S1, program magister S2, program hingga program doktor S3 dengan lebih dari 50 program studi dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini, alumni Universitas Terbuka telah mencapai lebih dari 1,8 juta lulusan yang tersebar di seluruh Indonesia hingga lebih dari 50 negara. Kelebihan kuliah program diploma dan sarjana di Universitas Terbuka, pendaftarannya sangat mudah dan dapat dilakukan secara online melalui laman admisisia.ut.ac.id. Biaya pendaftaran hanya Rp100.000 tanpa uang pembangunan. Biaya kuliah per semester mulai Rp500.000, sudah dilengkapi dengan bahan ajar cetak dan digital. Sistem belajarnya online, fleksibel, bisa dilakukan dari mana saja dan tanpa batas masa studi. Sangat cocok untuk yang sudah bekerja karena tidak mengganggu aktivitas kerja Anda. Kuliah di UT tidak harus datang ke kampus, melainkan kampus yang hadir melayani mahasiswa. Skema ujian akhir semester fleksibel, Universitas Terbuka telah meraih rekor MURI sebagai perguruan tinggi negeri dengan penerimaan mahasiswa baru terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan kelas virtual terbanyak, dan perguruan tinggi negeri dengan mahasiswa terbanyak. Info lebih lanjut silakan kunjungi website resmi UT di www.ut.ac.id dan media sosial UT Kupang di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube @utkupang. Atau hubungi layanan WhatsApp Universitas Terbuka Kupang di 0813-3924-1979. Bas Saudara juga bisa datang langsung ke kantor UT di Jalan Pulau Indah, nomor 6 Oesapa Barat, Kota Kupang. Pendaftaran mahasiswa baru, program diploma dan sarjana Universitas Terbuka telah dibuka dari tanggal 5 Mei sampai di tanggal 22 Juli 2026. Universitas Terbuka membuka akses pendidikan tinggi untuk semua.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Ya, dan peringkat akhirnya saya Fongki Letia pamit. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda dari subuh hingga saat ini. Nanti berikutnya Anda akan ditemani bersama dengan rekan penyiar selanjutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda. Ya, kali ini ada rekan Erika ya. Temani Anda sampai di pukul 17.30 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat siang dan sampai jumpa.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3828-1003.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform managementimpact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapat

0: mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat siang pendengar, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Erika dan juga rekan Alvin untuk edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Kembali berbanding Anda sampai nanti di jam 17.30 ya. Untuk kupang siang ini nanti ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta pukul 12, aneka berita daerah NTT nanti pukul 13, cek fakta pukul 14, setelah itu nanti 100% Indonesia dihadirkan untuk Anda. Nanti kita bergabung dengan program 1 Jakarta ya. Setelah cek fakta nanti di 14.30 ya, seperti biasa ya, sampai di pukul 16. Terus di Kupang sore ini nanti dihadirkan untuk Anda beragam informasi, dan di pukul 17 Warta NTT sore berjaringan nanti menjadi hostnya RRI Atambua. Oke, semuanya disiapkan untuk Anda edisi hari ini. Kabar baik ya pendengar, dijumpa kita untuk edisi hari ini, gak terasa sudah di hari yang ke-19. Oke, tetap semangat untuk aktivitas kita hari ini, dan di Kupang siang ini saya temani Anda sambil kita menjelang pukul 12 saat kita ikuti nanti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

0: dan
1: Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

Ya, masih dari kawasan Tompeng Lo 8 pendengar dan masih di Kupang Siang ini drive dengan mungkin dia lelah. Masa sih? Iya, udah dari pagi ya aktivitasnya ya. Bisa jadi juga sih ya sudah mulai terasa lelah saat ini ya. Ada baiknya atau alangkah baiknya untuk menghilangkan rasa lelah tadi ya, rasa lelah yang kita rasakan sekarang ini ya istirahat gitu ya. Kalaupun belum jam makan siang, tapi karena udah lapar ya makan siang saja gitu. Enggak apa-apa ya, tidak apa-apa, sonde apa-apa. Kalau memang ya kita jaga kesehatan, kalau memang belum jamnya tapi sudah lapar ya makan siang saja gitu ya. Kalau juga belum waktunya untuk istirahat ya, karena memang kita sudah lelah, capek ya, kita istirahat gitu ya. Jadi tidak harus tidak harus memaksakan diri gitu ya. Oke, pendengar di Kupang siang ini ya. Pendengar, ada satu informasi ini saya ambil dari rri.co.id, yaitu mengenai sekolah rakyat ya. Pendengar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta penjangkauan calon siswa sekolah rakyat dipercepat tanpa mengabaikan ketepatan sasaran. Proses rekrutmen harus benar-benar menjangkau anak dari keluarga paling membutuhkan. Jadi ya dipercepat begitu ya, meskipun tapi meskipun cepat tidak boleh tidak tepat sasaran begitu. Jadi memang harus tepat sasaran, dan jangan lupa juga siswa harus mencakup sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas ya. Jajaran Kemensos dapat turun langsung bersama pemerintah daerah bila mengalami kesulitan saat penjangkauan calon siswa. Direktur Pelindungan Sosial Non-Kebencanaan Faisal melaporkan penjangkauan calon siswa hingga kini mencapai 12.676 anak. Jumlah itu terdiri dari 4.328 calon siswa SD, 4.604 calon siswa SMP, dan 2.935 calon siswa SMA. Pemerintah menargetkan penerimaan 32.640 siswa baru sekolah rakyat tahun ini. Sementara jumlah siswa existing yang telah belajar di 166 sekolah rakyat mencapai 14.936 siswa. Dan sejumlah personil sejumlah persoalan ya, menyoroti sejumlah persoalan dalam proses pengadaan, mulai dari penyusunan pagu hingga administrasi yang belum tertib ya, diminta untuk tanggung jawab pengadaan ini disusun lebih proporsional agar kontrol internal itu lebih kuat seperti itu ya. Sementara itu, pendengar, Sekretaris Jenderal Kemensos Robin Rico mengatakan pengadaan perlengkapan sekolah rakyat ini akan disesuaikan kembali dengan kebutuhan real di lapangan. Pengadaan pemerintah wajib melalui e-katalog LKPP sesuai aturan yang berlaku ya. Jadi ini informasinya ya, pendengar, mengenai Menteri Sosial yang meminta jangkauan siswa sekolah rakyat itu tepat sasaran.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kembali informasi, pendengar, operasional kedatangan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi memasuki fase akhir. Hingga pertengahan Mei 2026, sebanyak 168.009 jemaah yang tergabung dalam 435 kelompok terbang atau kloter telah tiba di Tanah Suci melalui Bandara Madinah dan Jeddah. Kepala Daerah Kerja atau Daker Bandara PPIH Arab Saudi Abdul Basir menyampaikan jumlah tersebut setara sekitar 83% dari total jemaah haji Indonesia tahun ini. Untuk update kedatangan jemaah haji sampai siang kemarin, total sudah mencapai 435 kloter atau sekitar 83% dari total jemaah. Dan pendengar, dari total jemaah yang telah tiba sebanyak 36.627 orang merupakan jemaah lanjut usia atau sekitar 21% dari keseluruhan jemaah. Tingginya jumlah jemaah lansia ini menjadi perhatian serius PPIH Arab Saudi, terutama dalam pelayanan kedatangan di bandara hingga proses pemberangkatan menuju hotel di Mekah. Untuk kedatangan hari ini, PPIH mencatat sebanyak 16 kloter dengan total 6.236 jemaah dijadwalkan tiba. Setelah fase kedatangan selesai, petugas daker bandara akan dialihkan untuk memperkuat pelayanan pada fase puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Sebelum kedatangan, jemaah terakhir selesai dan sudah dikonsolidasi penugasan Armusna. Dan petugas bandara dijadwalkan bergerak menuju Mekah pada 23 Mei 2026 dan ditempatkan di kawasan Arafah guna menyambut kedatangan jemaah mulai 25 Mei 2026. Dan adanya lonjakan jumlah jemaah pengguna kursi roda pada satu kloter, yaitu kloter 10 embarkasi Aceh yang membawa 37 jemaah pengguna kursi roda. Meskipun ada beberapa kejadian minor seperti jemaah sakit atau paspor tertinggal di pesawat, dipastikan kondisi pelayanan di bandara tetap terkendali. Menjelang puncak ibadah haji, diingatkan jemaah untuk menjaga kondisi fisik karena suhu udara di Arab Saudi itu terus meningkat. Dan diminta jemaah mengatur pola makan, memperbanyak minum air putih, dan mengurangi aktivitas di luar hotel jika tidak mendesak.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: Lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

Acara ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1900.

0: Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
3: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Barita Pro 4 RRI Kupang. Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal selangkah lagi juara Liga Inggris musim 2025-2026. Carlo Ancelotti umumkan skuad Brasil, 26 pemain siap tampil. Capybara Angel kalahkan Fast Angel Semarang 6-0 di Women Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 assist setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
2: I've seen it back and
1: saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya. Karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
3: I think we forget the amount of players that we have missed for.
1: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini.
3: The mindset and the team is.
1: Kini Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Prancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim Ayam Jantan menjadi salah satu favorit juara. Prancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak bedah timnya akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya, ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: Franco Baresi takes the first kick. Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Rose Bowl, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi. Disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brazil Claudio Taffarel melakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2. Roberto Baggio, the savior of Italy throughout this tournament. Kini semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio, meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin. Dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rose Bowl, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, Mega Bintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, dan Ryan, tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Mekan Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Mekan menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Mekan menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 musim terakhir.
1: Kondisi sih sangat bagus dan mental juga. Kita bisa lihat kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa hat-trick, doakan dan semoga terlaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persija Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan, sekali lagi Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa, saya sampaikan pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua, mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan itu.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadina Mary Vendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha, dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya gedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 mendatang. Tim Merah Putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan SEA V-League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brasil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada tiga debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, kembali lagi bersama kami di Pro 1 RR Kupang. Setelah tadi kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, apa kabar? Sekedar mengingatkan untuk jangan sampai melewatkan makan siang ya, makan siang dan juga istirahat. Ini masih ada waktunya ya, kita boleh berbenah ya untuk bisa ya istirahat, menikmati ya, menikmati makan siang dan juga istirahat ya. Setelah itu ya kita boleh lagi konsentrasi pada pekerjaan kita ya. Jadi harus benar-benar dimanfaatkan, karena tubuh kita itu perlu energi juga sih ya kan. Jadi biar kita punya ya, biar ada modal lagi untuk kita melanjutkan pekerjaan kita yang masih banyak sampai di sore hari nanti. Oke pendengar, di Kupang siang ini ya masih bersama saya Erika dan juga rekan Alvin ya. Menjelang pukul 13 nanti ada aneka berita daerah NTT yang dihadirkan untuk Anda pukul 13.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Selasa 19 Mei 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Penguatan pendapatan asli daerah PAD menjadi strategi utama agar agenda pembangunan tetap berjalan secara konsisten. Polres Sumba Timur dorong ketahanan pangan produksi jagung capai 2.500 ton di kuartal 2. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena resmi melantik Joni E. Ataupa sebagai Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Hotel Sasando Kupang pada Senin 18 Mei 2026. Dalam sambutannya, Gubernur Melki Lakalena menegaskan bahwa jabatan Kepala Bapenda merupakan salah satu posisi strategis dalam pemerintahan daerah karena berkaitan langsung dengan kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Menurutnya, di tengah dinamika ekonomi nasional maupun global, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak ingin laju pembangunan daerah melambat hanya karena keterbatasan transfer anggaran dari pemerintah pusat. Karena itu, penguatan pendapatan asli daerah PAD menjadi strategi utama agar agenda pembangunan tetap berjalan secara konsisten. Ia mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan daerah hingga pertengahan Mei 2026 baru mencapai 15,53%. Angka tersebut dinilai masih jauh dari target pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026 yang telah ditetapkan. Karena itu ia meminta agar di bawah kepemimpinan Joni E. Ataupa, Bapenda harus bergerak lebih cepat, adaptif dan inovatif dalam mengatasi berbagai hambatan di lapangan. Gubernur menekankan sejumlah langkah strategi yang harus segera dilakukan, mulai dari memperkuat koordinasi internal dan lintas perangkat daerah, melakukan inovasi dalam penagihan pajak, memperluas basis objek pajak, memperkuat digitalisasi sistem pemungutan, mencegah kebocoran pendapatan, hingga mengoptimalkan pengelolaan aset milik daerah. Sementara itu, berkaitan dengan salah satu potensi terbesar yang belum tergarap maksimal di Nusa Tenggara Timur saat ini, yaitu sektor pajak kendaraan bermotor. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena menegaskan bahwa berdasarkan hasil evaluasi pemerintah provinsi, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan masih berada di bawah 50%. Karena itu, ia meminta seluruh unit pelaksana teknis daerah UPTD Bapenda yang tersebar di kabupaten kota agar membangun sinergi yang lebih kuat dengan pemerintah daerah setempat. Selain menekankan penguatan PAD, Gubernur juga memaparkan perkembangan ekonomi daerah yang mulai menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur pada triwulan pertama tahun 2026 tercatat sebesar 5,32%. Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, belanja pemerintah, serta pergerakan sektor pertanian, peternakan, kelautan, perikanan, dan konsumsi rumah tangga. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga meminta seluruh pimpinan perangkat daerah, khususnya jajaran Bapenda, untuk menjadi jenderal lapangan dalam menerjemahkan program prioritas pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk penguatan ekonomi kerakyatan, hilirisasi produk unggulan daerah, serta pengembangan program One Village One Product atau OVOP dan One School One Product atau GS atau OSOP. Sebelum dilantik sebagai Kepala Bapenda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni E. Ataupa menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur. Polres Sumba Timur dorong ketahanan pangan produksi jagung capai 2.500 ton di kuartal 2. Laporan selengkapnya bersama Yunia Boling.
2: Kapolres Sumba Timur AKBP Dr. Gede Harimbawa menyampaikan

0: di tersebar wilayah Kabupaten Sumba Timur dan kecamatan yang ada di Waingapu.
1: Pada kuartal kedua tahun 2026, produksi jagung yang dihasilkan mencapai sekitar 2.500 ton dari lahan pertanian yang tersebar di wilayah Kabupaten Sumba Timur. Hasil panen tersebut berasal dari kegiatan panen jagung yang sebelumnya dilaksanakan di wilayah Mauliro. Kedepan penanaman kembali akan terus dilakukan untuk meningkatkan hasil produksi.
0: Kita akan melakukan penanaman kembali sehingga tercapai dan melebihi kuartal pada tahun 2025 hingga 8.000 ton lebih. Jadi di sini memasuki kuartal kedua ini sudah hampir 2.500 ton yang kita hasilkan dari panen yang dibuat kemarin di Mauliro.
1: Kapolres berharap produksi jagung tahun ini dapat melampaui capaian tahun 2020 yang mencapai lebih dari 8.000 ton. Selain itu diharapkan hasil panen jagung para petani dapat menciptakan surplus pangan dan terserap dengan baik oleh Bulog. Upaya tersebut didukung melalui kerjasama dengan Dinas Pertanian dalam penyediaan sarana-prasarana, obat pertanian serta pupuk guna mempercepat pertumbuhan tanaman jagung. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. Perayaan Hari Ulang Tahun Nasional Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia IGTKI Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun ini dipusatkan di Kabupaten Sumba Barat. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari mulai 18 hingga 20 Mei 2026 dan diikuti para guru TK dari berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Ketua IGTKI sekaligus pengawas TK PAUD Dinas PKO Sumba Barat, Siti Suhada, mengatakan rangkaian kegiatan digelar untuk memeriahkan HUT IGTKI yang puncak peringatannya sebenarnya jatuh pada 22 Mei. Namun jadwal kegiatan dimajukan menyesuaikan transportasi laut bagi peserta dari daratan Flores yang menggunakan kapal. Pada hari pertama, para peserta mengikuti jalan santai dengan rute dimulai dari lapangan Mandaelu melewati sejumlah ruas jalan utama di kota Waikabubak. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan senam sehat bersama yang diikuti seluruh peserta termasuk Bunda PAUD dan Wakil Bunda PAUD Kabupaten Sumba Barat. Hari kedua akan diisi dengan kegiatan bersama kementerian terkait yang menghadirkan materi mengenai data pokok pendidikan atau DAPODIK. Sementara pada hari ketiga dijadwalkan pelaksanaan upacara yang rencananya turut dihadiri Bupati Sumba Barat bersama Bunda PAUD dan sejumlah tamu undangan lainnya. Selain kegiatan pendidikan, panitia juga menyiapkan berbagai atraksi seni dan budaya. Pada puncak acara nantinya akan digelar pentas seni yang dibawakan oleh para siswa dan guru TK. Para peserta dari luar daerah juga akan disambut dengan tarian khas daerah Sumba Barat sebagai bentuk pelestarian budaya lokal. Dalam kesempatan tersebut, peserta juga diajak mengunjungi destinasi wisata Kampung Adat Praijing. Ketua PSSI Sumba Barat, Lukas Peu, menyampaikan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan permainan dalam turnamen U15 dan U17 Bupati Cup Kabupaten Sumba Barat yang saat ini sedang berlangsung. Laporan Jerry Lende.
3: Ketua PSSI Sumba Barat, Lukas Peu, menyampaikan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan permainan dalam turnamen usia 15 dan usia 17 Bupati Cup Kabupaten Sumba Barat yang saat ini sedang berlangsung. Dari hasil pengamatan tersebut, ia menilai para pemain sepak bola muda Sumba Barat memiliki kemampuan dan potensi yang cukup baik untuk berkembang menjadi pesepak bola andalan daerah pada masa yang akan datang. Menurut Lukas Peu, pelaksanaan turnamen usia muda ini menjadi langkah penting dalam membangun masa depan sepak bola bola di Sumba Barat. Dia melihat rata-rata pemain yang tampil pada kategori usia 15 dan usia 17 tahun menunjukkan kualitas permainan yang menjanjikan dan layak mendapatkan pembinaan lebih lanjut secara serius dan berkelanjutan. Karena itu ia menghimbau seluruh pemain yang telah bergabung dalam klub masing-masing agar terus

0: Berlatih dan menjaga disiplin diri.
1: Memang setelah memantau beberapa kali kegiatan pertandingan di U15 maupun U17, rata-rata anak-anak Sumba Barat cukup bagus dalam atau sangat berpotensi untuk menjadi kader-kader sepak bola di Sumba Barat yang bagus. Oleh karena itu saya menghimbau agar seluruh anak-anak yang sudah bergabung dalam klub masing-masing dan ikut turnamen U15 dan 17 agar tetap berlatih dan menjaga diri sehingga turnamen yang diadakan ini benar-benar diisi dengan baik, menjaga sportivitas, menjaga pertemanan yang baik dalam sepak bola sesuai dengan moto sepak bola PSSI bahwa sepak bola bersahabat, sehingga Sumba Barat juga bisa mewujudkan sepak bola yang humanis dan bersahabat.
0: Selain meningkatkan kemampuan teknik bermain, para pemain juga diminta menjaga kesehatan, semangat sportivitas, dan hubungan pertemanan yang baik selama mengikuti kompetisi berlangsung. Ia menegaskan bahwa sepak bola bukan hanya soal kemenangan di lapangan, tetapi juga tentang persahabatan dan pembentukan karakter generasi muda. Hal tersebut sejalan dengan moto PSSI yang mengedepankan semangat sepak bola bersahabat, sehingga diharapkan Sumba Barat dapat mewujudkan atmosfer sepak bola yang aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Lebih lanjut, Tugas PU menjelaskan bahwa turnamen usia 15 dan usia 17 ini juga menjadi ajang pencarian bakat untuk memperkuat persesba pada turnamen Surating Cup 2026 yang direncanakan berlangsung di Maumere. PSSI Sumba Barat sendiri disebut telah mengantongi sejumlah nama pemain potensial yang nantinya akan dipanggil untuk bergabung dalam skuad persesba. Dari Sumba Barat, Jerilinde R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Penguatan pendapatan asli daerah PAD menjadi strategi utama agar agenda pembangunan tetap berjalan secara konsisten. Polres Sumba Timur dorong ketahanan pangan produksi jagung capai 2.500 ton di kuartal 2. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-944.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Ya, selamat siang pendengar. Anda masih bersama kami di Pro Santo RRI Kupang, ya, di Kupang siang ini. Dan sudah selesai menikmati makan siang, selesai istirahat. Nah, sekarang kita kembali lagi dengan menekuni tugas-tugas kita yang belum terselesaikan. Ya, semangat terus agar apa yang kita program untuk hari ini berjalan baik semuanya, ya. Kita masih di Kupang siang ini, ya pendengar, nanti di pukul 14.30 kita ada di sajian 100% Indonesia. Kita nanti bergabung dengan program Satu Jakarta. Pendengar, satu informasi, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menerbitkan aturan baru pengelolaan obat di retail modern nasional. Regulasi itu mengatur pengawasan obat di minimarket, supermarket, dan hypermarket. Peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026 memperbolehkan pegawai retail menangani obat tertentu secara terbatas. Namun, seluruh petugas wajib mengikuti pelatihan khusus sebelum menjalankan tugas pengawasan obat. Direktur Standarisasi Obat dan Napsa BPOM, Ria Christine Siagian, menegaskan seluruh retail wajib menyesuaikan aturan terbaru. Penyesuaian pengelolaan obat harus selesai paling lambat 17 Oktober 2026. Pengelolaan obat wajib menyesuaikan aturan paling lambat 17 Oktober 2026. Ketentuan berlaku bagi hypermart, supermarket, dan minimarket. BPOM juga melarang fasilitas non-farmasi melakukan peracikan maupun pengemasan ulang obat. Larangan ini tercantum dalam pasal 21 peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026. Pelanggaran terhadap aturan baru akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan berlaku dari BPOM RI. Sanksi dapat berupa rekomendasi pencabutan izin usaha kepada pemerintah daerah terkait. Informasi untuk Anda pendengar masih saya ambil dari rri.co.id untuk Anda di siang hari ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1 masih terus di Kupang siang ini ya. Nanti di pukul 14 ada Cek Fakta. Pendengar, satu informasi kembali saya hadirkan untuk Anda. Menteri Agama Nasaruddin Umar resmi mengukuhkan tim hisab rukyat Kementerian Agama tahun 2026. Tim ini beranggotakan ulama, saintis, akademisi hingga perwakilan organisasi masyarakat Islam. Pengukuhan dilakukan untuk memperkuat sinergi dalam penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia. Tim hisab rukyat ini juga dipersiapkan menjelang sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah. Penentuan awal bulan Hijriah bukan sekadar urusan teknis penanggalan, tetapi juga menyangkut aspek keyakinan dan juga kebersamaan sosial. Tim tersebut memiliki peran strategis untuk menghadirkan kepastian waktu ibadah yang selaras dengan syariat dan ilmu pengetahuan. Dan pendengar, penentuan awal bulan Hijriah bukan sekadar urusan teknis penanggalan, tetapi juga menyangkut aspek keyakinan dan juga kebersamaan sosial. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Abu Rokmat mengatakan tim hisab rukyat ini dibentuk melalui keputusan Menteri Agama nomor 208 tahun 2026. Tim ini juga menjadi sarana penguatan komunikasi lintas organisasi Islam dan juga lembaga terkait, terutama menjelang sidang isbat awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang dijadwalkan berlangsung, dan tim hisab rukyat ini terdiri atas unsur Mahkamah Agung, BRIN, BMKG, Majelis Ulama Indonesia hingga berbagai ormas Islam. Selain itu, tim juga melibatkan pakar astronomi, akademisi, pimpinan pondok pesantren, serta tokoh hijab rukyat nasional.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, kembali Cek Fakta dihadirkan untuk Anda pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi Kementerian Agama diklaim meminta masyarakat menyerahkan uang kurban kepada pemerintah menjelang Hari Raya Idul Adha. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenak, Tobib Al-Asyar, menyebut pihaknya tidak meminta masyarakat untuk menyerahkan uang kurban ke pemerintah. Tobib menjelaskan pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar terkait kurban dipelintir dan tidak sesuai dengan fakta. Pernyataan yang dimaksud yakni ketika Nasaruddin berpidato dalam acara penutupan acara Gebyar Ramadan Keuangan Syariah 2026 pada 2 April 2026. Demikian Cek Fakta untuk Anda siang ini dari komdigi.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811

0: 01 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri.

0: Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

Ya, selamat siang pendengar, Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, sementara sekarang pukul 14 lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah. Nanti di pukul 14.30 kita ada di sajian 100% Indonesia ya. Kita nanti bergabung dengan program 1 Jakarta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Merupakan peradangan pada rongga hidung yang disebabkan oleh berbagai jenis alergen seperti serbuk sari, debu, tungau, bulu hewan, asap rokok, polusi, suhu dingin, juga lingkungan yang lembab. Kondisi ini menimbulkan beberapa gejala seperti bersin-bersin, hidung gatal dan tersumbat, terutama ketika pagi hari atau saat terjadi perubahan cuaca ekstrim. Selain itu, rinitis alergi juga dapat menyebabkan munculnya ruam pada kulit, mata merah dan berair, sakit tenggorokan, lemas, sakit kepala hingga gangguan tidur. Rinitis alergi memiliki gejala yang serupa dengan sakit flu, namun rinitis alergi biasanya tidak disertai dengan demam. Rinitis alergi dapat diatasi dengan menggunakan obat alergi, menghindari paparan alergi, menjaga kebersihan diri serta lingkungan.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas, tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1. Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita bergabung dengan program 1 Jakarta untuk 100% Indonesia.

0: Persahabatan sesungguhnya bukan hanya tentang bersama dalam tawa, tetapi juga tumbuh bersama hingga melahirkan karya yang bermakna. Sahabat yang tulus tidak hanya datang saat hidup muda, tetapi tetap tinggal ketika dunia terasa berat. Karya besar sering lahir dari hati-hati yang saling percaya. Hati-hati maksudnya hatinya dia yang lainnya gitu ya. Yang saling percaya dalam sebuah persahabatan. Sahabat selamanya adalah mereka yang tetap hadir meski waktu dan keadaan terus berubah. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali. Ya, hari ini saya Tengku Syafiq, bukan Isan Tarore ya.
0: Ini Tengku Syafiq nih.
1: Iya dong.
0: Pencipta hits itu.
1: Hai, amin. Tentunya bersama produser hebat di samping saya, Bang Yudi Ismail, yang menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia.
0: Betul banget. Yes. Jadi siaran nasional ini dirilis semua perusahaan RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Benar.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jadi silahkan saja di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan RRI Pro 1 di kota Anda. Begitu kira-kira.
1: Jangan lupa langsung follow dan langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita hari ini.
0: Wah,
1: berapa banyak? Ini spesial banget.
2: 2 juta yang datang.
3: Gak pakai telur tapi.
1: Ramai sekali nih ya.
0: Ramai
1: harusnya
0: sekali
1: sih
0: ya.
1: Ramai ya, tapi harusnya. Nanti kan ada lagi teman-teman yang lain kan.
0: Ada teman-teman yang lain ya.
1: Ya sekarang ada 9 orang junior dan senior.
0: Betul banget.
1: Yang mungkin bersahabat, bergandengan tangan, berkarya bersama. Seperti
0: begitu
1: saya
0: ya.
1: Juga.
0: Sama siapa?
1: Mario Kacang Bambino.
0: Poser.
1: Benar.
0: Kapan saya diajakin?
1: Kalau kita bertiga ini bersembilan.
0: Bersembilan.
1: Ada bintang tamu kita, The Nine.
0: The Nine.
1: Selamat The Nine.
0: Boleh agak maju sedikit.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang.
0: Selamat loh atas perilisan single barunya.
1: Benar. Dan selamat datang di 100% Indonesia.
0: Okay.
1: Ini boleh diceritakan dulu The Nine ini. Mungkin ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu, tapi mungkin bisa diperkenalkan kembali siapa aja anggotanya The Nine atau yang hadir di sini dulu dari yang hadir ini.
0: Yang hadir dulu.
3: Di sini yang hadir kita mewakili dari 9
0: mewakili,
3: orang.
0: Iya.
3: Ada saya, Inai, sama Kak Marcel. Untuk menjelaskan The Nine tepatnya Kak Marcel aja karena dia membentuk.
1: Oh gitu, Kak Marcel yang membentuk.
3: Dia foundernya,
4: Ini yang mau dijelasin personilnya apa gimana ya?
0: Personilnya dulu.
4: Okay. Jadi kita namanya The Nine tapi jumlahnya bisa 10 bisa 11.
0: Kenapa
4: bisa gitu? Bisa 12 bisa 13.
1: Oh, berarti saya bisa masuk.
4: Bisa
1: nambah-nambah soalnya.
4: Jadi sebenarnya The Nine itu hanya nama ya. Karena kita menganggap angka 9 itu sebuah angka yang baik.
0: Oke.
4: Okay. Jadi untuk saat ini untuk single yang terakhir juga kemarin kita yang rilis itu, kita yang nyanyi itu ada 10 orang.
0: 10 orang ya. Siapa aja tuh 10 orang?
4: Ada Lady Avisha.
0: Lady Avisha.
4: Artis senior kita.
0: Senior. Oke. Okay.
4: Sangkatannya Nika Ardila ya.
0: Wow.
4: Terus ada Reza yang viral dengan suara yang mirip Nika Ardila.
0: Oke. Okay.
4: Ada Inai yang juga penyanyi juga. Terus ada Irma Rahim yang
0: Rahim,
4: penyanyi,
0: produser, penyanyi, pemain sinetron.
4: Terus siapa lagi? Ada Unik juga penyanyi juga, udah nyanyi rekaman juga. Terus ada Jane juga, seorang fotografer tapi seorang penyanyi juga.
0: Oke. Okay.
4: Terus yang cowoknya ada 3, ada saya. Saya hanya sebagai pelengkap.
0: Siapa itu saya?
4: Saya Marcel dengan terus ada Bang Aris, Aris Setiawan. Dia kebetulan ketua dari fanbase Nika Ardila, Bandung. Terus ada Ahen juga, adiknya Lady Avisha yang sekarang penyanyi juga.
0: Oke.
4: Kita 10 orang.
0: Henwick ya.
4: Henwick.
1: Nah ini aja menggelitik aja, gimana cara mengumpulkan 10 orang itu Kak? Kak Marcel.
4: Kalau ngumpulinnya sebenarnya karena
3: cuma digini
4: gitu. Gak, sebenarnya gampang. Bunyi apa? Sempritan aja udah pada ngumpul.
1: Oh, iya iya iya. Tapi
3: ada,
1: apa men-
3: maaf, ada ketinggalan satu.
1: Siapa?
4: Reza.
3: Siapa? Bukan Kak Els.
1: Oh, Els. Oh,
0: Aduh.
1: Iya iya
0: iya.
3: Lagi ibadah haji.
0: Ya. Ini di line WhatsApp juga ada Reza. Selamat siang Reza.
1: Selamat siang Reza. Apa kabar?
2: Halo, selamat siang semuanya. Halo The Nine.
1: Oh. Lagi apa Reza?
2: Lama banget nyadarnya ya kalau aku udah masuk.
0: Bukan lama banget karena memang udah nyadar dari tadi loh. Oh.
1: Tapi baru mulai acaranya. Lagi sibuk apa Reza? Gimana? Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ini ada Bang Tengku Safik loh.
1: Iya Reza.
0: Gak mau dibikinin lagu apa?
1: Dia pernah kan waktu itu?
0: Udah.
1: Iya pernah. Oh. Pernah ke waktu itu ke Kelapa Gading kan kalau nggak salah?
2: Kita pernah
0: ke Cafe Records ya?
1: Cafe Records zaman
0: dulu. Oh begitu.
1: Iya, dibawa Mafian.
0: Jadi bawa Mafian Misal Gunawan. Oh, betul.
1: Udah sempat ketemu. Bagus banget suaranya.
0: Sudah baku dapa.
1: Baku dapa.
2: Baru belajar nyanyi.
1: Hey, baru belajar kayak gimana nanti?
0: Baru belajar
1: bahasa Malaysia.
0: Iya. Oke. Okay. Ya, ini berarti ada perubahan personil kah atau memang personil dari The Nine ini bisa gonta-ganti atau gimana?
3: Tepatnya fleksibel ya.
0: Fleksibel, ya.
3: Jadi kita tuh kan sebenarnya The Nine ini dibilang grup nyanyi iya, dibilang
0: grup lawak juga bisa
3: grup ya. Lawak iya, dibilang nih family-nya kita iya juga gitu.
0: Oke. Okay.
3: Memang isinya itu bukan hanya yang ada di dalam nyanyinya aja, tapi kayak tadi kayak profesi lain kayak Kak Jen fotografer, Irma produser dan saudara, manajer juga. Jadi kalau misalkan memang kita proyeknya mau ngangkut mereka
4: yang bisa-bisa
3: yang
4: aja
3: gitu.
0: Oh gitu ya.
4: Jadi sebenarnya aja. Sebenarnya kita The Nine ini terbentuknya dari pertemanan. Pertemanan yang kebetulan memiliki hobi yang sama bernyanyi dan kebetulan karakter genre kita hampir mirip semua ya, slow rock. Dan kita ketemunya di sebuah komunitas yaitu komunitas fanbase Nika Ardila. Kita sering menghadiri acara-acara event-event di Kardila, di situ saling kenal, akhirnya dekat.
1: Jadi benang merahnya ini penyanyi, tapi profesinya beda-beda, bang.
0: Beda-beda.
1: Itu luar biasa.
0: Iya.
1: Reza ini paling paling kecil di yang
3: kita.
1: Paling
3: muda.
1: Paling botol. Reza gimana rasanya sama kakak-kakak itu bergabungnya?
2: Wah, rasanya menggelitik. Mantap sekali ya, karena harus
1: menyesuaikan.
2: Karena menghadapi kakak-kakak yang usianya bisa dibilang cukup
1: muda.
0: Cukup tua.
2: Dan Reza juga sangat bersyukur sekali karena dari mereka Reza bisa belajar lebih banyak dari pengalaman-pengalaman ini.
1: Amin.
2: Tua tentunya, terus bisa kenal sama Teh Lady Avisha, terus juga bisa kenal sama Kak Marcel. Lagu-lagu aku banyak diciptakan dari teman.
0: Begitu. Siap. Biasa. Karena namanya disebut barusan oleh Reza, Teh Lady Avisha. Ini Teh Lady Avisha udah gabung. Halo.
5: Disebut sama yang paling bontot.
1: Iya.
4: Yang paling bontot dan yang paling senior ya.
0: Yang paling senior akhirnya muncul ya.
1: Jadi tadi paling bontot, paling junior, ini langsung paling senior. Kali dia apa kabar?
5: Baik. Halo.
1: Halo.
5: Apa kabar semuanya? Ini
0: kenapa
5: udah ngumpul ya? Siapa aja nih?
1: Ayo absen.
0: Absen. Yang di studio ada Marcel,
3: Inai.
0: Sama Inai. Terus ada Reza, sama ada Teh Lady.
1: Yes.
5: Oh gitu.
0: Betul. Ya sudah kalau begitu. Kita terus ngobrol tentunya. Tapi ini pendengar Pro 1 udah pengen banget ngobrol sama The Nine ini.
1: Iya, dari tadi
0: udah menunggu. Coba kita ajak, mudah-mudahan gak terputus ya.
1: Ya.
0: Mas Faris, selamat siang.
1: Halo Mas Faris, Batu Malang.
6: Ya, selamat siang. 100% Indonesia ekspresikan karya, tanggakan Indonesia.
0: Wah.
6: Alfa deh akhirnya.
0: Iya Mas Faris, karena tadi Mas Faris juga gabungnya pas belum mulai acara. Bener, jadi gak apa-apa nunggu lama ya.
6: Terlalu
0: semangat ketemu The Nine ya.
6: Ketemu The Nine, bener.
0: Silakan langsung, apa yang mau disampaikan Mas Faris?
6: Ya langsung ke semuanya ya. Kira-kira kenapa ya kok namanya dikasih nama The Nine gitu aja.
0: Oke, itu aja.
6: Terus semoga karya-karyanya sukses terus.
7: Amin.
6: Lancar semuanya.
7: Siap. Oke. Okay. Boleh silakan Mas Faris.
6: Salamnya buat Mbak Riza di Malang, Pak Sutanto, sama Mas Ari. Terima kasih banyak.
7: Aku Bartoko Malang loh Mas. Iya kan siaran. Ya waktu itu kan di siaran di Malang kita sama Mbak Ita.
1: Makan bakso Malang nggak?
7: Makan.
1: Wis sedap. Dingin iku lho. Ya wis itu aja.
7: Itu aja Mas Aris ya.
1: Mas Aris terima kasih. Okay, matur suwun.
7: Iya. Ya dari Malang kita ke Palu. Ada Ibu Farida. Halo, selamat Ibu Farida. Siang.
8: Kita pe kampung.
7: Kita pe kampung Bu Farida.
8: Tetangga.
7: Tetangga Bu Farida.
1: Farida halo.
7: Oke. Okay.
1: Terputus
7: Bu Farida. Kenapa ada suara ini?
1: Ya dari tadi loh.
7: Dari tadi ya udah.
1: 10 menit.
7: Nanti kita lanjutin lagi Bu Farida terputus
1: lagi. Ya, ya.
7: Baik. Silakan dijawab pertanyaan dari Mas Faris. Kenapa The Nine? Boleh siapa aja yang jawab, mau Reza, mau Teh Lady.
8: Teh ya. Lady dulu deh kayaknya.
7: Inai ataupun Marcel. Silakan Teh Lady.
9: Kenapa nih?
7: Kenapa nih?
9: Ngambil air minum dulu.
1: Oh iya iya.
7: Kenapa namanya The Nine?
9: Oh, The Nine. Kenapa namanya The Nine? Tadinya, kalau nggak salah ya, tadinya kita cuma 9 orang gitu. Jadi apa okay. nih namanya? Udah The Nine ada, kan cuma 9. Benar nggak tuh Marcel?
8: Betul.
7: Tadinya ya, gitu ya.
8: Awalnya,
9: ya. Okay. Awalnya, tapi sekarang mau bertujuh, mau bersebelas, mau bersepuluh, tetap namanya The Nine. yang namanya Mas Yudi juga boleh masuk The Nine.
7: Oh sih.
1: Langsung diajak loh. Kan,
9: misalkan sama Mas Yudi sama Mas Tengku.
7: Iya.
9: Mas Tengku ya siapa?
7: Iya iya Tengku
1: benar Kak.
9: Betul. Iya, tetap kita namakan The Nine.
7: The Nine.
9: Namanya sahabat The Nine adalah The Nine.
7: Benar. Gitu. Oke. Okay.
1: 9 itu angka bagus loh seperti ulang tahun tanggal ulang tahun saya 9, Bang.
7: Oh iya.
1: Oh, iya, makanya 9 The Nine ya kan?
9: Angka 9.
1: Iya.
8: Bulan berapa, Bang?
1: Bulan 5.
8: Oh,
1: baru lewat.
8: Udah lewat ya.
7: Wow. Iya, aku udah ngucapin selamat ulang tahun.
1: Terima kasih Bang Yudi. Ai, terima kasih.
7: Oh, begitu ceritanya. Iya. Tapi yang mencetuskan The Nine aja deh gitu siapa pertama kali?
8: Saya.
7: Oh, begitu.
3: Foundernya langsung.
7: Foundernya langsung ya.
1: The founder.
7: Baiklah okay. kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat
1: ya, Tamboh C dulu.
3: Tamboh C.
1: Uncle Gazi.
7: Inai kayaknya nih ya kan. Ya, sahabatnya.
8: Harus pakai bahasa Padang
7: enggak apa-apa. Bahasa Padang. Halo Uncle Gazi, selamat siang.
10: Halo.
7: Ya.
10: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Yudi.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan The Nine Uncle Gazi.
10: Ya, selamat siang para The Nine semuanya.
7: Oke.
10: Okay. Buat boleh tanya sama Denanya.
7: Boleh dong.
10: Lagu almarhum Nicky Adila, lagu-lagu apa aja yang udah di recycle ulang sama Denai?
7: Oke. Okay.
10: Terus nyanyi terbarunya buatnya Denai judulnya apa?
7: Mm-hmm. Siap ditunggu ya.
10: Selanjutnya salam buatnya Denai semuanya. Mm-hmm. Boleh salam buatnya.
7: Silakan.
10: Oke, okay, salamnya yang pertama buatnya Kameri yang ada di Bekasi, sehat selalu. Salam buatnya Kak Rita Ismail di Pro 1 Padang.
7: Mm-hmm.
10: Salam juga buatnya Kak Sergio Dila di Pro 1 Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jelas buat semuanya Bang Yudi. Buat okay. Denen sukses selalu.
7: Terima
10: kasih berkarya. Makasih ya Bang Yudi.
7: Terima kasih Uncle Gazi. Kemudian kita ke Semarang ada Bang Yosi.
1: Bang Yosi PK Bari.
7: Mas Yosi, kampungnya siapa?
11: 100% Indonesia.
7: Iya,
1: iya. Bang Yosi.
11: Ya. Oh, mau nanya untuk The Nine.
7: Siap.
11: Kalau ngundang kalian, harganya harga partai.
8: Harga partai.
3: Harga dulu.
7: 9 dapat bonus 1.
8: Betul, ya. Betul.
7: Satu dapat bonus 9. Yeah. Ada lagi yang mau ditanyakan?
11: Atau, sama ini juga sih. Gini. Kan tadi kan ditanyain kalau si Reza itu dapat pelajaran dari yang expert.
7: Iya. Yeah. Iya.
11: Yeah. Tapi pernah enggak kayak gini ada satu kejadian justru yang expert belajar dari si Reza?
7: Oh, oke. Okay. Nanti dijawab sama Reza ya.
1: Iya, nanti dijawab ya.
11: Oke, okay, terima kasih.
7: Mas Yosi, sami-sami matur suwun Mas Yosi. Lanjut kita ke Padang
1: lagi. Balik lagi.
7: Semarang tadi kampungnya siapa?
3: Saya.
7: Oh, bukannya Padang?
3: Bukit Tinggi juga.
7: Jadi maruk loh dia loh.
1: Jam Gadang semua disikat.
3: Semua disikat.
7: Kita ke Padang lagi ya kalau begitu.
3: Ongkosnya mahal juga ya.
7: Ada Uncu Divo. Selamat siang Uncu Divo.
12: Selamat siang, Raja Pertan Indonesia, Presiden saya banggakan Indonesia, saya Uncu Divo dari kota Solo.
7: Oh, Solok.
1: Solok. Silakan. Solok. Bareh Solok. Bareh Tanamu.
7: Dari Solok.
1: Dari Solok ke Solok.
7: Langsung.
1: Oh, oke. Iya, iya. Uncu, ada pertanyaan?
12: Ada. Halo, Dinai.
7: Halo.
1: Halo.
7: Halo.
12: Saya Uncu Divo dari Kota Soloknya, Sumatera Barat.
7: Salam kenal.
12: Menanyakan ke Dina-Dina ini, ya, gimana tuh menjaga kualitasnya, kan gak mudah tuh.
7: Oke.
12: Okay. Tapi yang kedua saya ingin menanyakan liku-likunya. Yang terakhir saya ingin menanyakan kedepannya bagaimana dan seperti apa? Dijawab okay. Ketiganya ya dengan
7: siap,
1: siap.
12: Okay. Salam lagi.
7: Oke, okay. Silakan.
12: Salam untuk ya, semua yang di studio, untuk anak di Limbodata Padang.
7: Mm-hmm.
12: Itu salamnya untuk Bung Eman di Lampung.
7: Oke.
12: Okay. Itu salamnya untuk Jawa, itu salamnya untuk Uni Rita Ismail.
7: Udah tiga aja, jangan banyak-banyak. Siap.
1: Siap, Uncu Divo.
7: Terima kasih ya.
1: Terima kasih, yo. Udah.
7: Oke. Okay. Uncu Divo
1: Uncu
7: udah.
1: Itu paling kecil biasanya.
7: Oh, begitu ya.
1: Mm-mm.
7: Oh, Uncu, baiklah. Uncu. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk tadi ya, ada boleh. Uncle Gozi dari Padang ya.
8: Kayaknya apa banyak itu? Banget ya pertanyaannya.
7: Iya. Adakah lagu dari Nika Ardila yang sudah di-cover oleh The Nine?
1: Yes.
7: Lagu apa?
8: Yang di-cover.
7: Iya.
3: Belum ya.
8: Kalau dari personilnya pribadi sih banyak ya.
7: Banyak. Oh, okay.
8: Terutama Reza. Reza kan untuk recycle lagu Nika Ardila kan ada beberapa lagu ya.
7: Betul.
8: Seperti Bintang Kehidupan, Sandiwara Cinta, itu udah di cover sama Reza. Ini juga mungkin ada cover. Kalau cover sih sebenarnya bebas ya.
7: Iya, iya.
8: Karena kita nggak perlu perizinan ke ininya paling namanya. Jadi kalau cover rata-rata sih semua
7: kalau personil secara masing-masing ya.
8: Iya. Tapi kalau secara The Nine keseluruhan kita belum ada, tapi kita
1: ada pikiran enggak? Rencana
8: gitu. Belum sih. Belum. Karena karya Nika Ardila itu buat kita sebuah
1: masterpiece,
8: karya,
1: ya,
8: masterpiece biarkan itu menjadi karyanya Nika Ardila sendiri aja lah. Paling untuk karya pertama kita The Nine kemarin kan memang single pertama itu tribute untuk Nika Ardila, 30 tahun meninggalnya Nika Ardila. Jadi mungkin kedepannya akan seperti itu aja. Kita mungkin akan mengeluarkan single tribute lagi single untuk tribute Nika Ardila seperti
7: okay.
8: itu kedepannya.
7: Wow. Kemudian pertanyaan dari Uncle Gazi masih tentang lagu barunya nih ditanyain, silakan loh.
1: Siapa mau jawab? Nah,
7: siapa mau jawab? Ya,
1: nanti ganti-gantian boleh.
7: Reza sama Teh Lady boleh jawab loh.
3: Iya,
8: silakan, silakan, silakan. Teteh, Echa.
2: Teteh aja dulu.
7: Teteh?
2: Apa?
7: Lagu barunya The Nine.
2: Lagu barunya The Nine. Lagu barunya The Nine ini maksudnya pendapat kita sendiri gitu atau gimana mengutip soal lagu ini?
7: Bukan cerita tentang lagu barunya.
1: Tentang lagu barunya.
7: Gimana
8: cerita,
7: ini?
8: Cerita tentang lagu.
2: Cerita tentang lagu ini persahabatan ya, cerita tentang persahabatan, karena memang The Nine ini terbentuk dari persahabatan, terlahir dari persahabatan, dan lagu The Nine ini benar-benar mewakili perasaan apa yang bergojolak bukan hanya satu orang dari kita semua ini terwakili dengan lagu ini dan sang Marcel Paluruan ini luar biasa menciptakan lagu ini dan di sudah ada 3 single dari The Nine dan yang lagu ini yang paling Teteh suka yang paling menyentuh paling menyentuh nggak bosan didengar, begitu didengar langsung air mata langsung keluar gitu ya, merinding sebulu Roma gitu ya.
7: Roma siapa ini maksudnya Teh?
1: Roma bukan Irama, biskuit kali ya.
2: Enggak ya. Ya begitu,
7: bulu kuduk gitu. Siap.
2: Ya, pokoknya insya Allah lagu ini sih Teteh feeling ya.
9: bisa apanya?
4: Bisa
9: banyak orang suka.
1: Betul, gitu kan? Banyak
9: karena
1: yang relate ya.
9: Sangat mewakili sekali, yes, dengan perasaan orang-orang, pertemanan kita ini terlahir dari semua perasaan,
4: okay,
9: dari masing-masing personil.
4: Siap.
9: Dituangkan dalam sebuah lagu oleh Bapak Marcel Paluruan yang sangat jenius.
4: Terima kasih.
7: Coba dong bagian atau partnya Lady Afisa dinyanyikan secara langsung sekarang, dikit aja.
4: Lupa lirik langsung.
13: Ya itu kali ingetnya di sini semua.
4: Partnya Tete di sebelah mana sih?
9: Nah lo tuh.
1: Nah,
7: partnya Tete sebelah mana?
4: Itu kan langsung ngeblank semua kan.
9: Kan ngeblank semua kan.
4: Kalau
9: kayak gini kan,
4: kau buatkan aku kan aku sedih.
13: Abis KL tuh.
4: Pelukanmu menghangatkan
9: jiwa. Pelukan,
4: nah, pelukanmu.

0: Siap. Sebelum jawab pertanyaan masih ada Mas Yosi sama Uncu Jepo. Kita ke Manado dulu. Ini penelpon terakhir sebelum break kita ya. Nanti abis ini kita break. Okay. Bung Benijo.
1: Halo Bung Benijo.
0: Apa kabar Jo?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Karya bangsa Indonesia, karya anak bangsa. Apa Siap. Kabar Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik Bung Benijo.
1: Baik.
2: Alhamdulillah sama baik. Saya langsung ke bintang tamunya.
0: Oh yes, silakan.
2: Oke, the nine. Kumaha damang,
0: Tete Lady kumaha damang?
1: Lady kumaha damang?
3: Alhamdulillah lagi disayang sama Allah. Makanya nggak bisa ikut gabung dulu sama teman-teman, sama adik-adik di RRI sana di studio. Tapi alhamdulillah masih bisa bergabung di rumah.
0: Siap, amin.
3: Sekarang sudah berangsur sehat kembali,
0: amin. Amin, amin. Okay.
2: Kita langsung ke pertanyaan.
0: Boleh, silahkan.
2: Kenapa nggak dibentuk apa maksudnya Edenain Junior atau Senior misalnya?
0: Junior atau Senior ya?
2: Dipisahkan ya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua kan ada lagu barunya Edenain Sahabat Selamanya. Itu Siap. Yang menciptakan lagu itu siapa sih? Itu aja pertanyaannya.
0: Oke, okay, ya. Terima kasih
1: Bung Benijo.
2: Oke, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Farida di Palu, ada siapa lagi? Ada yang di apa Kertasono, Mas Gilang, ada Bung Kendi di Tolitoli, ada Pak ini yang di mana? Pak Kendi di Tolitoli, ada Abang Mali di Pekanbaru, ada Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih semuanya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya, sebelum nanti kita break ya.
1: Yes.
0: Pertanyaan dari Mas Yosi, Semarang. Harga partai ini harga the nine gimana kalau mau mengundang kalian semua ya. Karena banyak banget ya kan
1: itu lumayan
4: jadi
1: ya?
4: Untungnya kalau ngundang the nine itu ngundang satu tapi dapat sembilan.
0: Oh gitu
4: ya. Gitu. Jadi harga-harganya itu harga udah harga paket gitu.
0: Udah
4: jadi,
0: harga paket iya,
3: sediain 9 piring aja.
1: Sediain 9 minum ya.
3: Yang penting perut kenyang, ada 9 piring.
1: Ridersnya gampang berarti.
4: Ridersnya gampang. Itu mah paling gampang. Tinggal hubungi Mas Yudi aja.
1: Mas Yosi segera.
0: Segera Mas Yosi. Gitu ya.
1: Iya.
0: Kemudian ini pertanyaan spesial buat Reza. Reza kan cerita pernah belajar sama expert. Gitu ya. Apakah itu Meli ya kan? Sama Kak Safik juga pernah.
1: Enggak pernah ketemu.
0: Oh, pernah ketemu aja.
1: Iya, belum belajar.
0: Nah, Reza boleh diceritakan waktu belajar sama expert dan apakah yang senior juga ada yang pernah belajar sama Reza? Silahkan Reza.
5: Maksudnya gimana ini? Kurang ngerti.
4: Belajar
0: teknik belajar nyanyi mungkin atau karakter vokalnya. Kalau karakter vokal susah dipelajari.
1: Iya,
6: kayaknya aku yang jawab nih.
1: Apa itu? Kenapa?
0: Kenapa?
6: Soalnya gini, aku merhatiin Echa itu walaupun memang kalau jam terbang dibanding kita-kita semua yang udah paling muda dari dia ini. Kemampuan nyanyinya itu bagus banget.
0: Si Reza ya.
6: Penghayatannya, terus mengenakan lagunya itu pinter banget. Terus pernah suatu hari itu saya kan mau take vokal juga kan. Mau minta diarahin sama Echa, cuma saat itu Echa lagi enggak bisa.
0: Luar biasa.
1: Tuh, yang muda tuh justru menginspirasi juga.
0: Yang muda bisa menginspirasi juga ya. Oke.
1: Itu dia. Jadi kita belajar juga dari yang muda-muda seperti.
0: Tapi kalau dari Reza sendiri, ada yang pernah minta belajar sama Reza nggak sih?
5: Kalau misalkan minta secara langsung sih, nggak tahu ya, lupa pernah apa enggak gitu. Cuman banyak banget dari teman-teman online yang banyak yang DM, terus banyak yang chat juga. Kayak nanya, Kak gimana sih tekniknya biar kalau suara tinggi tuh nggak fals atau nggak goyang gitu. Terus kalau Reza pribadi kan memang dulu pernah Reza ikut sekolah vokal di Jakarta. Iya, cuman beberapa bulan. Tapi untuk nyanyinya sendiri mungkin karena ada darah seniman dari Bapak ngerasa jadi nurun gitu ke Reza. Terus kalau misalkan nyanyi sendiri itu kalau Reza pribadi sih lebih mengutamakan rasa sih, karena kalau misalkan kita ngutamain rasa otomatis apapun yang kita nyanyikan pasti tersampaikan dengan baik.
0: Setuju.
4: Benar, benar banget.
0: Siap kalau begitu. Dari Mas Yosi di Semarang, kita ke Uncu Divo di Solok.
1: Siap.
0: Solok. Tadi ya.
1: Bare Solok.
0: Bare Solok itu apa sih?
1: Beras.
0: Oh, beras. Bare itu beras.
1: Bare Solo.
0: Oke.
1: Solo bare tanamu. Baru apa? Tahu juga sih.
6: Tapi benar.
0: Benar ya? Gimana menjaga kualitas ya. Vokal? Ini masing-masing bisa punya jawaban beda-beda kali ya.
1: Betul.
0: Marcel kita dulu kali.
4: Gimana cara menjaga kualitas vokal? Sebenarnya kalau dibilang dijaga sebenarnya enggak ya, karena
0: satpam bayarnya mahal ya.
4: Pada dasarnya mereka itu udah penyanyi ya.
0: Oke.
4: Dan setiap hari mereka ada event

0: kita biasanya kalau misalkan ada event, misalkan bakal nampil di mana, biasanya kita ada latihan sekali dua kali gitu.
1: Oke. Okay.
0: Biasanya ngumpulnya di rumah Teteh Lady.
1: Oh gitu ya.
2: Teteh, coba kita tanya yang ditanya soalnya senior.
1: Iya. Menjaga Teteh Lady, jaga kualitas sekarang. Vokal gimana sih Teh?
3: Iya. Menjaga kualitas vokal, kalau vokal kualitas itu memang sudah pemberian dari Yang Maha Kuasa ya, kayak Resa. Ya Marcel apalagi di gereja dia olah
0: emang olah vokal tiap minggu ya Teh.
1: Oke.
3: Itu masih nah kalau kayak Tetes, kayak Resa, kayak Ina dan yang lainnya itu memang kita otodidak banget ya. Itu benar-benar anugerah dari Yang Maha Kuasa. Ya untuk dan menjaga setiap hari makan apa aja yang dimakan. Kita mau ada acara, misalkan malam ini, misalkan Teteh ini malam ini adanya ini malam hari ini Teteh nggak boleh makan yang terlalu banyak kayak pedes atau yang berminyak kayak gitu. Tapi kadang-kadang ya suka pedes sih nggak bisa lewat ya.
1: Iya.
2: Kalau Resa sendiri, Resa ada juga pantangan?
4: Enggak ada.
2: Sikat aja, Sa.
4: Ambek ya. Pokoknya pas manggung juga kalau misalkan pengen makan gorengan. Jadi enggak ada pembatasan makanan dan lain-lain. Bahkan teman-teman Denan, kakak-kakak Denan juga kalau misalkan kita lagi ngumpul, mereka tahu banget aku pasti selalu nyari es batu buat digigit.
1: Digigit.
4: Oh my god.
5: Kayak makan kacang gitu sama es batu.
1: Oke. Okay.
5: Kalau bisa
1: dibawain ya, mereka tuh, ya.
5: Dia seneng banget deh.
1: Bestian sama es batu. Oke, ini ya. Pertanyaan lainnya dari Uncu Divo ke depannya dan Nain, apa aja yang akan dikerjakan? Silakan.
0: Siapa yang mau jawab? Untuk kedepannya mungkin pasti kita bakal berkarya terus sebagai The Nine. Dan terutama juga setiap personil itu pasti akan berkarya. Dan kita saling support di grup. Misalkan untuk Resa.
1: Masing-masing bisa solo gitu ya?
0: Ya, Resa, aku bikinin lagu. Inai juga bikinin lagu. Jadi hampir semua di grup itu udah kita saling support aja.
1: Oke.
0: Mau enggak nyanyi lagu aku ini? Mau enggak jadi produser ya? Udah saling
1: seru.
0: Dan di grup kita memang itu lengkap ya. Ada yang bisa MC, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa ngelawak, ada yang bisa jadi produser, ada yang bisa
1: fotografer. Semuanya
0: ada fotografer. Kita juga ada wedding organizer juga kita ada.
1: Oh.
5: Ada ramen juga.
0: Ramen juga, makanan juga kita ada.
4: Ada yang bisa ngedit loh.
1: Ada yang bisa ngedit.
0: Jadi lengkap sebenarnya.
4: Bagian ngedit terusnya.
1: Iya.
0: Seru banget.
1: Oke.
2: Ya.
1: Lanjut lagi. Pertanyaan terakhir sebelum break. Ini ada Bang Benijo di Manado tadi.
2: Apa tuh?
1: Adakah akan ya mungkin ini kayak sub grup kali ya? Kalau Super Junior ada Super Junior M. Super Junior contohnya ya. Ganti deh NCT. Kan biasanya ada yang sub grup gitu. Kalau di The Nine ada yang misalnya yang junior doang atau yang senior bikin nyanyi sendiri The Nine senior atau The Nine junior gitu. Gitu.
2: Ada kepikiran?
0: Sebenarnya kita kepikirannya kedepannya itu lebih ke membentuk sebuah manajemen ya. Karena tadi saya udah jelasin bahwa di dalam The Nine itu lengkap ya. Ada yang bisa jadi guru vokal, ada yang bisa jadi MC, pokoknya lengkap. Jadi kedepannya mungkin kita akan membantu talent baru. Mungkin anak-anak yang lebih ya yang lagi sedang mencari apa namanya?
1: Wadah
0: ya. Mungkin kedepannya akan kita pikirkan untuk membuat itu.
5: Kayak contoh kita pernah buat acara lomba karaoke.
0: Beberapa kali kita udah membuat lomba karaoke untuk pencarian bakat.
1: Siap kalau begitu.
2: Jadi dari wadah untuk mengembangkan bakat seni
1: siap.
2: Ada talent di Indonesia.
1: Pertanyaan lainnya dari Bung Benijo. Sahabat selamanya, siapa yang menciptakan? Ya mungkin disertai dengan cerita kenapa lagu itu dibikin gitu kali ya.
0: Iya, sebenarnya judulnya bukan sahabat selamanya, kebalik.
1: Selamanya sahabat.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya berawalnya itu kita lagi ngobrol di grup ya, tengah malam ya, jam 11 malam
4: iya
0: ya.
4: Lagi
0: kita lagi, pokoknya di grup itu kita kan memang rame ya. Kadang kita nggak buka grup itu udah ada 500 chat apa kadang kayak gitu. Nah malam
5: kita pendiam semua orang,
1: jarinya
5: nggak bisa.
0: Jadi malam itu memang kita lagi mungkin ada beberapa anggota kita, member kita yang lagi banyak pergumulan hidup ya. Akhirnya kita curhat, udah sedih-sedih aja di grup. Udah iseng aja aku bikin lirik liriknya kayak gini nih dari

0: curhatan itu bikin lirik, akhirnya malam itu jadi deh lagunya.
1: Sahabat, selamanya sahabat,
0: selamanya
1: ini ya.
0: Selamanya sahabat.
1: Siap kalau begitu.
0: Ya makanya sudah. Kalau ditanya, ini lagu sangat mewakili apa? Ungkapan hati dari kita semua, karena memang ungkapan hati yang ada di grup itu.
1: Jangan nangis
0: yang,
1: dong.
0: Itu yang dibikin.
2: Itu itu.
0: Nah, kayaknya yang enggak datang hari ini nih yang bakal nangis.
1: Oh gitu ya.
2: Itu kan situ ada liriknya sebagainya. Jangan menangis. Itu sebenarnya salah satu ketikan dari kita ini.
0: Iya.
3: Oh. Jadi mungkin lagi nasehatin jangan nangis,
2: iya, jangan nangis.
0: Masih ada cerita di sini kok.
3: Kayak gitu. Itu apa gunanya berteman?
1: Sahabat. Kita ngobrolnya panjang banget.
0: Panjang sepanjang jalan kenalan.
3: Kenapa Teteh?
0: Kenapa?
4: Enggak, aku yang
1: ngomong. Oh, Reza. Kenapa Reza? Pokoknya apa tadi?
4: The best. Salah satu yang aku suka dari kakak-kakak dan juga kalau misalkan ada salah satu dari anggota, misalkan contoh Reza lagi sedih gitu, lagi ada ujian apa, itu tuh walaupun gak diomongin pasti mereka ngerasa kayak, oh kok ada perubahan dari Reza, dia kenapa ya gitu, coba ditanyain terus. Kadang-kadang kan Reza juga kalau misalkan lagi ada problem kan gak bisa menceritakan secara langsung gitu. Jadi kakak-kakak Dedenan itu benar-benar peka dan juga kayak udah jangan sedih, jangan nangis, kita healing-healing aja yuk, kita ketemu, kita ke rumah Teh Lady ngumpul makan-makan. Dan itu bikin aku kayak aku beruntung banget bisa kenal Denai.
3: Aku juga beruntung kenal Teh Lady karena nanti diajak makan-makan juga kita ya, Bang.
0: Ayo.
3: Jadi iya dong, jadi sahabat, jadi selamanya sahabat. Iya ya.
1: Oke. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
3: Seru.
1: Teh,
3: jangan kemana-mana.
1: Jangan pokoknya diputus, kita dengerin selamanya sahabat The Nine berikut ini untuk pendengar persatu semuanya.
3: Yeah.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Yes.
0: Masih ada saya, Yudi Ismail.
1: Dan saya, Teguh Syafiq, yang menemani Anda semua pendengar RRI Pro 1 Jakarta.
0: Siap, kalau begitu juga ada bintang tamu kita.
1: Benar.
0: The Nine.
1: The Nine. Masih hadir?
0: Oke. Okay. Masih ada. Kita baca kota-kota yang lagi menilai untuk hari ini ya.
1: Oke. Okay.
0: Halo, selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Halo, Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ada juga di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Dan apa kabar juga untuk stasiun relay serta studio produksi yang belum disebutkan? Betul. Apa kabarnya saudara pendengar yang ada di sana? Silakan kalau mau bergabung.
1: Benar.
0: Boleh WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon di 0213441499 dan 0213440696.
1: Iya,
0: kita terima penelpon dulu ya.
1: Oke. Okay.
0: Dari Bekasi. Wih, ada Neri. Halo.
2: Halo.
1: Halo.
0: Neri.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang juga Neri.
2: Mary.
0: Oh, Mary.
3: Mary.
1: Ya. Mary di Bekasi.
0: Silakan Mary.
2: Oh, selamat siang buat Moen Studio, buat The Nine.
0: Halo. Ya.
2: Ya. Pertanyaan satu buat Reza. Sebanyak itu lagu dari Nika Ardila, mana yang paling favorit menurut Reza?
0: Oke. Okay. Oke, itu aja.
2: Salam-salam dulu.
0: Silakan.
2: Salamnya buat Rita Ismail, Ranzwe, Lydia dari Pro 1 Padang.
0: Oke.
2: Okay. Terus buat Dila dari Pro 1 Ketinggi.
0: Oke.
2: Okay. Dan juga buat Bang Gazi. Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Dari Bekasi kita ke Samarinda ada Bang Ari. Halo. Selamat siang Bang Ari.
1: Bang Ari.
4: Siang.
0: Iya. Ya. Apa yang mau ditanyakan buat The Nine?
4: Kapan ke Samarinda?
0: The Nine kapan ke Samarinda?
3: Langsung dijawab apa nanti?
0: Ntar aja. Ntar aja. Ada lagi pertanyaannya?
1: Ya, Bang Ari.
0: Ya. Itu aja? Ya. Siap, ya, kalau begitu kasih. Bang Ari. Terima kasih. Reza, pertanyaannya. Ya. Apa yang paling difavoritkan lagu dari Nika Ardila, Reza? Silakan Reza.
5: Oh, kalau dari Reza pribadi sih karena Reza mengidolakan Teh Nike ya. Mm-hmm. Jadi semua karya-karya Teh Nike itu Reza suka semua.
0: Okay.
5: Tapi ada satu lagu dari Teh Nike yang benar-benar kayak nggak bisa Reza lupain karena itu lagu pertama yang mengenalkan Reza pada sosok almarhumah Nika Ardila pas waktu itu masih di Kalimantan ya. Pas belum tahu kalau orangnya udah meninggal. Yaitu lagu Duri Terlindung.
0: Oh, oke. Okay. Coba sedikit dong.
1: Iya, sedikit dong nyanyiin.
5: Oh.
3: Di ref bawahnya aja.
1: Ref bawah ya.
5: Aku
0: ya, coba-coba silahkan.
5: Ya, aku menjadikan diri aja.
0: Yo. Boleh.
5: Aku menjadikan ini satu kenangan paling hitam yang tak mungkin.

0: Mantap sekali.
1: Kemudian dari Ari di Samarinda. Ya. Kapan mau ke Samarinda tenain?
2: Kita tanya balik aja ya.
3: Kapan diundang? Kapan kami diundang?
1: Silakan Mas Ari diundang ya tenainnya ya.
0: Ari diundang. Tadi harga ini kan.
1: Cocok lah ya pokoknya. Cocok lah.
2: Pokoknya hubungi Mas Yudi aja.
1: Mas Yudi. Langsung. Ini kita tadi ada WhatsApp yang belum kebaca ya.
0: Ya, kita baca.
1: Selamat siang, selamat makan siang buat Mas Yudi dan lain-lainnya. Kabarnya sehat-sehat ya, amin.
0: Amin.
1: Aku punya bawal tawar hasil mancing.
0: Enak.
1: Terima kasih.
0: Ini buat Bang Yudi apa enggak?
1: Enggak, cuma fotonya doang.
2: Oh, kirain mau dikirim ke sini.
0: Iya.
1: Ibu Dini di Dewi Sartika, kalau makan siang hari ini lauknya ayam panggang, sayur asem, tempe goreng tepung gitu katanya. Oh ya, minum es teh manis. Baik, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Bu Endang di Cisauk dihapus WhatsApp-nya.
2: Oh, dihapus?
1: Iya, enggak tahu. Kemudian ada Pak Oyon di Tangerang. Oke, Pak Oyon nanti ya. Nanti
0: diputar ya.
1: Mudah-mudahan.
0: Iya.
1: Halo Kak. Oke, halo juga yang ini enggak ada namanya, Bang Iwan di Serang. Iwan Swan di Serang panas katanya. Oh, panas. Ya udahlah ya, kalau panas-panas begini panas, kita bikin kayaknya adem kali ya.
0: Bener.
1: Cuacanya supaya bener. Yang dengerin 100% Indonesia enggak, termasuk yang dengerin The Nine juga ada insight dinginnya. Apa tuh insight dingin? Kita dengerin yang satu ini dulu sebentar untuk Anda.
4: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Ya, kalau ada Sirina, siapkan diri untuk berekspresi. Betul. Berarti The Nine siap-siap harus berekspresi. Ini ada empat ya, keempat-empatnya harus berekspresi. Ekspresinya apa? Coba kita cek. Iya, ini ada, soalnya udah ditulis di sini.
2: Tangannya dong.
1: Ada challenge-nya.
0: Tapi ini bukan saya yang nulis ya.
1: Siapa teman ya?
0: Ada itu.
1: Ada ya, dari bagian RRI.
0: RRI ya.
1: Di segmen ini kita selalu men-challenge bintang tamu ya.
0: Betul.
1: Kami kasih tantangan buat The Nine. Untuk menyanyikan lagu Selamanya Sahabat. Oh, gampang kata mereka.
0: Gampang.
1: Kecil tuh. Tapi dengan bahasa ibu masing-masing.
0: Aduh.
1: Jadi kalau Marcel berarti Sulawesi Tengah.
2: Sulawesi Selatan, Toraja.
1: Oh, Toraja. Inai Padang lah ya.
5: Padang Pak, Bapak. Ibu Semarang.
1: Terus
0: mau pilih yang mana?
1: Pilih yang mana? Bukit Tinggi ya. Nyanyi pakai bahasa Bukit Tinggi. Reza berarti bahasa sama
0: Makassar.
1: Makassar.
0: Iya.
1: Teh Lady Sunda ya, Teh.
0: Nah,
1: Teteh.
0: Refnya.
1: Ya udah.
5: Aduh, bingung banget.
2: Bahasa Makassar. Waduh.
1: Refnya ya. Pokoknya lagu Selamanya Sahabat. Udah bisa?
2: Di refnya aja ya berarti.
1: Boleh ya, refnya aja masing-masing aja ya.
0: Masing-masing.
1: Berarti
2: dari Inai dulu, dari Inai dulu.
1: Padang dulu. Padang Inai. Silakan Inai.
0: Harusnya dari yang pencipta lagunya dulu.
1: Oh iya.
2: Aku terakhir.
0: Ih, dia main aman.
1: Main aman.
0: Enak.
1: Silakan Inai.
5: Aku lagi mikir lirik.
0: Atau siapa yang udah
5: dari sendiri?
1: Yang udah siap.
5: Oh, Eca bagian sahabat yang pertama.
2: Yang sahabat aja enggak apa-apa, yang ref pertama aja itu.
1: Iya, yang dibisa aja, enggak harus partnya banget.
2: Bahasa Padang, ayo.
5: Kola sahabat. Nah, apa lagi? Apa lagi sih? Gak pernah
2: lagi, walau ku tak puru.
5: Baik, walau ku tak puru.
0: Siapa next yang sudah ready?
2: Siapa?
0: Teh Lady.
1: Teh Lady, bahasa Sunda berarti Teh.
6: Asli susah juga.
0: Udahlah.
6: Susah
0: kumahnya. Kumaha.
2: Sahabat bahasa Sundanya apa
0: gitu
2: teh? Aja,
0: kumaha kabarna gitu.
6: Sahabat. Maneh tetep sahabat.
0: Ih, maneh.
6: Maneh kumaha oge.
0: Untung enggak kumaha damang gitu ya. Lucu. Nih. Kita ke Indonesia Timur nih.
2: Kita ke Indonesia Timur. Toraja dulu apa Makassar dulu nih?
1: Makassar dulu,
2: Resa dah. Makassar dulu.
1: Makassar. Coba.
2: Coba.
5: Mana Makassar satu baitnya tuh panjang banget.
2: Cepetan.
7: Agang iya mine agang ale bak lampa manaku. Apa ya terpuruk?
2: Terpuruk apa terpuruk ya?
7: Apa ya? Terpuruknya kayak sedih gitu kan ya?
1: Iya boleh.
2: Tadongko.
0: Tadongko.
2: Tadongko.
0: Tadongko.
7: Itu bukan bahasa Makassar.
2: Oh. Bahasa Bugis ya itu. Ya?
0: Kodong, kodong.
7: Iya.
0: Iya kodong.
2: Kodong. Kodong.
7: Kodong. Begitu ya.
1: Yes. Pokoknya begitulah ya. Ayo penciptanya sekarang lah. Ini gongnya nih.
2: Kira-kira udah dilupain.
1: Iya enggak dong.
2: Gongnya. Apa ya?
5: Tunggu-tunggu malah.
1: Sang mane iko mana sang mane tae mutambe muiku tumangi lah. Karena lancar lagi dong lagi.
0: Tapi kok mirip sama Sunda ya sang maneh gitu. Bukan
2: sang maneh itu berarti kayak sahabat gitu.
1: Sahabat ya sang maneh.
0: Iya kan? Iya ya.
1: Oh, baiklah kalau ya. Begitu.
0: Hebatnya Indonesia seru. Ya.
1: Se-Indonesia. Jadi punya bahasa macam-macam gitu kan. Tapi
0: kan punya grup The Nine dari berbagai macam daerah, suku,
2: ya. Agama,
0: agama jadi seru seru seru.
1: Baiklah kalau seru. Begitu.
5: Backgroundnya juga beda-beda.
0: Iya kan?
1: Iya kan makanya.
0: Oh, tadi kan ada.
1: Coba Inai tadi karena kurang jelas ulangi sedikit lagi dong Inai.
5: Yang mana?
2: Dia udah lupa.
1: Sahabat.
5: Oh. Sahabat ikolah sahabat.
2: Eh, sama bahasa Toraja
5: lagi.
2: Iko,
5: apa
2: kau.
5: Lagi? Ya. Bisa buka.
1: Tak pernah pergi walaupun.
5: Tak pernah pergi walaupun tak purua.
1: Ya udah. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Kita dengerin dulu The Night. Selamat jalan cinta berikut ini.

0: 100% Indonesia masih terus bersama Anda. Ada saya Yudi Ismail,
1: dan saya Tengku Syafiq,
0: juga ada Denan.
1: Tamu kita Denan.
0: Halo. Halo. Halo, Teleri dan Resa juga di line WhatsApp ya.
1: Yes.
0: Kita langsung ke Balikpapan ya, karena waktunya udah mepet ya banget. Ada Kak Reski.
1: Hai Kak Reski.
2: Halo Kak Reski.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Kak Reski, apa yang mau disampaikan buat The Nine?
3: Oke, ini nama band-nya The Nine.
0: Iya. Ya.
4: D-H-E.
3: T-H-E. Punya berapa personil?
0: Punya berapa personil? Silakan The Nine.
4: Saat ini yang terlibat di single kita yang ketiga 10 orang.
0: 10 orang.
4: Ya. Wow. 10 orang.
3: Simpel aja sih pertanyaan saya. Kira-kira Denai ada rencana buat konser di Balikpapan enggak?
0: Oke. Okay. Okay. Ada rencana konser di Balikpapan enggak?
4: Sebenarnya kita pengen.
3: Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: Langsung jawab.
0: Mas. Langsung jawab. Iya. Ya.
4: Kalau namanya konser kita pengen ya, pengen banget. Cuma kan untuk kerjasamanya itu mungkin harus kerjasama dengan IO di sana ya.
0: Iya ya.
4: Kalau ada yang mengundang mungkin ya boleh dengan senang hati.
0: Iya ya. Ya. Begitu ya. Baik. Kita menuju terakhir.
1: Ya.
0: Ke negara tetangga. Oh. Ke Bogor maksudnya.
1: Bogor. Tedinda kumaha da mang?
5: Alhamdulillah saya Safi.
0: Iya. Iya.
5: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Siap. Kalau di sini ada The Nine, di sana ada The Dinda.
1: The Dinda. Dan The Unyil roti
5: maksudnya. Selamat siang, The Nine, Reza dan Teh Lady ya.
0: Iya, ya, itu ya. The Nine juga.
5: Dan oh The Nine juga oh termasuk gitu ya.
1: Termasuk.
5: Tapi terpesona, tersepona deh dengar tuh menikmati lagu Sahabat Selamanya tuh.
1: Terima kasih.
5: Sampai ke hati gitu dengernya. Yang jadi pertanyaan emang ya sahabat itu rasa saudara ya.
0: Betul.
5: Kadang-kadang suka rasa orang lain gitu ya.
4: Iya benar.
5: Gini pertanyaan nah, Teteh ya untuk Denai untuk lagu Sahabat Selamanya. Seandainya nih berandai-andai boleh kali.
6: Kita juga istirahat
5: karena dia punya ya lirik bagus. Andai kata lagu tersebut masuk dalam list bintang radio.
0: Oke.
4: Okay. Bintang radio. Oke.
5: Okay. Kira-kira perasaan The Nine seperti apa?
0: Siap, itu aja Teteh. Itu aja. Terima kasih Teteh Dinda.
5: Eris kira. Taufik.
1: Iya.
5: Hatur
1: nuhun.
0: Ketemu lagi Teteh. Penelpon terakhir yes. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat siang Bang Albert, silakan.
7: Selamat siang.
0: Apa yang mau disampaikan Bang Albert buat The Nine?
7: Bagus, cukup luar biasa.
0: Bagus luar biasa gitu ya. Siap.
7: Ya. Seperti di keadilan binaran.
0: Itu aja ya.
7: Ya, makasih.
0: Oke, terima kasih Bang Albert. Jadi Bang Albert nggak nanya, cuman komen aja. Oke.
1: Ya.
0: Semua penelpon sudah kita angkat, tinggal dijawab. Seandainya lagu The Nine masuk list bintang radio,
1: dibawain sama ini ya peserta bintang radio gitu.
0: Iya,
1: sepertinya ya.
0: Tadi pertanyaan penelpon terakhir ya dari Bang Albert tadi.
4: Mau dijawab nih?
1: Ya,
4: ya pasti kita sangat-sangat bakalan bersyukur senang ya, banget ya, bangga banget. Dan berharap ya, mudah-mudahan kedepannya bisa di list
0: bintang radio.
4: Salah satu ya dari lagu The Nine aja lah, atau lagu dari personil The Nine nggak apa-apa.
0: Iya.
1: Benar sih.
0: Dengan senang hati. Oke, baiklah.
1: Oke.
0: Sebelum kita tutup kebersamaan kita nih, kita pengen tahu ini loh.
1: Apa tuh?
0: Next project
1: ya
0: dari The Nine atau barangkali dari masing-masing personilnya. Gimana ya, gimana? Masing-masing personil.
4: Masing-masing personil.
0: Marcel
4: lagi,
0: dulu.
4: Lagi ini ya, lagi apa namanya proses untuk single masing-masing. Ini proses single juga lagu dari saya, terus Echa juga lagu dari saya, Teh Irma juga lagu dari saya okay juga.
0: Terus diborong aja semua.
1: Boleh kan bagi-bagi ya Pak ya?
0: Lagi bercanda.
1: Ya nggak apa-apa. Ya, kita rezeki masing-masing itu.
4: Boleh.
1: Bercanda.
4: Kalau lagu tinggal sesuai genrenya.
0: Benar. Ya. Tinggal sesuai genrenya ya.
1: Yes.
0: Ya. Oh, okay.
4: Kalau Mbak, jadi memang kita The Nine 9 tapi masing-masing berkarir.
0: Ya, ya. Masing-masing berkarir ya.
4: Dan kita okay support.
0: Siap. Terus kalau Inai,
1: Mbak Inai,
6: Ini ya tadi yang dibilang Kak Acel itu, jadi ada single dari Kak Acel ini lagi prepare baru masuk musik nanti insya Allah minggu depan tek vokal.
8: Ya, nanti promo kesini.
6: Oh gitu, begitu lagi ya, benar.
0: Kalau ini Reza sendiri apa project next ya?
9: Kalau project next-nya sama kurang lebih sama kayak apa Kak Inai dan teman-teman yang lain. Saat ini Reza lagi fokus untuk menyelesaikan single-single yang sekiranya belum rekaman atau masih ada beberapa single yang musiknya belum jadi. Jadi masih proses apa untuk semuanya. Paling ada beberapa dari apa single-single Reza juga yang belum rekaman tapi musiknya udah jadi dari satu persatu ya. Keluarnya iya dari label, terus lagu dari Kak Marcel juga masih proses. Terus masih banyak lagu-lagu dari pencipta-pencipta lagu legend seperti Om Domi Allen, terus juga ada terus dari label Reza juga masih ada ya, insya Allah cukup lah untuk setahun ke depan.
0: Amunisi siap ya untuk setahun ke depan. Oke,
9: ke RRI ya promosi.
0: Iya dong.
8: Kita tunggu itu pasti.
0: Oke, Teh Lady.
9: Ditemenin sama Kak Marcel.
8: Ditemenin sama Kak Marcel. Yang paling senior Teh Lady. Apa nih next projectnya?
10: Paling sibuk. Enggak, kebetulan ini udah ada yang melamar lagi baru tadi itu, makanya
0: melamar apa nih?
10: Udah ada yang melamar lagi, diajakin duet ya udah. Sebenarnya tete nggak terlalu ngejar-ngejar lagi ya, nggak kayak dulu lagi, ya udah gitu, udah dijalanin santai. Tapi memang inilah hidupnya tete, memang hidupnya di dunia ini ya, di dunia seni, rekaman, nyanyi ya hanya itulah ya, keluar kayak gitu ya. Insya Allah ini juga lagi dalam penggarapan, ada satu buah lagu, ada duet nanti juga tetap promosi RRI.
8: Ditunggu dong.
10: Mungkin maksudnya
8: siap betul.
10: Siap. Sama Tengku Taufik.
0: Iya.
4: Mungkin perlu saya nambahin.
9: Tengku juga tuh tadi katanya
0: Mbak Reza. Boleh dong. Nanti kita berkabar-kabar ya Reza.
4: Mas Yudi boleh promo dikit enggak?
0: Boleh tuh.
4: Jadi salah satu personil Dendain di rumah ini sedang rekaman single juga. Ada dua single yang akan jadi soundtrack film.
0: Film apa tuh?
4: Filmnya judulnya Tanah Dayak.
6: Tragedi Tanah Dayak.
4: Itu udah syuting kemarin di Kalimantan dan mungkin segera akan tayang di bioskop. Nanti pasti premiernya Mas Yudi bakal diundang.
0: Oh iya dong, sehat ya, makanya ya.
10: Sehat makanya kita lengkap.
0: Jadi The Nine tambah Bang Yudi. Jadi 11 kan ada 10 kan.
8: Bukan aku diundang ini doang nonton premiernya.
4: Enggak apa-apa, ikut gabung nyanyi juga.
8: Layak suaraku ya.
0: Layak dong, Bang.
4: Layak banget.
0: Harus pede.
8: Andai dipisah. Oke.
0: Senang banget.
8: Terima kasih banyak.
0: Iya, tapi sebelum ini boleh kali promo juga bisa nonton video klipnya di mana?
4: Jadi buat semua yang mendengarkan kita hari ini, jangan lupa untuk streaming lagu kita Selamanya Sahabat dari The Nine di YouTube channel IR Music Management.
8: IR Music Management.
4: Cari aja di YouTube pasti ketemu. Bantu support, like. Komen, share ya.
0: Semoga viewsnya makin naik ya. Semua pendengar langsung ke YouTube ya.
8: Nontonnya beneran, jangan hanya memberikan harapan palsu ya nggak?
0: Lagu saya.
8: Kalau diberi harapan palsu nantinya mendendam dia.
0: Iya itu lagu saya juga.
8: Ya udah kalau begitu, terima kasih banyak sekali lagi buat The Nine, sukses terus
0: sukses buat semua.
8: Teh Lady, Reza,
0: Mbak Inai, Kak Marcel.
8: Oke, salam karya buat personil yang lainnya.
0: Ya.
8: Terutama Irma Rahim, janji kamu kesini hari ini. Ternyata nggak jadi. Oke. Baik kalau begitu. Saudara pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia. Sampai bertemu kembali di
0: pekan depan
8: ya.
0: Ya.
8: Saya Yudi Ismail.
0: Saya Tengku Syafiq.
8: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Metro 1.
2: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewat iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
3: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
2: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
3: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
2: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
3: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
4: Ini kenapa sih, Mas, Mbak? Kok pada ribut?
3: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Nah, dia ki naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
2: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
3: Kok dodolan orang iso ngalah.
4: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
3: Lah terus aku harus jualan di mana lho?
5: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, kan?
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1 kan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Kita masih di Kupang sore ini ya, untuk sesi yang kedua ya, menjelang pukul 17 nanti Warta NTT Sore Berjaringan dihadirkan untuk Anda yang menjadi hostnya itu RRI Atambua. Ya, sebentar ya. Oke, pendengar di Kupang sore ini, satu informasi dari rri.co.id, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan yang menjadi perhatian internasional. Wabah ini terjadi di Provinsi Ituri di wilayah Timur Kongo. WHO melaporkan sekitar 246 kasus suspek dan sedikitnya 80 kematian akibat wabah tersebut. WHO memperingatkan wabah berpotensi menjadi lebih besar dengan risiko penyebaran lokal dan regional yang tinggi. Wabah tersebut belum memenuhi kriteria sebagai pandemi global. WHO menyebut wabah saat ini disebabkan oleh virus Bundi Bugio, jenis Ebola yang belum memiliki obat maupun vaksin yang disetujui. Gejala awal penyakit ini meliputi demam, nyeri otot, kelelahan, sakit kepala, dan sakit tenggorokan. Penyakit ini kemudian dapat berkembang menjadi muntah, diare, ruam, hingga pendarahan. Sejauh ini WHO telah mengkonfirmasi 8 kasus melalui pemeriksaan laboratorium. Kasus ditemukan di Bunia, ibu kota Provinsi Ituri, serta kota pertambangan emas Mongwalu dan Ruampara. Satu kasus lainnya juga dikonfirmasi di ibu kota Kinshasa dan diyakini berasal dari pasien yang baru kembali dari Ituri. Penyebaran virus kini telah meluas ke Uganda yang melaporkan 2 kasus Ebola dan terkonfirmasi. Kasus Ebola juga dilaporkan muncul di kota Goma yang saat ini dikuasai kelompok pemberontak M23. Sementara itu sedikitnya 6 warga Amerika dilaporkan terpapar Ebola di Kongo. Satu diantaranya menunjukkan gejala meski belum ada infeksi yang dipastikan. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC Amerika Serikat berencana mengirim tambahan staf ke Kongo dan Uganda. Rwanda juga memperketat pemeriksaan di wilayah perbatasannya dengan Kongo sebagai langkah pencegahan penyebaran virus. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan masih terdapat ketidakpastian mengenai orang yang terinfeksi dan luas penyebaran wabah tersebut.

0: Hai kamu yang lagi siapin masa depan, saatnya kuliah vokasi berkualitas di Politeknik Pertanian Negeri Kupang.
1: Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Yuk, pilih jalur pendaftaran sesuai peluangmu.
0: Jalur SNBP dibuka tanggal 3 sampai 18 Februari 2026. Pengumuman 31 Maret 2026.
1: Jalur SNBT mulai tanggal 25 Maret sampai 7 April 2026 dan hasilnya akan diumumkan 25 Mei 2026.
0: Masih ada kesempatan lewat jalur mandiri konsorsium tanggal 1 April sampai 31 Mei 2026. Pengumuman 15 Juni 2026. Proses seleksi menggunakan ujian tulis berbasis komputer.
1: Untuk jalur mandiri Politani Kupang dibuka 1 Juni sampai 28 Juli 2026 dengan pengumuman tanggal 31 Juli 2026. Untuk jalur mandiri hanya berbasis portofolio tanpa tes.
0: Pilihan jurusan dan program studi juga lengkap.
1: Di jurusan perikanan dan kelautan ada program studi agribisnis perikanan jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan jenjang ahli madya yang siap menjawab kebutuhan industri.
0: Jurusan kehutanan hadir dengan prodi pengelolaan hutan, sarjana terapan, dan manajemen sumber daya hutan ahli madya.
1: Di jurusan tanaman pangan dan hortikultura tersedia program studi teknologi industri hortikultura jenjang sarjana terapan, program studi teknologi rekayasa pangan jenjang sarjana terapan, serta program studi tanaman pangan dan hortikultura jenjang ahli madya.
0: Jurusan peternakan juga lengkap, mulai dari prodi teknologi pakan ternak, sarjana terapan, prodi teknologi produksi ternak, sarjana terapan, prodi produksi ternak ahli madya, hingga prodi kesehatan hewan ahli madya.
1: Dan di jurusan manajemen pertanian lahan kering, ada program studi penyuluhan pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan agribisnis jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan dan teknologi pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, dan program studi manajemen pertanian lahan kering jenjang ahli madya.
0: Tidak cuma kuliah, kamu juga dapat keunggulan lebih.
1: Ada peluang join degree ke Jiangsu Agri Animal Husbandry Vocational College di China,
0: serta kesempatan magang internasional lewat program Erasmus Plus ke Belanda.
1: Pendaftaran bisa dilakukan secara online maupun offline.
0: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Politeknik Pertanian Negeri Kupang, kuliah pasti siap kerja. Info lengkap hubungi 0811-3810-2148 atau kunjungi website tmb.politanikoe.ac.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
3: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.

Iya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di Kupang sore ini. Ya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menjaga dan melestarikan pencaksilat sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia. Pencaksilat bukan sekadar olahraga, melainkan warisan budaya yang mencerminkan karakter bangsa. Sejak dahulu, pencaksilat digunakan tidak hanya untuk membela diri, tetapi juga melindungi keluarga dan lingkungan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pencaksilat memiliki nilai perjuangan dan pertahanan yang kuat. Semangat tersebut lahir dari pengalaman sejarah bangsa Indonesia menghadapi berbagai ancaman. Nah, dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang terbuka terhadap kedatangan bangsa lain. Sikap terbuka itu justru dimanfaatkan oleh pihak asing untuk menguasai sumber daya Indonesia, dan kondisi ini mendorong lahirnya semangat perlawanan, termasuk melalui penguasaan ilmu bela diri.

Kata beta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo-Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaela juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta Pati Rajawane.

Faktanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.

0: Jakarta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore edisi Selasa 19 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Target pendapatan asli daerah PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur baru tercapai 15,53% dari target di tahun 2026 sebesar 2,733 triliun rupiah, dan untuk mencapai target PAD dimaksud Gubernur NTT selalu mendorong percepatan perolehan pendapatan asli daerah khususnya pada sektor kendaraan bermotor. Pakar Pertanian Profesor Tony Basuki memperkenalkan metode tanam jagung tanpa tugal atau T3 kepada kelompok tani di Desa Enoraen, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang, dan metode tersebut dinilai dapat membantu petani untuk meningkatkan produktivitas sekaligus bisa mengurangi beban kerja di lahan kering. Warta berita selengkapnya bersama saya Venti Mau. Target pendapatan asli daerah PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur baru tercapai 15,53% dari target di tahun 2026 sebesar 2,733 triliun rupiah. Sehingga untuk mencapai target PAD dimaksud Gubernur NTT selalu mendorong untuk percepatan perolehan pendapatan asli daerah khususnya pada sektor kendaraan bermotor.
2: 10% lebih pendapatan daerah Provinsi NTT tugasnya ada di Bapenda. Dan saat ini sama-sama kita ketahui dari data yang didapat pimpinan, kita masih berada di angka 15,53%, masih jauh, dan kemudian sudah kita lakukan berbagai cara.
3: Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena mengungkapkan capaian target PAD di Provinsi Nusa Tenggara Timur baru mencapai angka 15,53% dari target 2,733 triliun rupiah usai melantik Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Joni Erickson Ataupah di Kota Kupang, Senin 18 Mei 2026. Menurut Gubernur Melki Lakalena, gambaran penerimaan PAD dari sektor kendaraan bermotor belum mencapai 50%. Padahal pajak kendaraan bermotor merupakan sektor utama sumber PAD di hampir semua daerah. Ia menegaskan hasil tersebut menjadi tugas Badan Pendapatan dan Aset Daerah terus mendorong semua SDM ASN untuk menggerakkan masyarakat sadar membayar pajak kendaraan bermotor.
2: Kita sudah menemukan juga bahwa dari gambaran penerimaan dari sektor kendaraan bermotor kurang lebih masih belum 50% juga se-NTT. Ini problem buat kita untuk bagaimana meningkatkan rasio orang membayar pajak. Tentu sudah ada pergub yang kemarin sudah dilakukan zamannya Pak Alex Suma, mungkin bisa diaktifkan juga untuk membuat mereka semua pada membayar pajak sesuai dengan tugas dan juga kewajiban masing-masing.
3: Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni Erickson Ataupah kepada RRI usai dilantik menegaskan, segera bertindak cepat membangun koordinasi dengan semua Bapenda tingkat 2 sekota kabupaten di Nusa Tenggara Timur untuk menyadarkan masyarakat membayar pajak. Salah satu hal konkret yang akan pemerintah terapkan menurut Joni Ataupah adalah menertibkan kendaraan bermotor yang belum membayar pajak.
4: Pajak kendaraan bermotor tentu dimulai dengan kepatuhan dari ASN dari luar. Setelah ASN itu ketong benahi, bahkan sudah benahi, setelah itu masyarakat ketong. Kita mempunyai Pergub 13 tahun 2025, itu akan ketong optimalkan. Poin penting di Pergub 13 itu, yang belum bayar pajak, kita akan larang isi BBM subsidi. Yang belum pindah mutasi plat nomornya ke NTT, kita larang BBM subsidi, supaya semua bayar.
3: Badan Pendapatan dan Aset Daerah Nusa Tenggara Timur juga akan mendata ulang semua aset-aset pemerintah yang diproyeksi menjadi sumber pendapatan asli daerah. Semua aset daerah menjadi potensi sumber PAD akan dialihkan dari proses hibah ke sistem sewa atau kontrak pakai. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita selanjutnya, pakar pertanian Profesor Tony Basuki memperkenalkan metode tanam jagung tanpa tugal atau 3T kepada kelompok tani di Desa Enoraen, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang. Metode tersebut dinilai dapat membantu petani untuk meningkatkan produktivitas sekaligus bisa mengurangi beban kerja di lahan kering.
5: Kegiatan pelatihan pertanian yang berlangsung di Desa Enorain, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang, mendapat perhatian besar dari masyarakat dan kelompok tani setempat. Dalam kesempatan tersebut, pakar pertanian Profesor Tony menjelaskan pentingnya pengelolaan lahan secara maksimal agar petani mampu meningkatkan hasil produksi. Menurutnya, petani di wilayah lahan kering perlu memiliki lahan tanam jagung maksimal 1 hektar atau setara lapangan sepak bola agar hasil panen mampu memberikan keuntungan yang lebih besar. Ia menilai, selama ini sebagian petani masih menanam jagung dalam skala kecil sehingga hasilnya belum mencukupi kebutuhan ekonomi. Profesor Tony juga memperkenalkan metode 3T atau tanam tanpa tunggal yang dinilai lebih praktis dan efisien untuk diterapkan para petani di wilayah Amarasi Timur.
6: Kalau cara tanam yang lama, bayangkan tanam satu minggu tidak selesai di matahari lagi karena tidak bekerja di panas. Caranya bagaimana? Saya sadar penuh, kita sudah kondisi. Nah, saya memperkenalkan namanya tanam tanpa tunggal, T3.
5: Kepala Desa Enorain, Sariwan Hafi Takain mengatakan, pelatihan pertanian sangat penting agar masyarakat mampu memahami teknik baru yang lebih produktif dan bermanfaat bagi kesejahteraan petani.
7: Kesempatan yang baik untuk mama-mama, bapak-bapak yang ada, dan nanti kita akan buat jadwal untuk pelatihan. Nah, ini tentu bermanfaat untuk kita semua, masyarakat dan kelompok tani, dan ada keuntungannya juga. Jadi ada manfaat-manfaatnya sehingga ke depan nanti kita undang supaya nanti ada pelatihan untuk kelompok-kelompok tani yang ada di wilayah Desa Enorain.
5: Pemerintah Desa Enorain berharap inovasi pertanian tersebut dapat membantu petani meningkatkan produksi di wilayah lahan kering sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Ya pendengar, Anda masih mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.go.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, meski cuaca buruk disertai gelombang pasang setinggi 1,3 meter dan angin kencang, nelayan di tambak umum Kletek, Kecamatan Melaka Tengah,

0: Memilih melaut di tengah cuaca buruk saat musim timur seperti sekarang. Meski resiko perahu tenggelam cukup tinggi, ia harus sangat berhati-hati saat melewati gelombang pasang di Muara Maubesi. Ia mengatakan para nelayan sangat kesulitan saat melewati muara tersebut. Ombak di muara tersebut saat ini bisa mencapai ketinggian 1,3 hingga 2 meter saat gelombang pasang. Bahkan tak jarang perahu nelayan dilaporkan sering tenggelam di kawasan perairan tersebut. Hal ini membuat sebagian besar nelayan memilih menambatkan perahunya di tambak tersebut karena sangat berisiko merugi bila tetap melaut.
1: Cuaca di sini, laut di sini, ombak keras. Nah, jadi untuk sekarang orang takut melaut. Jadi hanya satu orang saya yang melaut.
2: Termasuk kakak juga.
1: Ya.
3: Takut itu karena
1: muara ini Maubesi.
2: Iya.
1: Perahu di situ sering tenggelam. Pas musim timur begini pernah sering tenggelam. Makanya melaut itu satu orang saja yang berani baru bisa pergi.
2: Tertinggi. Oh, itu biasanya musim timur begini nih ombak tinggi sekali ya di Hasan Maubesi.
1: Ombak tinggi. Dia 2 meter lebih. Ada yang tadi mungkin 1,3. Tapi itu dia supice semua ombak. Ya kita masuk juga. Kita hati-hati sekali.
2: Berarti sering kesulitan di Hasan Maubesi,
1: ya,
2: di muara situ?
1: Di muara saya yang bikin kita sulit. Kebanyakan nelayan takut di muara. Kalau kita salah setir, itu habis.
3: Bisa terbalik.
1: Itu taruhnya nyawa.
2: Dalam satu minggu itu kakak bisa masuk berapa kali?
1: Dua kali
2: satu ya. Minggu ya?
1: Kadang satu kali. Kalau kita
0: Sebagai solusi, ia menyarankan dasar muara perlu dikeruk lebih dalam agar saat gelombang pasang, ombak tidak terlalu tinggi. Dengan demikian, para nelayan bisa melaut dengan aman tanpa takut resiko tenggelam saat melewati Muara Maubesi. Kontributor Malaka RRI Atambua, Ano Suarez, melaporkan. Dari Kabupaten Malaka, Ano Suarez Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam memperingati hari lanjut usia nasional yang ke-30 tahun 2026, Puskesmas Kota Endeh menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan screening katarak lansia.
5: Memperingati hari lanjut usia nasional ke-30 tahun 2026, Puskesmas Kota Endeh menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan screening katarak lansia pada Senin 18 Mei 2026. Sebanyak 62 lansia dari Kelurahan Matapaga, Kelurahan Kelimutu, dan Kelurahan Kota Ratu mengikuti pemeriksaan kesehatan umum serta screening katarak. Kegiatan ini menjadi upaya deteksi dini untuk mencegah komplikasi penyakit kronis yang banyak dialami oleh kelompok lanjut usia. Koordinator Lapangan Cek Kesehatan Gratis Puskesmas Kota Ende, Silvestra Dietrixia Eorai, mengatakan diabetes dan hipertensi menjadi penyakit yang paling banyak ditemukan selama pemeriksaan. Menurutnya, kondisi tersebut kerap terlambat diketahui karena sebagian lansia baru memeriksakan diri saat muncul keluhan berat. Selain pemeriksaan penyakit tidak menular, petugas juga melakukan screening katarak terhadap peserta lansia. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan sejumlah pasien yang memerlukan penanganan lebih lanjut dan dirujuk ke dokter spesialis mata menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan. Festi menjelaskan, pelayanan kesehatan lansia sebenarnya tidak hanya dilakukan saat hari lanjut usia nasional, tetapi telah menjadi program rutin melalui pelayanan harian di Puskesmas dan Posyandu Integrasi Layanan Primer. Namun momentum hari lanjut usia nasional dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pemeriksaan dan meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya deteksi dini. Ia berharap lansia maupun keluarga lebih aktif melakukan pemeriksaan kesehatan berkala agar penyakit dapat ditangani lebih cepat.
6: Oke, baik, terima kasih. Untuk kegiatan ini sasaran kita adalah lansia yang ada di wilayah kerja Puskesmas Kota Ende. Kita ada 3 kelurahan, Kelurahan Maltepaga, Kelurahan Kelimutu, dan Kelurahan Botolando. Untuk hari ini pelaksanaan kegiatan kita ada 62 sasaran lansia yang datang. Kemudian pemeriksaan yang dilakukan itu pemeriksaan kesehatan gratis secara umum, lalu dengan screening katarak. Dan untuk saat ini yang paling banyak kita temukan adalah mereka yang menderita dengan DM dan hipertensi. Nah, kemudian untuk yang katarak, ada beberapa dan hasil screening yang memang harus ada tindakan lebih lanjut.

0: dan pada kesempatan ini untuk Puskesmas Kota Ende untuk pelayanan katarak yang gratis itu untuk desil 1 sampai desil 5 tidak ada di sini, tetapi pelayanan itu kita lanjutkan, kita rujuknya ke dokter mata di Jalan Banteng di situ, karena semuanya memiliki BPJS yang paskesnya Kota Ende, kita rujuknya ke sana. Harapan besar kami bahwa semua lansia yang ada di wilayah, khususnya di wilayah kerja Puskesmas Kota Ende, untuk melakukan pemeriksaan deteksi dini lebih awal lah, seperti itu, biar kita tahu penyakit-penyakit yang tidak menular lebih awal, sehingga kita pengobatan juga lebih awal.
1: Sementara itu, Arnold Lusianto, salah satu lansia ketika diwawancari RRI, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Puskesmas Kota Ende yang telah melayani dengan hati bagi para lansia dalam pemeriksaan kesehatan gratis.
2: Sebagai sudah termasuk anggota lansia dan atas nama para lansia, kami bersyukur bahwa Puskesmas Kota Ende sudah dengan tulus hati melaksanakan kegiatan gratis untuk kami. Salam sehat selalu.
1: Melalui kegiatan cek kesehatan gratis ini, diharapkan mampu mendeteksi secara dini dan mencegah komplikasi. Program ini merupakan strategi pemerintah untuk mendukung penuaan sehat, sehingga kualitas hidup lansia tetap terjaga, produktif dan mandiri. RRI Ende, Nicolaus Makumeli, melaporkan.
3: Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Belu targetkan pada pelayanan publik di Kabupaten Belu dapat yang terbaik di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4: Peningkatan pelayanan publik menjadi fokus utama pemerintah Kabupaten Belu saat ini. Karenanya seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah, OPD, diminta bekerja dengan program kerja yang jelas serta menghadirkan berbagai inovasi guna mendukung visi dan misi pemerintah daerah. Demikian ditegaskan Bupati Belu Willy Broduslai berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik yang ada saat ini. Dikatakan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Belu masih berada pada tingkat yang rendah, sehingga perlu mendapat perhatian serius dari seluruh jajaran pemerintah daerah. Ia berharap ke depan pelayanan publik di Kabupaten Belu dapat terus ditingkatkan hingga menjadi yang terbaik di tingkat provinsi, bahkan di wilayah timur Indonesia. Ia menambahkan pelayanan publik yang baik akan memberikan dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kualitas pelayanan yang optimal juga akan mendorong kemajuan daerah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
5: Harus bisa mendukung visi dan misi Bupati Belu dan Wakil Bupati Belu. Dan pelayanan publik di Kabupaten Belu terjun bebas dari yang terbaik, terjun ke level yang sangat rendah. Saya ingin pelayanan publik di Kabupaten Belu kita berada pada level, kalau bisa, menjadi pelayanan publik terbaik di NTT, terbaik di Indonesia bagian timur. Lakukan inovasi. Saya ingin kalian semua ada inovasi.
4: Menurut Bupati Willy Lai, pemerintah Kabupaten Belu berkomitmen terus melakukan berbagai pembenahan di sektor pelayanan publik, baik melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penataan sistem pelayanan, maupun penguatan inovasi di setiap OPD. Dengan langkah tersebut, pemerintah Kabupaten Belu berharap masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih efektif, transparan, dan profesional, sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan daerah di berbagai sektor. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
3: Turnamen sepak bola Bupati Belu Cup 2026 resmi digelar di Stadion Haluen Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesa, Kabupaten Belu. Egi Arojo melaporkan.
6: Turnamen sepak bola Bupati Cup 2026 resmi digelar. Bupati Belu Willy Produslai dalam pembukaan tersebut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berperan serta menyukseskan penyelenggaran Open Turnamen Sepak Bola Bupati Belu Cup tahun 2026. Ia juga melontarkan sejumlah rencana strategis besar, mulai dari melembagakan turnamen ini hingga menjadi Kabupaten Belu sebagai salah satu lokasi pertandingan Pekan Olahraga Nasional PON 2028 yang akan digelar di Nusa Tenggara Timur. Bupati Belu Willy Produslai menegaskan agar semangat olahraga, khususnya sepak bola, harus terus terjaga dan berkelanjutan. Dirinya menginstruksikan agar ketua panitia bersama seluruh pimpinan perangkat daerah untuk mempersiapkan peraturan daerah perda yang mewadahi penyelenggaraan Bupati Belu Cup. Langkah ini dimaksudkan agar ajang ini tetap berjalan terus menerus meskipun terjadi pergantian pimpinan daerah ke depannya.
7: Saya mengharapkan Ketua Panitia bersama seluruh OPD, kalau bisa Bupati Cup ini kita buatkan perda sehingga nanti bupatinya boleh berganti, Bupati Cup harus tetap bergulir di Kabupaten Belu. Setuju? Siapapun bupatinya, Bupati Cup harus tetap bergulir. Kita harus ada perda.
6: Lebih lanjut, Willy Produslai menyampaikan bahwa sepak bola adalah olahraga yang paling merakyat dan tidak mengenal batas negara, yang intinya adalah membangun persahabatan dan kekeluargaan. Oleh karena itu, marwah dan kualitas penyelenggara turnamen harus terus dijaga dengan baik setiap tahunnya.
7: Dan kalau bisa, kita tetapkan bulan Mei sebagai Bupati Cup. Bulan September atau Oktober nanti kita tetapkan Liga Pelajar untuk menyeleksi semua pemain-pemain pelajar yang baik, kita ambil untuk masuk dalam, tergabung dalam klub-klub sepak bola. Ini tujuan dari pembinaan sepak bola. Dan sepak bola ini adalah salah satu olahraga yang merakyat. Sepak bola ini tidak mengenal batas negara. Sepak bola yang ada adalah persahabatan.
6: Kepada setiap pemain, pelatih, dan juga panitia diminta untuk menjaga bersama agar seluruh perhelatan turnamen sepak bola Bupati Belu Cup 2026 bisa berjalan dengan baik, aman, dan lancar.
3: Sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Target pendapatan asli daerah PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur baru tercapai 15,53% dari target di tahun 2026 sebesar Rp2,733 triliun, dan untuk mencapai target PAD yang dimaksud, Gubernur NTT selalu mendorong percepatan perolehan pendapatan asli daerah khususnya pada sektor kendaraan bermotor. Pakar Pertanian Profesor Tony Basuki memperkenalkan metode tanam jagung tanpa tugal atau 3T kepada kelompok tani di Desa Enoraen, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang, dan metode tersebut dinilai dapat membantu petani untuk meningkatkan produktivitas sekaligus bisa mengurangi beban kerja di lahan kering. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timur Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI Indes. Saya Vinti Mau mengucapkan terima kasih.
8: Demikian rangkaian informasi dari RRI.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama KBD Pro 1 RRI Kupang. Sekarang pukul 17.25 menit waktu Indonesia Tengah. Ini akhir dari jumpa kita untuk edisi hari ini ya. Untuk edisi hari ini saya mohon pamit. Nanti ada rekan Sony yang akan bermani Anda sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kupang sore ini.
1: Pro 1.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8 Kupang Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, saya Suni kembali temani Anda untuk sore hari ini di 19 Mei 2026. Nanti dengan rekan Calvin temani Anda pendengar sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah pukul 17.33. Azan Maghrib untuk Kota Kupang dan wilayah sekitarnya untuk hari ini di 17.34 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita jelang azan maghrib untuk Kota Kupang dan wilayah sekitarnya sesaat lagi. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Persatukan kanal informasi dan inspirasi pendengar, walaupun Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi menetapkan istilah rekayasa sebagai padanan resmi untuk nomenklatur baru bagi program studi teknik. Jadi yang tadinya program studi teknik menjadi program studi rekayasa. Tapi kebijakan ini kemudian tertuang dalam keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Aturan ini sempat memicu diskusi hangat di ruang publik terkait dengan standardisasi. Kemendikti Saintek menegaskan bahwa implementasinya tidak bersifat wajib dan diserahkan kepada kesiapan dan juga karakteristik akademik masing-masing perguruan tinggi. Nah, untuk respon terkait dengan ini, Fakultas Teknik UGM menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada rencana untuk ubah nomenklatur istilah teknik di lingkungan kampusnya menjadi rekayasa. Saya cuplik dari situs resmi UGM, ada Dekan Fakultas Teknik UGM, Profesor Insinyur Selo, yang menegaskan bahwa Fakultas Teknik di sana prinsipnya akan selalu mengikuti seluruh arahan dan regulasi yang dikeluarkan oleh kementerian. Tapi karena kebijakan penyesuaian nomenklatur ini tidak bersifat mengikat, pihaknya memilih untuk mempertahankan istilah yang digunakan saat ini, yaitu teknik. Selo mengemukakan bahwa sifat kebijakan yang berupa pilihan membuat Fakultas Teknik di Universitas Gajah Mada merasa belum perlu untuk membawa persoalan ini ke tingkat pembahasan yang lebih jauh. Dia menilai proses perubahan nama perlu kajian mendalam serta mekanisme internal yang panjang, termasuk pemaparan dan keterlibatan senat fakultas. Dibandingkan dengan melakukan perubahan secara administratif pada penamaan studi, Fakultas Teknik UGM saat ini memilih untuk mengalihkan fokus pada capaian kerja substantif. Selo memaparkan bahwa ada dua prioritas utama yang saat ini dikejar institusinya, yaitu peningkatan mutu sumber daya manusia dan juga hilirisasi riset. Jadi disampaikan bahwa penggunaan nama rekayasa itu sebenarnya berdasarkan peraturan itu sampai dengan saat ini belum diterapkan di UGM, tetapi nomenklatur ini tidak bersifat mengikat ya. Jadi pihaknya memilih untuk mempertahankan istilah yang digunakan saat ini, yaitu Fakultas Teknik.

0: Pak.
1: Iya, Ma.
0: Kepala saya pusing. Berdenyut juga dari tadi.
1: Ah, paling kurang minum air. Nanti juga hilang.
0: Bapak kemarin juga bilang leher kaku. Jantung juga berdebar.
1: Iya sih. Tapi jangan suruh saya tensi ya. Takut, Ma.
0: Heh? Takut tensi? Emang alatnya gigit, Pak?
2: Oh, no.
1: Bunyinya saja sudah bikin saya deg-degan, Ma.
0: Lah, lebih deg-degan kalau hipertensi dibiarkan, Pak.
1: Memang penting ya?
0: Iyalah, Pak. Penting. Cuma sebentar dan tidak sakit. Sekarang juga bisa cek gratis juga.
1: Gratis?
0: Iya, Pak. Dari program pemerintah. Namanya Cek Kesehatan Gratis. Kita masyarakat diminta untuk memanfaatkan program itu. Jadi, selagi masih gratis, ayo Pak, kita ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.
1: Wah, mantap itu. Mumpung gratis, kita cek sekarang saja ya, Ma.
0: Nah, itu baru suami pinter.
1: Ternyata, yang bikin takut itu pikiran sendiri ya.
0: Makanya jangan takut cek sebelum terlambat.

Pendengar, rencananya 1.750 cagar budaya peringkat nasional sampai akhir tahun 2026 akan ditargetkan. Ini targetnya disampaikan Menteri Kebudayaan Fadli Son bahwa di 2026 akhir rencananya ada 1.750 cagar budaya peringkat nasional. Pemerintah sendiri bahkan membuka peluang jumlahnya ini akan melampaui 2.000 objek. Mengingat banyaknya potensi cagar budaya di Indonesia, Fadli Son mengatakan bahwa akan melakukan akselerasi untuk proses penetapannya karena seringkali banyak objek yang memang sudah pantas berstatus sebagai cagar budaya ya, tapi belum ditetapkan. Ini ambil contoh Masjid Raya Baitur Rahman di Aceh yang seharusnya sudah berstatus cagar budaya 10 tahun lalu. Dengan ini Kementerian Kebudayaan berencana untuk melakukan penetapan sampai 3 kali dalam 1 tahun sehingga prosesnya bisa dilakukan bertahap dan lebih cepat pada 2026 ini. Apakah di antara 1.750 cagar budaya ini ada yang di Nusa Tenggara Timur? Pastilah ya, karena jumlahnya lumayan banyak sampai 1.750, bahkan diperkirakan melampaui 2.000 objek. Menteri Kebudayaan Fadli Son menargetkan penetapan 1.750 cagar budaya peringkat nasional sampai akhir 2026. Informasi ini bisa Anda baca di situs rri.co.id.

0: Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Peringatan ini ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1948 untuk membangkitkan semangat persatuan dan nasionalisme bangsa Indonesia di masa perjuangan kemerdekaan. Hari Kebangkitan Nasional berawal dari lahirnya Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Organisasi ini didirikan oleh para pelajar Stovia, termasuk Dr. Sutomo, dan menjadi organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Nama Budi Utomo berasal dari bahasa Sanskerta. Budi berarti kesadaran dan akal, sedangkan Utomo berarti luhur dan sangat baik. Makna ini mencerminkan tekad untuk melakukan usaha mulia demi meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Semangat Hari Kebangkitan Nasional mengajarkan pentingnya persatuan, pendidikan, dan kepedulian terhadap bangsa. Mari terus bangkit, berkarya, dan menjaga semangat kebangsaan demi Indonesia yang lebih maju.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Jadi persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 besok 20 Mei 2026 akan bikin rapat paripurna ke-9. Presiden Prabowo dijadwalkan hadir untuk kegiatan rapat ini yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dari rri.co.id, Presiden juga akan memaparkan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah. Dan ini menurut DPR yang disampaikan oleh Saan Mustafa yang adalah Wakil Ketua DPR RI bahwa Presiden akan memaparkan pokok-pokok kebijakan fiskal atau pokok-pokok kebijakan keuangan pemerintah. Menurut Saan, agenda ini kemungkinan menjadi kehadiran Perdana Presiden Prabowo untuk rapat paripurna DPR RI ya. Jadi rapat ini dijadwalkan berlangsung pukul 9 di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan. Dan selain penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027, DPR juga akan bahas agenda legislasi nasional. Salah satunya adalah laporan Badan Legislasi DPR terkait dengan evaluasi perubahan kedua Program Legislasi Nasional RUU Prioritas tahun 2026. Informasi ini bisa Anda baca selengkapnya di rri.co.id dan juga ada informasi dari Kupang yang bisa Anda baca ya. Kalau Anda ke rri.co.id bisa diklik itu lokasinya ke Kupang dan bisa lihat secara langsung informasi-informasi dari Kupang yang bisa Anda simak di rri.co.id.

pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.

Piala Dunia 2026 makin terasa semarak. FIFA resmi merilis lagu terbaru berjudul Por Ella. Lagu ini mempertemukan penyanyi pop Belinda dengan grup legendaris Meksiko Los Angeles Azules dengan irama khas cumbia dan lirik berbahasa Spanyol. Por Ella membawa semangat dari Meksiko untuk dunia. Lagu ini diproduseri Tainy, peraih penghargaan Grammy dan menjadi bagian dari album resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Sebelumnya, FIFA juga telah merilis lagu Like Her, kolaborasi Jelly Roll dan Karin Leon. Musik, budaya, dan sepak bola bersatu dalam semangat Piala Dunia. Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Perlu satu kanal informasi dan inspirasi, pendengar pernah dengar ritual tudong? Ritual ini adalah perjalanan spiritual yang mengembara dengan berjalan kaki ya. Jalan kakinya ribuan kilometer dan ini biasanya dilakukan oleh para biku atau biksu atau para bante. Dan praktik ini menjadi bentuk tapa brata untuk bisa melatih kesabaran, melatih kesederhanaan dan pengendalian diri untuk bisa menyebarkan pesan perdamaian dan persaudaraan. Menariknya para biksu atau biku yang melakukan ritual tudong dalam rangkaian Indonesia Walk for Peace 2026 memanjatkan doa saat berziarah di makam Presiden keempat Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Hari ini Selasa 19 Mei 2026. Jadi sebanyak 57 orang biksu asal Thailand, Malaysia, Laos, dan Indonesia melakukan tudong berziarah ke makam Gus Dur yang dianggapnya sebagai tokoh pluralisme sebelum melakukan jalan kaki ke wilayah Nganjuk dan di Jawa Tengah dan juga di Jawa Tengah ya untuk merayakan Waisak. Informasi ini pendengar saya cuplikan untuk Anda dari Antara News. Para biksu dalam ritual tudong mengunjungi pesantren dan juga ziarah ke makam Gus Dur.

0: Tuan. Sungguh besar nama Kongres ini, Kongres Nasional.
1: Kebangkitan nasional memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena merupakan awal dari perjuangan meraih kemerdekaan dan menjadi tonggak penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Gerakan Kebangkitan Nasional dimulai pada awal abad ke-20, saat rakyat Indonesia bangkit bersama untuk melawan penjajahan dan mencari jati diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Arti penting Kebangkitan Nasional bagi bangsa Indonesia antara lain, membangun kesadaran identitas bangsa dengan budaya, bahasa, dan sejarah yang kaya dan beragam. Memperkuat semangat persatuan dan kesatuan dalam perjuangan melawan penjajah. Sebagai pemantik semangat perjuangan yang mengajarkan pentingnya keberanian, keadilan, dan ketekunan dalam menghadapi rintangan dan hambatan. Kebangkitan Nasional mendorong perkembangan pendidikan dan pemikiran di Indonesia. Kebangkitan Nasional menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Kebangkitan Nasional menjadi landasan yang kuat dalam membangun negara Indonesia merdeka dan maju.

Pendengar Persatuan Wartawan Indonesia mengecam penahanan jurnalis Indonesia di Gaza saat mengikuti misi kemanusiaan internasional di Gaza ya, menuju Gaza dan mendesak penguatan perlindungan terhadap kerja pers di wilayah konflik. Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Ahmad Munir menilai pencegatan terhadap misi sipil dan kemanusiaan di perairan internasional tidak dapat dibenarkan karena turut mengancam keselamatan wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik. Kata Ahmad Munir dalam keterangannya di Jakarta, saya cuplik dari Antara News, pihaknya mengecam keras tindakan yang mencegat dan menahan sejumlah misi kemanusiaan menuju Gaza, termasuk jurnalis Indonesia. Tiga jurnalis Indonesia yang tergabung di misi ini, yaitu Bambang Nuroyono, kemudian Todi Badai, dan juga Andre Prasetyo. Dan menurut Munir, kehadiran jurnalis dalam misi global ini bertujuan untuk menyampaikan situasi kemanusiaan di Gaza kepada publik internasional sehingga independensi dan keselamatan wartawan wajib dihormati oleh semua pihak. Informasi ini saya cuplikan untuk Anda dari Antara.

0: Males banget pergi ke sekolah, males belajar. Kenapa sih harus sekolah? Buang-buang waktu aja. Orang yang gak sekolah aja bisa dapat kerja. Mending lanjut tidur lagi deh.
1: Loh, Dek, kok belum mandi? Nanti telat ke sekolah. Hari ini kan ada upacara.
0: Mager, Bu. Aku gak mau sekolah. Mau libur aja. Sehari ini aja deh. Please, boleh ya?
1: Dek, Ibu sedih loh kamu ngomong gitu.
2: Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan mampu menciptakan generasi muda yang kreatif, kompetitif, dan inovatif, sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi.

Pendengar, ada pria yang dilaporkan diterkam buaya saat mandi di hari Sabtu lalu ya. Dan ini terjadi di Muara Naus, Desa Soliu, Kecamatan Amfoang Barat Laut, Kabupaten Kupang. Dan karena itu pihak kepolisian dalam siaran pers yang diterima RRI hari ini Selasa 19 Mei 2026, Kapolsek Amfoang Utara Ibtu Valentinus Beribe membenarkan adanya kejadian ini dan pihaknya terus melakukan pencarian dan mengevakuasi korban. Menurut Ibtu Valen, peristiwa ini dilaporkan pertama kali kepada Pos Polisi Amfoang Barat Laut sekitar pukul 9 oleh Ketua RT di Soliu. Dan mendapat laporan ini, jajaran Polsek Amfoang Utara bergerak menuju lokasi kejadian. Dan menurut Ibtu Valen, kejadian ini bermula sekitar pukul 8 saat saksi pertama berada di laut menggunakan sampan. Dan kemudian akhirnya polisi bersama aparat desa dan masyarakat setempat langsung melakukan pencarian di sepanjang Muara Naus hingga saat ini korban masih belum ditemukan. Ini tentu berhati-hati bagi yang daerah khusus yang ada buayanya, tentu tidak harus mandi di daerah-daerah ini kalau berwisata ke tempat-tempat tertentu ya yang ada buayanya. Informasi ini saya cuplikan untuk Anda dari rri.co.id.

Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di 2026 ini tentu ada hal-hal yang sudah Anda lakukan ya. Apa salah satu hal yang mungkin Anda lakukan di 2026 ini? Dan tentu ada yang kita lihat ini menariknya, ada apa yang disampaikan, kemudian juga ada hal-hal yang kemudian dibatalkan dan fenomena yang terjadi di sekitar kita, termasuk di dalamnya misalnya yang cerdas cermat ya di Kalimantan Barat. Pernah dengar itu kan? Jadi akhirnya menjadi booming, lalu kemudian MPR menetapkan supaya ada lomba ulang. Tapi ini MPR sendiri menyampaikan bahwa lomba ulang ini juga dibatalkan lagi. MPR membatalkan lomba ulang cerdas cermat Kalimantan Barat, tetapi menekankan evaluasi. Informasi dari rri.co.id, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana pelaksanaan ulang lomba cerdas cermat 4 pilar di Kalimantan Barat. Ini setelah menerima pernyataan resmi dari dua sekolah finalis yang memilih menyelesaikan persoalan ini secara damai. Sekjen MPR Siti Fauzia membacakan surat dari SMA Negeri 1 Pontianak. Surat ini berisi 8 poin terkait polemik pelaksanaan lomba ini. Di surat ini SMA Negeri 1 Pontianak menegaskan bahwa bahwa langkah yang diambil semata-mata untuk meminta klarifikasi mekanisme lomba yang transparan. Pihak sekolah juga menegaskan tidak bermaksud menyerang lembaga penyelenggara maupun individu tertentu. Dan sekolah juga menyatakan menghormati hasil lomba yang mendukung SMA Negeri 1 Sambas sebagai wakil Kalimantan Barat di tingkat nasional. Dan selain itu SMA Negeri 1 Pontianak juga menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi dan menolak untuk melaksanakan lomba ulang. Sehingga MPR membatalkan lomba ulang cerdas cermat Kalimantan Barat, tetapi kemudian menekankan juga evaluasi. Informasi dari rri.co.id.

0: Semakin hari semakin sepi aja kedai kopiku ini. Dari pagi belum ada satupun yang datang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dan juga akhirnya.
1: Kenapa Bu Warni? Senang betul nampak tengok saya datang. Hindu sama ketampan dan kehandsomen saya ni. Betul kan?
0: Eh, kamu itu loh Den, Uden. Percaya dirinya tinggi sekali. Ibu itu senang karena akhirnya ada yang datang ngopi. Soalnya semakin hari kedai kopi ibu ini semakin sepi, Den.
1: Auh, ibu makin sepi nampaknya. Apa pasal agak ni?
0: Itulah, Den. Itu yang sampai sekarang masih jadi pemikiran ibu.
1: Kalau rezeki tu, Bu, tak ke mana pun. Tenang saja, insyaAllah akan ada. Macam saya datang ni kan, ada rezeki.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Wah, lagi pada ngomongin saya ya.
0: Ini loh Pak RT, lagi ngomongin kedai kopi saya. Makin hari makin sepi aja Pak RT. Hari ini cuma Udin sama Pak RT yang mampir ke kedai kopi saya.
2: Iya, iya. Saya juga merasa kedai kopi ini makin hari kok makin sepi ya, Bu. Kenapa ya?
0: Itulah Pak RT, kayaknya karena sekarang ini orang lebih sering beli online. Terus ke kafe, Pak RT. Jadi ya, kedai kopi seperti ini nih jadi nggak laku lagi.
1: Memang macam tu, Bu, Bu. Sekarang ni, kalau lapar, kalau nak ngopi, orang tinggal ambil HP je. Ha, boleh pesan online, dia hantar pula lagi ke rumah.
0: Manalah ibu ngerti yang begituan, Den. Lagian, kedai kopi ini cuma kedai kopi sederhana. Dulu itu loh, rame yang nongkrong di sini. Tapi entahlah ya, sekarang ini jadi sepi begini.
1: Jangan-jangan nih, Bu. Ha, ini kena-kena guna nih. Ha, maka letak sesuatu. Senyap, sepi je kedai kopi ni.
2: Hus, kamu ini Din, jangan asal ngomong loh.
1: Ya, siapa tahu kan Pak RT, kan mungkin ada tu yang tak senang dengan Bu Marni ni. Dulu kan kedai tu ramai.
2: Udah, jangan didengar Udin tu, Bu. Menurut saya, kedai kopi ini masih bisa jalan, Bu. Cuma sebaiknya agak dirubah mengikuti perkembangan zaman, Bu.
0: Diubah gimana ya, Pak? Saya udah ubah harganya, saya turunin loh. Tapi tetap saja sepi.
1: Menunya tuh, Bu, tambah. Ha, jangan je kopi sama lontong je. Tambahkan menu lain yang orang suka.
0: Tambah menu? Ibu bisa masak yang lain sih. Okay lah, nanti ibu coba.
1: Mantap tu, ya kan? Makin rajin lah saya datang ke sini. Oh ya, kalau boleh, coba ibu daftarkan juga kedai kopi ibu ni dekat aplikasi online. Biar dapat orang-orang tu pesan secara online. Terus bayarnya juga pakai kris kekinian.
0: Kris? Ibu mana punya kris, Toden? Memangnya orang-orang punya kris? Bisa ya bayar pakai kris? Kok malah kayak mau bela diri aja?
1: Kris, Bu. Kris. Q R I S. Dibacanya kris bukan keris. Hey, macam kris yang jebat pula sama hang tuah ni, Bu ni. Apalah.
0: Kris apa toh? Gak ngerti, Bu Den.
1: Ni Bu kami buka HP. Ini ha. Yang namanya kris. Ni kris namanya ni.
0: Wah, halah, kotak-kotak aneh ini toh yang namanya kris. Ibu kira ibu pernah lihat ini sih. Pernah waktu ibu belanja di Sualayan, ada ibu-ibu bayarnya tunjukin HP. Bayar pakai kotak-kotak aneh itu.
1: Apanya yang aneh kotak-kotak ini, Bu?
0: Lah memang aneh. Aneh kan Pak RT?
2: Aduh, sampai tersedak saya nih, kaget.
0: Maaf Pak RT.
2: Sekarang itu Memang zaman digital, Bu Marni. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Udin itu. Daripada ibu stres, warungnya sepi begini, lebih baik ibu ikuti saran Udin. Ya, nanti kalau ibu kurang mengerti, tanya saja sama saya. Saya siap bantu. Ya, Udin?
1: Ah, tuh, betul tuh Pak RT. Saya setuju. Nah, dengan apa yang saya cakap tadi tuh, kalau boleh ikutkan, ya nak eh. Saya pun dapat bantu Bu Marni asalkan dikasih kopi gratis.
0: Ah, kamu itu Den, maunya gratisan terus. Ya, tapi enggak apa-apalah ya. Yang penting kamu mau

0: Alhamdulillah, akhirnya sejak tambah menu kedai kopi saya udah gak sepi lagi. Pesanan online juga tiap hari selalu rame. Yang mau bayar juga sekarang sudah gampang. Kalau gak punya uang tunai, tinggal keres-keres aja.
1: Wah, wah, sudah banyak perkembangan ya Bu. Saya ikut senang melihatnya. Semoga ramai terus ya Bu Marni.
2: Eh, mantap betul lah kedai kopi Bu Marni sekarang eh. Bintang 5, wak. Semoga laris terus ya, Ibu eh. Gratis.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih Pak RT. Terima kasih juga buat kamu Udin. Kemarin kalian sudah membantu saya, mengajarkan saya tentang jualan online dan keris.
2: Sama-sama Bu. Ah, jangan lupa kopi gratis setiap pagi boleh tak?
0: Eh, gampang itu gampang. Ayo, Dok. Tolong buatkan kopi nih buat Bang Udin. Yuk. Gih, Bu.
3: Masya Allah cantiknya. Anak gadis siapa lah ni? Ya Allah, mulik yang berdelau. Indahnya ciptaan semesta ni. Melayut abang dek, melayut abang dek. Nak kahwin.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Anda masih bersama Persatu RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, persiapan untuk pelaksanaan rapat paripurna yang dijadwalkan dipimpin Presiden di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat Rabu 20 Mei 2026. Situasi di kawasan parlemen terpantau masih berlangsung kondusif sampai dengan Selasa sore tadi. Berdasarkan informasi dari rri.co.id, di sekitar area gedung DPR, aktivitas di lingkungan parlemen berjalan normal. Arus lalu lintas di sekitar kawasan kompleks parlemen juga terpantau ramai lancar. Menjelang pelaksanaan rapat paripurna yang dijadwalkan besok 20 Mei 2026, situasi di kawasan parlemen terpantau masih kondusif. Informasi dari rri.co.id.

pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan.

Pendengar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan tidak ada instruksi langsung kepada jajarannya mengenai pembubaran nonton bersama film Pesta Babi. Dan Maruli saat ditemui sesudah rapat kerja dengan Komisi 1 DPR menyebutkan bahwa pembubaran nonton bareng merupakan permintaan pemerintah daerah atau Pemda setempat. Informasi dari Antara News, kata Kepala Staf TNI Angkatan Darat bahwa pembubaran dari pemerintah daerah untuk keamanan wilayah, dan ini tanggung jawab koordinator wilayah antara pejabat pemerintah di sana yang menganggap ada risiko keributan. Tidak ada instruksi langsung. Menurut Maruli, pembubaran nobar di beberapa daerah adalah hasil koordinasi dan keputusan Pemda untuk kepentingan keamanan wilayah. Berkaitan dengan substansi film, Maruli turut mempertanyakan pendanaan karya dokumenter ini. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra mengatakan pembubaran nobar Pesta Babi bukan merupakan arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum. Informasi ini, pendengar, bisa Anda baca, saya cuplik untuk Anda dari Antara News. Kasat yang mengatakan bahwa tidak ada instruksi langsung nobar pembubaran nobar Pesta Babi, ya. Informasi dari Antara News.

Malam hari ini bersama dengan keluarga. Ya, masih hari Selasa malam, tapi ada baiknya juga mengunjungi tempat-tempat tertentu yang biasanya jadi tempat di luar yang lumayan bikin fresh. Seperti sekarang kalau misalnya Anda mengunjungi tempat yang bikin fresh, ya katanya Taman Nostalgia menjadi lebih terang sekarang. Salah satunya karena pemerintah juga berpikir tentang menghidupkan taman-taman di Kota Kupang ini. Nah, selain Taman Nostalgia, ada dihidupkan lagi Taman Generasi Penerus atau Taman TGP di Kelurahan Kelapa 5. Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis didampingi PLT Kepala Dinas Pariwisata Kasat Polisi Pamong Praja dan sejumlah pimpinan perangkat daerah melakukan pemantauan sekaligus peninjauan Taman Generasi Penerus atau Taman TGP di Kelurahan Kelapa 5. Pemerintah berencana untuk menghidupkan taman ini dengan menonjolkan konsepnya yaitu seni, literasi, pendidikan, dan ekonomi kreatif. Dari rri.co.id informasinya berbeda dengan kawasan Taman Nostalgia yang lebih berkembang sebagai ruang kuliner. Melalui Sabuak, TGP akan diarahkan menjadi ruang publik kreatif yang memberi tempat bagi ekspresi seni, edukasi, dan aktivitas komunitas masyarakat, khususnya untuk generasi muda ya. Jadi Wakil Wali Kota Serena Francis menegaskan bahwa dirinya bersama Wali Kota Kupang sudah sepakat untuk menghidupkan kembali taman-taman kota sesuai dengan fungsi dan karakter masing-masing. Ada rencana nih? Tahun bulan ini, akhir bulan ini atau akhir pekan ini, apalagi dekat-dekat minggu depan ini ada libur yang cukup panjang, apakah memang punya rencana untuk salah satunya ke Taman TGP untuk menyaksikan, ya siapa tahu sudah mulai ditata dengan lebih baik lagi dan konsep baru yang nanti akan ditonjolkan di Taman TGP yaitu seni, literasi, pendidikan, dan ekonomi kreatif. Informasi dari rri.co.id.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa.
2: Bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
0: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarot Tiljana melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau SIDAK ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
3: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
4: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun.
3: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengakuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
5: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Ilman Latif.
6: Anu saja saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
7: Oh, ya, ya. Itu ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi menteri itu ya?
6: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
7: Atau
6: ke
7: Pak Ilman Latif ya Pak?
6: Tidak ada. Aman.
7: Ya. Berapa tadi kan sempat diminta ditunda Pak pemeriksaan?
6: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan seolah saya menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
7: Insya Allah. Berapa pertanyaan tadi Pak Muhajir?
6: Oh, nggak banyak. Oh, saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
7: Oh, 20 hari?
6: 30 Juni sampai 19 Juli.
5: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
8: Penjualan bertingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu. Ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar $15 juta Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar $80 juta Amerika Serikat terhadap PGN.
10: Dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebenarnya sebesar $80 juta. Jadi ini harus diproses.
9: Sementara Mary, selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Sargas, mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
11: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 6 2016, memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak. diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
12: Oh, diinformasikan.

0: Haji. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
1: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahadi mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rahadi.
2: Nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk, di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini, ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan.
1: Dan pendengar, sebelumnya Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dahil Hanzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren melaporkan selengkapnya. Ain.
3: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Pada hari ini terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
4: Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Jadi ya, ya. Kalau ibu sendiri, nanti kita saya jualan nasi uduk.
5: Oh, jualan nasi uduk.
4: Ya, tadinya karyawan saya.
3: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randi Pratama melaporkan selengkapnya. Randi.
6: Baik, pendengar. Ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam

0: keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
1: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk monitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jemaah-jemaah yang berisiko tinggi yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jemaah haji prioritas lansia, kemudian berisiko tinggi.
0: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Subang tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju Asrama Haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randi Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara, Papua, Samudra Pasifik Utara, Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut, Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, sisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Kalimantan hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumud Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat enggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin apa ya, makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, nggak mau kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Tererat Sakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen WWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Mewakili tim yang bertugas.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820.

0: bagaimana kita bermurah hati.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
3: Kupang malam ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 20 lebih 32 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya Anda ikuti renungan malam. Dan untuk malam hari ini, renungan malam Kristen yang akan menyampaikan renungan penjuru agama Kristen dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Prihadi Kristian.

Shalom, selamat malam pendengar yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya Prihadi Christian, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di malam hari ini, sebelum kita beristirahat, mari kita terlebih dahulu merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ajak kita sekalian membaca dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41, demikian sabda Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian sabda Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami syukur dan kami berterima kasih kepadamu Tuhan atas segala berkat rahmat anugerah yang Tuhan limpahkan bagi kehidupan kami. Sepanjang hari ini kami telah beraktivitas dan kami akan beristirahat. Kami akan terlebih dahulu merenungkan firman-Mu. Sekiranya firman-Mu menggugah hati kami untuk terus percaya kepada-Mu dan teguh dalam iman kami. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema berdiam di tengah badai. Kisah Tuhan Yesus meredakan badai ketika mereka berlayar yang tertuang di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41 ini adalah salah satu narasi paling kuat tentang iman, tentang ketakutan dan tentang otoritas. Di tengah badai kehidupan yang mengamuk dalam kehidupan kita, kita seringkali merasa seperti para murid-murid, panik dan merasa ditinggalkan. Namun kisah ini menawarkan perspektif berbeda tentang bagaimana kita seharusnya berdiam di dalam menghadapi badai kehidupan kita. Hal pertama yang akan kita pelajari tentang realitas dari sebuah badai. Ayat 35-37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 35-37 itu diwakili dengan sebuah kalimat yang sangat-sangat menakutkan bagi kita ketika di dalam atau di tengah lautan. Perahu kita digoncang dengan ombak yang begitu luar biasa, kemudian air masuk ke dalam perahu. Satu pelajaran teologis yang Tuhan ajarkan bagi kita bahwa ketika kita mengikuti Yesus, tidak membuat kita kebal dari badai, termasuk dalam badai kehidupan. Para murid berada di perahu itu karena menuruti perintah Yesus. Kalau kita perhatikan, di sana ada permintaan Tuhan Yesus kepada para murid, "Marilah kita bertolak ke seberang." Para murid tidak menolak permintaan Tuhan Yesus dan para murid mengiyakan serta mengikuti permintaan Tuhan Yesus. Mereka saat itu juga sedang bersama Yesus. Namun realitanya mereka tetap juga menghadapi badai dalam perjalanan mereka. Apa yang salah? Apakah bersama Yesus akan menjadikan kita menghadapi persoalan badai? Kalau kita merujuk kepada ayat 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Dan kemudian pengakuan
para murid di ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kita melihat di sini bahwa ketakutan tentang menghadapi badai yang dialami oleh para murid pada waktu itu adalah sesuatu yang wajar. Dan ketika mereka bersama dengan Tuhan Yesus, mereka pun menghadapi ketakutan. Tetapi mereka lupa bagaimana seharusnya mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan Yesus. Kalau kita memperhatikan ayat 39, badai reda seketika ketika Tuhan Yesus mengatakan, diamlah. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, realita bahwa badai kehidupan pasti ada, itu akan menjadi realita yang kita hadapi dalam hidup ini. Bagi kita, kadang badai datang bukan karena kita salah jalan, melainkan karena kita sedang menuju ke seberang sesuai dengan jalan yang Tuhan kehendaki, tempat di mana mujizat dan pelayanan yang baru akan menanti bagi kehidupan kita. Saudara-saudara, yang terpenting di dalam memandang realita badai tersebut adalah jangan pernah takut dalam menghadapi badai kehidupan. Badai kehidupan sebagai manusia yang hidup di alam semesta ini pasti akan kita hadapi, tetapi kita memiliki pertolongan yang nyata di dalam Kristus Yesus. Sehingga sikap kita hendaknya tidak seperti para murid pada waktu itu yang ketakutan, namun kita menaruh harap dan iman kita kepada Allah di dalam Kristus. Satu hal yang bisa kita pelajari adalah rahasia kedamaian yang Yesus tunjukkan bagi kita. Di dalam ayat yang ke-40, ayat yang ke-38, kita melihat bagaimana di sana dikatakan pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Sementara para murid berteriak histeris, Yesus tidur nyenyak. Ia bukan karena dia tidak peduli, melainkan karena dia memiliki kedamaian yang sempurna dan kendali penuh atas situasi. Tidurnya Yesus adalah lambang kepercayaan mutlak bahwa Allah Bapa menyertai hidup kita. Allah Bapa tidak akan membiarkan kita mengalami hal-hal yang tidak mungkin dapat kita tidak atasi. Bagi kita saat ini menghadapi badai hidup pasti, karena kita hidup dalam darah dan daging. Pertanyaannya adalah, bisakah kita tetap tenang saat situasi di sekitar kita tampak hancur? Kedamaian sejati tidak ditentukan oleh tidak adanya badai, melainkan oleh kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita senantiasa berserah diri kepada Kristus. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari saat ini adalah di ayat yang ke-39-40. Ada teguran terhadap ketakutan. Ayat 39, kita melihat ia pun bangun. Yesus bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saat para murid panik, cemas dan ketakutan dalam menghadapi badai, Tuhan Yesus justru menunjukkan kuasa yang begitu luar biasa. Ia tetap memegang kuasa atas alam semesta. Ia bangun, ia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah, di sini kita memiliki satu pengharapan bahwa apapun badai kehidupan kita saat ini, percayalah, Yesuslah yang menjadi satu-satunya harapan kita untuk kita bisa mengatasi angin ribut dalam kehidupan kita. Mari kita senantiasa menaruh harap. Mari kita mengenal diri Kristus di dalam kehidupan kita secara mendalam, sehingga ketika kita menghadapi tantangan cobaan, kita tetap percaya bahwa Kristus mampu menolong kita, Kristus mampu menjadi juru selamat kita, dan Kristus mampu menenangkan jiwa dan batin kita. Percayalah kepadanya, percayalah akan firman-Nya, di mana Tuhan juga berkata, marilah kita bertolak ke seberang, maka kita pasti akan sampai ke seberang. Walaupun badai menantang pada saat itu, tetapi kuasa Kristus tidak pernah membiarkan tujuan kita terhambat dan terhenti oleh persoalan-persoalan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian.
dan sekiranya kita dimampukan untuk teguh di dalam iman percaya kita kepada Kristus, sehingga kita akan menjadi umat yang berkemenangan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita akhiri dengan berdoa. Bapa Surgawi, terpuji Engkau atas segala firman yang Kau nyatakan bagi kami. Engkau mengingatkan kami bahwa realita kehidupan kami akan menghadapi banyak persoalan, banyak pergumulan. Tetapi dalam menghadapi semuanya itu, Tuhan mengajarkan kami untuk tetap tenang dan tetap percaya kuasa Allah dalam hidup kami, sehingga kami dapat melalui segala badai kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami mohon kiranya Tuhan meneguhkan iman kami, Roh Kudus menguatkan hati kami untuk terus berpengharapan kepada Kristus. Dalam namamu Yesus kami berdoa. Amin.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini. Pro 1.

Pendengar, pemerintah pusat meminta seluruh kepala daerah untuk tanggap terhadap dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Hal itu ditegaskan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pesan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago sesudah rapat koordinasi Forkopimda bersama 4 gubernur dan bupati juga wali kota di regional Nusa Tenggara Maluku dan Maluku Utara di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Hari ini, Tito mengatakan bahwa sesuai arahan Menko Polkam, setiap daerah diminta untuk memperkuat kekompakan antar forum komunikasi pimpinan daerah, baik yang bersifat rutin maupun dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Selain itu, Tito juga meminta kepala daerah untuk memperkuat forum kerukunan antar umat beragama, dan ini dilakukan untuk mencegah dan mengatasi kalau terjadi potensi konflik sosial dan juga rawan terjadi pada unsur keagamaan. Selain itu, kata Mendagri, dalam rakor tersebut juga disampaikan terkait dengan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwara Sirait. Hadir dalam rakor ini Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa, Gubernur Maluku Utara Serly Choanda, Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, dan para bupati juga wali kota di 4 daerah ini. Informasi ini, pendengar, saya cuplikan dari Antara News. Mendagri meminta kepala daerah untuk tanggap terhadap dinamika sosial warga.

Dalam film dokumenter, apa yang kita lihat sering terasa seperti kenyataan yang utuh. Padahal, ada teknik penting yang membentuk cara kita memahami cerita, yaitu framing. Framing adalah cara pembuat film memilih dan membingkai bagian tertentu dari realitas untuk ditampilkan kepada penonton. Framing adalah cara pembuat film memilih dan membingkai bagian tertentu dari realitas untuk ditampilkan kepada penonton. Artinya, tidak semua kejadian direkam dan ditampilkan secara penuh, tetapi dipilih sesuai sudut pandang cerita yang ingin disampaikan. Contohnya, saat kamera menyorot wajah seorang nelayan yang lelah, kita bisa langsung merasakan kerasnya perjuangan hidupnya. Namun, ketika kamera bergeser ke laut yang luas dan tenang, suasananya bisa terasa damai dan penuh harapan. Objek yang sama bisa menghasilkan makna yang berbeda, tergantung bagaimana ia dibingkai. Dalam dokumenter, framing juga membentuk empati penonton. Apa yang ditonjolkan dan apa yang dibiarkan di luar layar sama-sama memengaruhi cara kita memahami realitas. Karena pada akhirnya, framing bukan hanya soal gambar, tapi juga soal sudut pandang.

Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Menaker Yasir Li menekankan pentingnya pekerja untuk tetap adaptif dan menjaga semangat inovasi di tengah dinamika geopolitik, geoekonomi global, dan juga perkembangan teknologi yang saat ini semakin pesat. Dan Menteri Yasir Li menekankan pentingnya untuk adaptif, produktif, dan juga harus meningkatkan produktivitas ya melalui inovasi dan juga perbaikan berkelanjutan di lingkungan kerja. Menurut Menaker, perkembangan teknologi seperti komputer, kecerdasan artifisial, sampai sensor digital perlu dipandang sebagai alat pendukung dan ini meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Menteri Tenaga Kerja mengatakan bahwa budaya saat ini perbaikan berkelanjutan penting untuk diterapkan supaya pekerja mampu untuk menghadirkan cara kerja yang lebih efektif dan efisien. Informasi dari rri.co.id, Menaker mendorong pekerja untuk adaptif dan terus berinovasi.

0: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
1: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
0: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
1: Eh, itu jangan dianggap biasa, Rum. Bisa jadi modus telepon hening.
0: Modus? Maksudnya?
1: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
0: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
1: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
0: Terus harus gimana dong?
1: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
0: Oh, berarti harus hati-hati ya?
1: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
0: Waspada telepon hening.
1: Lindungi diri dari penipuan digital.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, logo resmi untuk peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang akan dirayakan pada esok hari tanggal 20 Mei 2026 ini sudah resmi dirancang dan kemudian sudah disebarkan untuk dipakai ya. Jadi logo resmi Hari Kebangkitan Nasional 2026 ini dirancang sebagai simbol yang kemudian menghubungkan semangat sejarah dan visi masa depan bangsa. Ada beberapa elemen visual yang digunakan punya makna khusus. Angka 118 jadi identitas peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 sekaligus menggambarkan semangat yang terus tumbuh dan juga bergerak maju. Ada warna biru yang melambangkan kepercayaan, ketangguhan, optimisme, dan masa depan yang cerah dalam membangun Indonesia. Sementara ada juga warna kuning keemasan yang mempresentasikan energi harapan, kesejahteraan, dan juga semangat kemakmuran nasional. Di bagian atas dari angka 8 itu ada bentuk kepala burung elang yang terinspirasi dari semangat visual Garuda sebagai lambang negara. Elemen-elemen ini menggambarkan kekuatan, keteguhan, kewibawaan, dan juga semangat menjaga negara. Dan bagian bawah angka 8 berbentuk daun yang menjadi simbol kehidupan, pertumbuhan, keberlanjutan, ketahanan pangan, dan juga kesejahteraan masyarakat. Penggunaan daun dipilih sebagai metafora penting karena ketahanan pangan dipandang sebagai salah satu fondasi utama kehidupan bangsa saat ini. Nah, kalau Anda sudah sempat lihat itu ada 118, di bawahnya ada bentuk daun, di atasnya ada kepala burung elang atau sebagai lambang burung Garuda, lalu kemudian ditulis di situ jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Ini Harkitnas 2026 ya, yang adalah peringatan Hari Kebangkitan Nasional dengan logo warna biru tapi juga ada warna kuningnya ya. Yang mempersiapkan diri untuk besok ada kegiatan perayaan Hari Kebangkitan Nasionalnya apa ya? Temanya untuk tahun ini adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.

Piala Dunia 2026 makin terasa semarak. FIFA resmi merilis lagu terbaru berjudul Por Ella. Lagu ini mempertemukan penyanyi pop Belinda dengan grup legendaris Meksiko Los Angeles Azules dengan irama khas cumbia dan lirik berbahasa Spanyol. Por Ella membawa semangat dari Meksiko untuk dunia. Lagu ini diproduseri Tainy, peraih penghargaan Grammy, dan menjadi bagian dari album resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sebelumnya, FIFA juga telah merilis lagu Like Turn, kolaborasi Jelly Roll dan Karin Leon. Musik, budaya, dan sepak bola bersatu dalam semangat Piala Dunia. Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang, program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Mendengar Ikatan Dokter Anak Indonesia mengingatkan anak-anak menjadi kelompok paling rentan terdampak fenomena El Nino ekstrim atau El Nino Godzilla. Kondisi ini dinilai menjadi pemicu peningkatan kasus diare, dehidrasi, malnutrisi sampai stunting pada anak-anak. Kata Ketua Satuan Tugas Kesehatan Lingkungan dan Perubahan Iklim IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia, Darmawan Budi Setianto saat konferensi pers hari ini, bahwa anak-anak paling rentan terdampak oleh El Nino Godzilla ini ya, karena sistem imun mereka belum matang dan kemampuan untuk mengatur suhu tubuh masih sangat terbatas. Informasi dari rri.co.id.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh, mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan waktunya untuk Ruang Rindu edisi malam hari ini 19 Mei 2026. Saya Sony yang temani Anda pendengar bersama dengan rekan Calvin, dan ada kesempatan untuk Anda bisa bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Line telepon yang dibuka di 0380825444, boleh juga di 0380843152, atau boleh juga di 0811-3820-9440. Saya sapa penelpon pertama untuk malam hari ini di Ruang Rindu. Selamat malam.
5: Shalom. Selamat malam Kak Sony.
4: Shalom Bapak. Bagaimana? Bagaimana Bapak?
5: Ya, ini bagaimananya bagi nih Kakak.
4: Iya.
5: Ini dengan Miller Kause dari Jalan Salak.
4: Ya.
5: Kelurahan Oepura, Kakak Sony yang baik hati, tidak sombong, rajin menabung dan rajin berdoa.
4: Aduh, terima kasih sekali ya. Padahal
5: iya Kakak Sony.
4: Ya, kabar baik Bapak Miller.
5: Terima kasih, ada makan siri pinang, dan siri pinang ini lagi membaik, dan siri ini membaik, dan kapur tidak ada Kakak.
4: Aduh, itu kalau kapur ada itu bisa bikin repot tuh nanti. Maksudnya kalau kapur ada, Bapak konsumsi banyak, bisa pengaruh tuh. Kalau kapur semakan kan ngeri juga itu ya.
5: Ini ada makan pinang hias Kakak.
4: Oh, pinang hias.
5: Ya, dengan siri Kakak.
4: Oh iya, itu pakai... lebih enak pinang hias kok atau pinang yang...
5: Iya, ini pinang hias ini lebih bagus Kakak.
4: Oh begitu.
5: Nah, beta konsultasi dengan Bapak Dokter Gunawan.
4: Oh.
5: Belong bilang makan banyak ini dia menurunkan gula darah dan ini bikin badan enak nih, coba-coba nih kakak.
4: Nah, bisa juga kalau besok Bapak pagi-pagi, siang-siang, malam-malam kalau misalnya bisa makan supaya makan lebih banyak tuh. Nah, kurang nasi kok.
5: Ini hanya untuk iseng-iseng kakak, nah makan yeah, nasi setiap okay. hari nah kakak.
4: Ya yeah, Bapak Miller, lagu-lagu Indonesia malam ini lagu tahun 2000-an. Bapak Miller mau dengar lagu yang mana? Ada Samson, ada Kenangan Terindah, Padi Harmoni, Peter Pan, Semua Tentang Kita, Ari Lasso, Penjaga Hati. Ada Kris Pati, Bila Rasaku Rasa, Rasaku Ini Rasamu. Ada Cakrakan, ada Dua Cincin dari Hello. Ada Tompi, Jangan Engkau Ganggu Cintaku, atau Marcel, Bahasa Kalbu. Banyak ini lagunya.
5: Bahasa Kalbu, kakak.
4: Bahasa Kalbu, kita
5: karena
4: siapkan.
5: Kalbu ini kan bagian dari suara hati.
4: Iya.
5: Dan semoga suara hati ini menyenangkan Kak Soni juga.
4: Iya, menyenangkan yang mau disalami juga boleh, silakan Bapak.
5: Baik, awal ini untuk Kak Soni, terima kasih Tuhan Yesus, dan kakak sehat ya.
4: Terima
5: kasih.
4: Pulang
5: hati-hati di jalan. Cinta kasih Tuhan menyertai kakak berserta kru dan keluarga ya kakak.
4: Iya.
5: Baik, lanjut salam sudah. Ini salam yang pertama, ini putra Sunyi Derita Indah Bahagia Sunyi, selamat malam. Ini Bapak Yahuda ini kok.
4: Iya.
5: Semoga Bapak sehat selalu, jangan sunyi lah, bahagia sudah. Yang berikut, Bapak Botus, Nalado di Fontaine, Kakak Ayu di Masohi, Maluku Tengah, selamat malam kakak sayang, salam untuk keluarga ya.
4: Iya.
5: Yang berikut, Kakak Dewi Besi, Kakak Ferry di Soe, Ito Ria di Jakarta, selamat malam, salam sehat selalu. Bu Papa di Tanjung Toda.
4: Iya.
5: Bapak Butus atau Bapak Lorenzo.
4: Baik.
5: Semoga Bapak sehat selalu. Bang Fredik dan Ibu Utri di Merauke. Kakak Kris Pati yang ada di Sumba Barat kok kakak.
4: Iya.
5: Ya, Kakak Kris Pati semoga sehat selalu. Dan yang terakhir untuk semoga beliau ini lagi memantau ini, ada Kakak Puja di Bintu nih kalau okay. tidak salah ingat.
4: Iya.
5: Semoga sehat selalu.
4: Baik.
5: Semoga juga Kak Soni tetap bahagia dan lagi tersenyum indah, dan besok Tuhan akan membangunkan pagi-pagi hari dengan suatu berkat yang luar biasa. Amin. Kakak sayang eh.
4: Iya, iya, iya.
5: Salam indah penuh santun.
4: Baik.
5: Miller Kauses keluarga. Salam.
4: Terima kasih. Salam. Selamat malam. Terima kasih untuk Bung Miller. Orang pertama Bapak Miller. Orang keduanya ada dari mana kok?
2: Dari jauh di ufuk timur.
4: Jauh sekali dari ufuk timur. Berarti dekat dengan matahari. Tapi kalau jauh di ufuk timur dekat dengan matahari, mataharinya terbit itu orangnya ikut terbit juga kok.
2: Oh pasti.
4: Pastilah.
2: Begitu ya. Terbit. Ya tuh sama deng barangkali tau gak sih satu lagu.
4: Iya.
2: Lo kenal Abang Soniko. Penyiar ganteng RRI Pro 1 Kupang, depung ketawa merdu sehingga pendengar jatuh cinta semua.
4: Yo, gitu. Kok bisa Veronica bisa sampai di Merauke sana

0: berkat dari Tuhan.
1: Amin.
0: Ya.
1: Amin. Betul.
0: Oke, ya, Bang Sony.
1: Bapak. Ya.
0: Jadi orang itu kalau so matahari miring begitu kan ingat-ingat kenangan indah toh.
1: Iya.
0: Kenangan jadi, terindah waktu dulu-dulu.
1: Kenangan
0: kan?
1: Terindah waktu dulu-dulu disiapkan kenangan terindahnya, Bapak.
0: Iya. Oke, salam untuk abang-abang yang komplit di pengalaman tadi. Ketemu abang milet memang luar biasa. Tapi tadi catatan itu makan pinang, tapi kalau boleh, kalau saya tidak salah ya, pernah baca artikel itu kapur kurang bagus kalau terlalu banyak di
1: betul.
0: Konsumsi ya,
1: yeah.
0: Bisa merusak saraf-saraf di kita punya itu.
1: Beliau bilang tadi kapurnya habis, jadi pas toh Bapak.
0: Pas sudah, iya. Jadi sudah pakai kapur ya, begitu.
1: Iya, okay. Bapak. Ya,
0: kalau pinang itu ada yang bilang itu bagus kalau dikunyah. Itu bahkan pinang buah pinang yang muda itu biasanya mereka seduh seperti teh itu juga kalau untuk perut kembung atau apa itu bagus katanya.
1: Bapak, tapi pinang itu tidak bagus untuk mata, Bapak.
0: Tidak bagus untuk mata ya?
1: Iya, kalau pinangnya diambil kemudian dimasukkan paksa ke mata itu tidak bagus.
0: Iya,
1: iya
0: mata bisa lari keluar sendiri toh.
1: Iya, karena memang itu pinang tidak bagus untuk mata kalau dipaksakan masuk ke mata gitu.
0: Betul sekali
1: itu. Bapak, silakan.
0: Salah itu.
1: Silakan menyapa siapa,
0: Bapak. Ma Ima juga. Torang pung ibu-ibu Natalia di Toli-Toli, ada orang punya saudara perempuan Puja di Sorong sana.
1: Iya.
0: Dan ada torang pung tante Aunty Deona di Oi Sapa-Sapa lu dulu Oke.
1: Okay. Iya.
0: Ada Opa Emi juga yang tidak bisa dilupa itu orang ketompong Bunda Asmi itu, Bunda Seribu Nama tuh.
1: Iya.
0: Okay. Dan
1: ya,
0: untuk
1: Bapak.
0: Semua saja saya kira tanpa kecuali ya.
1: Iya.
0: Sisip satu Teteh Dinda, semoga bisa gabung ya dari Bogor, orang Bogor.
1: Iya.
0: Oke,
1: okay.
0: Untuk
1: makasih,
0: semuanya
1: Bapak.
0: Saja tanpa kecuali, semoga semuanya sehat walafiat.
1: Iya.
0: Terhibur malam hari ini. Saya malam ini beruntung dapat berkat begitu. Bang Miller keluar langsung masuk jadi biasanya.
1: Terima kasih. Lama ya.
0: Buku jari sampai keram-keram.
1: Terima kasih Bapak.
0: Oke, okay, Abang Sony. Selamat bertugas, sehat selalu ya. Doa pokoknya yang terbaik untuk Abang Sony bersama keluarga.
1: Iya.
0: Semoga
1: kasih.
0: Selalu diberkati Tuhan.
1: Shalom. Ya, salam. Terima kasih Bapak Freddy. Katanya beruntung karena menjadi orang kedua. Yang ketiga ini juga beruntung. Siapa ya? Halo.
2: Halo.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Dengan siapa yang di mana ini?
2: Dengan Natalia di Lote.
1: Oh, di mana? Di sawah kah?
2: Tidak, di rumah.
1: Oh, di rumah. Iya, ya. Saya pikir di sawah atau di puskesmas, di rumah sakit atau di mana lagi?
2: Iya, itu lagi nganggur. Di sawah kita bisa di
1: dimana-mana. Dimana-mana hatinya senang.
2: Iya dong.
1: Dan dimana-mana bisa nulis gitu.
2: Aduh.
1: Iya. Kak Natalia, bagaimana di Rote, aman terkendali?
2: Di Rote,
1: cuacanya angin kah, panas kah?
2: Cuacanya ini kan suami agak-agak bikin bete juga karena
1: iya.
2: Siang hari kayak itu bisa panas sekali.
1: Iya.
2: Kemudian berubah jadi berawan sekali. Dan sore hari tadi itu diguyur hujan berhenti. Tadi
1: iya.
2: Barusan juga hujan.
1: Mm-hmm.
2: Jadi sekarang lagi hujan juga di luar.
1: Oke. Jadi aktivitasnya sedikit terganggu.
2: Sedikit. Cucunya banyak menumpuk di luar. Pikiran desa nanti tidak bisa jemur. Padi juga mungkin ada yang harus ditahan berapa minggu ini. Karena tidak bisa dijemur.
1: Okay.
2: Itu dia

0: menghitam katanya.
1: Kalau padi tidak dijemur menghitam, padi yang saya punya ini ada lagu harmoni di list. Jadi mau padi yang dipunyai Kak Natalia atau padi yang di list ini?
0: Boleh dua-duanya katanya.
1: Padi atau Peter Pan atau Ari Lasso yang mau didengar malam ini Kak Natalia? Padi ya, oke. Disiapkan padi harmoni, silakan Kak Natalia.
0: Selamat malam buat Opa Emi, kemudian Bapak Butuh, Bapak Yahuda juga, kemudian ada Teteh Dinda di Bogor, Ibu Natalia.
1: Iya.
0: Lalu kemudian ada Ibu Jessie di Lelogama juga.
1: Iya.
0: Iya. Beliau juga bisa gabung di Rotary.
1: Oh, bisa gabung juga. Iya, iya, iya, iya.
0: Malah katanya sangat bagus juga di sana.
1: Iya.
0: Kemudian buat Bapak Haris juga, selamat malam. Om Endang juga di Raknamo, selamat malam.
1: Iya.
0: Baik. Aduh, ini hujan makin besar.
1: Baik, oke. Terima kasih Kak Natalia.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih untuk Kak Natalia. Hujannya semakin besar katanya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Selamat. Apa kabar, Bang Tony? Kabar baik, Ibu Natalia. Mau nyanyi ya?
2: Wah, belum
1: tuh. Oh, belum. Iya, iya, iya. Pas Sabtu dulu. Saya pikir malam ini lagunya mau dinyanyikan langsung live oleh Ibu Natalia, boleh juga.
2: Belum, nanti Bang Tony hari Sabtu.
1: Ibu Natalia dari Tuli-Tuli, kabar baik kah?
2: Puji Tuhan, sehat baik-baik sayang, Bang Tony.
1: Iya, sama juga cuma. Semua baik-baik, syukur bisa berjalan dengan baik aktivitasnya.
2: Amin, amin.
1: Iya. Ibu Natalia,
2: tapi saya tadi malam
1: iya,
2: kayak
1: bagaimana?
2: Gabung kayak
1: kenapa?
2: Sibuk.
1: Sibuk. Oh iya iya.
2: Ada biasa sibuk.
1: Pesta kah?
2: Pesta lagi. Pokoknya kalau enggak gabung itu Bang Rani lagi sibuk.
1: Iya iya iya iya. Musimnya masih pesta lah kan ya.
2: Musim lagi orang pesta ini.
1: Iya. Oke, Ibu Natalia. Iya.
2: Bang Sony kalau di Toli-Toli lagi mau lebaran ngaji begitu
1: ya.
2: Itu banyak orang menikah.
1: Oh iya, banyak orang gitu menikah. Ya kalau di Toli-Toli ya.
2: Iya, kalau mau mau lebaran ngaji begitu
1: banyak orang menikah. Ya.
2: Jadi hampir tiap hari gantung belanga.
1: Iya. Ada ya banyak yang menikah, tapi banyak yang menikah lagi kah, atau banyak yang menikah saja?
2: Banyak yang menikah, bukan menikah lagi.
1: Oke, okay. Ibu Natalia, lagu Indonesia ada malam. Lagu Indonesia ada Hello Dua Cincin, apa? Ada Angie dengan Bidadari Tak Bersayap, Tompi Jangan Engkau Ganggu Cintaku, ada Cakrakan dengan Dapatkah Kau Rasakan Cinta, Kris Pati Bila Rasa Ini Rasamu, ada Ari Lasso dengan Penjaga Hati, Peter Pan Semua Tentang Kita, yang mana kira-kira?
2: Yang pertama sudah.
1: Yang pertama. Oke, Dua Cincin, silakan Ibu Natalia.
2: Oke, tapi tadi saya dengar kok itu pinang itu untuk apa ya? Untuk mata.
1: Iya, pinang itu kurang bagus untuk mata, Ibu Natalia.
2: Oh, enggak bisa, malah iya. Mata jadi buta itu kalau
1: iya, pinang. Wortel juga.
2: Pinang itu kalau kalau wortel, minum wortel itu bagus untuk mata.
1: Iya, tapi kalau wortel itu tidak bisa juga, tidak bagus juga untuk mata. Kalau caranya adalah wortelnya mentah-mentah itu
2: ada
1: di.
2: Oh, iya, caranya beda dong, bukan ditetes tapi diminum. Apa di blender terus minum itu tiap hari bagus itu wortel itu bikin
1: iya.
2: Apa terang mata.
1: Tapi
2: kalau
1: kurang.
2: Pinang, mama saya dulu Bang Sony kalau pinang dulu mama saya dia makan pinang juga mama saya dulu. Jadi. Giginya bagus.
1: Iya, katanya begitu.
2: Maksudnya enggak ada rusak gigi, anak pinang dia makan. Mama saya begitu juga dulu makan pinang.
1: Iya, jadi Bapak Miller tadi bagus lah ya, dia beliau konsum pinang.
2: Iya, kalau pinang di bijinya di apa dikeprek gitu terus diminum airnya bagus juga obat.
1: Oke. Okay. Silakan menyapa siapa yang malam dulu. Ini boleh-boleh.
2: Yang pertama ya tadi ya ada Pak Freddy, ada bersama Ibu Utri juga selamat malam ya.
1: Iya.
2: Ada Mama Ima, Mbak Meridetan, Mama Emilino, ada Bunda Asmi, Mama Susan, Mama Glenn, ada Kak Natalia tadi ya, Mak Madi juga, Mama Del, Mak Marlin, Mak Jesse, Mak Betsy, Kakak Diona, Kakak Dewi juga ya, Bung Faldis, Bung Botus, Pak Yehuda, oh Pak Emi bersama Oma, Pak Haris, ada Kakak Juven, Kakak Rio dan pokoknya buat sama-sama sudah Bang Sony lagi monitor.
1: Baik.
2: Buat Bang Sony tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu. Pulangnya sebentar, hati-hati Bang Sony tiba di rumah dengan selamat.
1: Baik.
2: Oke, makasih.
1: Terima selamat malam.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Iya, selamat malam. Terima kasih untuk Ibu Natalia dari Toli Toli. Penelpon berikutnya Ruang Rindu, selamat malam. Halo.
3: Ruang Rindu, selamat malam.
1: Iya. Selamat malam dengan Nona siapa ini, Ko?
3: Jumpa dengan siapa tuh?
1: Nona Veronica nih, Ko, atau Nona siapa? Atau di Veronica Pumama nih? Ada Nona yang biasanya gabung di RRI Rote bilang begitu.
3: Iya. Itu sudah.
1: Mama JC dari Lelogama. Jelas RRI Rote didengar di Lelogama, Kak?
3: Iya. Oh iya. Itu hilang berapa malam
1: Oh, hilang. Iya. Oke.
3: Okay. Iya.
1: Ya, Pro 1 jelas lah ya.
3: Hilang, Ju.
1: Hilang, Ju, kok?
3: Tapi kita mau nyanyi tidak ada.
1: Iya. Padahal ada tuh hari Sabtu rame tuh.
3: Ini di mana kok?
1: Ada hari Sabtu rame kemarin.
3: Cari-cari tidak ada.
1: Oh iya. Mungkin apa namanya gangguan sinyal atau bagaimana ya di Lelogama.
3: Iya.
1: Iya.
3: Padahal rindu sekali malam minggu mau bernyanyi.
1: Iya.
3: Hilang.
1: Gitu. Iya. Iya. Oke.
3: Lagu.
1: Lagunya ada Tompi, Jangan Engkau Ganggu Cintaku, ada Angie Bidadari Tak Bersayap, ada Cakrakan, Dapatkah Kau Rasakan Cinta, ada Krispati, Bila Rasaku Ini Rasamu, ada Ari Lasso, Penjaga Hati. Yang mana kok, Mama?
3: Tak Bersayap, sah.
1: Petak Bersayap. Oke, silakan Mama.
3: Oke, pertama buat Bunda Natalia di Toli-Toli, Kak Natalia di Takari, Bapak Putus Kak Ferry di Soe, ada Kak Puja, Ibu Dinda, Bung Freddy kok yang tadi
1: betul
3: berlewat
1: dari Merauke, betul.
3: Kak Foni di Muti, Sopa Emi di Tilong, Cabang Tilong, ada Om Endang, Mama Ima, Kak Dani di Fatululi, Mama Madi di Basmara, Mas San Marian, Kak Diona, Buser,
1: Bunda
3: Seribu Nama, Bunda Gasna,
1: punya
3: nama banyak.
1: Oh Bunda Gas, nama sekarang tuh,
3: Kalau Bunda Seribu Nama itu maksud tuh Gas,
1: Bunda Rem. Atau Bunda Rem.
3: Iya, atau Bunda Rem.
1: Atau separuh Bunda Setengah Kopling.
3: Iya, begitu sudah, punya Bunda Seribu Nama.
1: Separuh Bunda Bensin, Bunda Oli, begitu pas toh. Oh,
3: punya itu Bunda semua ada di sini.
1: Oke, baik.
3: Buat semua saja yang lagi
1: kita,
3: selamat malam, salam sehat buat semua saja.
1: Iya.
3: Kak Sony, dia sampai di studio.
1: Beta dengan Kak Calvin.
3: Oh iya, dengan Kak Calvin, semangat selalu, pulang hati-hati di
1: jalan. Iya.
3: Dan hari Sabtu jangan hilang, Leo.
1: Iya, hari Sabtu tetap ada sih, kecuali mungkin gangguan sinyal ke arah sana, kurang tahu ya. Oh,
3: bisa juga.
1: Tapi hari Sabtu kemarin rame kok, ya.
3: Mungkin ya begitu sudah.
1: Iya.
3: Nanti baru nyanyi hari Sabtu ini.
1: Boleh.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih salam. Terima kasih untuk Mama Jessie dari Lelogama. Penelpon berikutnya, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Kak Sony.
1: Selamat malam Kakak.
4: Iya, adek Kak Sony. Adek Sony.
1: Kakak.
4: Ya.
1: Beta nih sulama minta 1000 dari kakak nih, kakak nih sen bisa 1000. Kalau sana ada 1000 nah beras satu karung, padi satu karung saya juga bae lah.
4: Nah masalah 1000 nih uang tarabek, nah kalau masalah beras satu karung siapa yang masak?
1: kalau soal masak gampang, soal masak gampang.
4: Oh ya tenaga masih kuat.
1: Masih bisa, ketemu masak dua karung juga bisa nah.
4: Wih, Natal lalu. Yang penting masa apa? Yang masalah, ya?
1: Yang lain ini maksudnya apa? Ini yang ketua repot nih, Bung Endang.
4: Iya. Sudah kesini.
1: Iya, Bung Endang sambil ketua masa apa di?
4: Iya.
1: Keton Singgamol memang sambil keton dengar-dengar lagu supaya goyang-goyang jadi ringan ini masa apa di dua karong nih.
4: Kapan baru jadi nasi ini masaknya kapan?
1: Iya, Bung okay. Endang.
4: Bisa
1: ya.
4: Minta lagu dari Peter Pan yang sudah ada yang ambil kok?
1: Belum. Semua tentang kita. Ya.
4: Oke. Okay. Salam yang pertama buat Opa ini di Cilong.
1: Iya.
4: Juga ada Teh Dinda di Bogor. Juga ada Bunda Natalia di Tuli-Tuli.
1: Iya.
4: Juga ada Bunda Asmi di Arnona. Juga ada Natalia di Rote. Makasih atas senggolannya Natalia.
1: Iya.
4: Juga ada Bung Freddy di Maroke bersama Mbak Utri. Juga ada Bapak Botus, Bapak Yahuda, di Oeniko.
1: Iya. Bapak Yahuda di Oeniko, lanjutnya. Aduh terputuskah, boleh dicoba. Bapak, Bung Endang, halo. Iya, sayang sekali terputus, Bung Endang. Penelpon berikutnya, selamat malam, Ruang Rindu.
5: Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam. Dengan siapa yang suaranya pas nih?
5: Bung Ferry.
1: Bung Ferry dari Soe. Silakan Bung Ferry dari Soe. Malam hari ini mau dengar lagu apa yang pas nih? Iya, oke.
5: Ari Lasso.
1: Iya, Ari Lassonya disiapkan. Judulnya Penjaga Hati.
5: Iya.
1: Di antrian saya siapkan Bung Ferry mau menyapa siapa malam ini?
5: Salam pertama Bu Endang yang di Ratnamo yang baru urusan putus. Opa Miller.
1: Iya.
5: Di Oipura. Opa Emi di Tirong. Tela Alak, Sisi Leman Tasi, Ibi Dewi di Esa.
1: Iya.
5: Bagi Cina di Kepen. Kakak Diono Esapa. Anita Oteka. Bagi Cina Nagama.
1: Iya.
5: Bapak Wurlu, Swatu Feta.
1: Iya.
5: Bukal de Klasikode. Puja di tanah, puja lagi. Puja di Bintuni.
1: Ya.
5: Bapak Yahuda di Oeniko.
1: Ha.
5: Bung Papa di Tanjung Soda. Bung Krispati di Sumba. Nah, Ima di Fatululi.
1: Ya.
5: Mas Susan Maria Sikumana.
1: Oke.
5: Okay. Untuk Kak Sony, desa apa di studio Kak?
1: Dengan Kak Calvin.
5: Dengan Kak Calvin. Semoga Tuhan memberkati kita semua.
1: Iya.
5: Untuk Kak Sony dan Kak Calvin, salam selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung ke penelpon berikutnya. Selamat malam, Ruang Rindu.
6: Selamat rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kak Sony.
1: Selamat malam bidadari. Maksudnya baca lagunya bidadari tak bersayap.
6: Iya, boleh udah.
1: Iya. Bidadari. Wih. Ini kayaknya
6: kita mau mamang semua sepanjang pertama tadi jadi dia sepanggil kakak masuk. Iya, kakak semasuk nih abang.
1: Kakak semasuk ini abang.
6: Yeah.
1: Abang dari mana yang tadi suruh kakak masuk ini?
6: Yang bangun pertama itu.
1: Oh iya iya iya. Iya.
6: Sepanggil iya. Kakak masuk tuh kakak. Apa? Hilang sepelan.
1: Lagunya jadi panjang ini kita. Jadi semuanya jadi lagu. Kakak Ayu sehat-sehat.
6: Lagu harmonis ada yang ambil ya?
1: Oh, ada yang ambil tadi.
6: Sudah ambil.
1: Iya.
6: Dua cincin sudah.
1: Dua cincin disiapkan. Ya.
6: Oke, salamnya buat tadi perwakilan per abang-abang.
1: Iya.
6: Abang Miller toh.
1: Iya, abang-abang itu kalau di Jawa merah-merah gitu, abang.
6: Sama lagi.
1: Iya.
6: Kata di sini ya abang-abang kemarin. Ya sudah para abang Miller, abang Kik Eret, sama Yahuda, abang bisa pakai satelito.
7: Yang mana abangnya? Abang yang
6: kemarin kan dong sebagai senior ya, ketemu pakai abang.
7: Oh iya, betul betul.
6: Iya, Keres, abang Yehuda.
7: Abang Yehuda.
6: Abang Miller, abang.
7: Abang Endang.
6: Oh iya. Abang-abang juga ada di sana.
7: Abang-abang ya, banyak. Iya.
6: Juga buat Pak Freddy yang ada di Roke, yang ada di Rote.
7: Iya.
6: Sama-sama aja ada mendengar.
7: Iya.
6: Kamal untuk semuanya, mudah-mudahan salam sehat dan salam sehat rohmi, salam sehat terang.
7: Iya.
6: Berkat-kat orang semua.
7: Iya.
6: Kak Sony, selamat bertugas kakak.
7: Iya.
6: Mari juga ya di bagian tengah.
7: Baik-baik juga. Iya, terima kasih. Atau terima kasih. Ada
6: pulau Seram juga dan berkat Tumang Ente.
7: Hujan kah di Seram?
6: Di Seram nih, sentuh hujan, angin, pokoknya akan aku campur.
7: Iya.
6: Iya sudah.
7: Iya. Iya, terima kasih. Hai, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih untuk Kakak Ayu dari Masohi. Ini yang terputus kah? Halo.
8: Halo, selamat malam Kak Sony.
7: Selamat malam, terputus tadi kah?
8: Iya, baterainya is dead.
7: Oh, iya. Pantas saya bilang Bung Endang ini jangan sampai sumasa'a. Apalagi ini makanya jadi suaranya hilang. Silakan Bung Endang lanjutkan.
8: Oke, lanjutkan salam dari tadi awalnya Teh Dinda di Bogor, Ria Jakarta, juga Bunda Asmi, Bunda Natalia, Bung Freddy di Maroke bersama Mbak Utri, ada juga Bapak Butus, Bapak Yahuda, Upa ini.
7: Iya.
8: Yeah. Juga ada sama Mary Detan,
7: Mama
8: Glenn, Belakang Hotel Cendana. Pokoknya buat semua saya, Kak Sony.
7: Baik.
8: Buat Kak Sony, selamat bertugas, bilang hati-hati di jalan, terima kasih.
7: Shalom. Terima kasih. Iya. Disiapkan. Terima kasih.
8: Makasih,
7: selamat malam, shalom. Terima kasih untuk Bung Endang yang kembali bergabung. Tadi sempat terputus ya. Ada lagunya yang tadi sudah dipilih, saya hadirkan. Nanti yang mau bergabung boleh sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kita masih di Ruang Rindu, lagu tahun 2000-an.

0: Saya sudah batuk lama, tapi saya takut periksa. Nanti orang bilang saya kena TBC.
1: Tidak perlu takut atau malu. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan kok, asalkan diperiksa dan diobati dengan teratur.
0: Benarkah dok? Saya dengar obatnya berat dan bisa berbahaya.
1: Obat TBC memang harus diminum rutin minimal 6 bulan, Bu. Tapi dengan pengawasan tenaga kesehatan, pengobatan yang aman, dan sangat membantu pasien untuk sembuh.
0: Jadi, yang penting jangan menunda pengobatan ya, dok?
1: Betul, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin cepat ditangani. Jadi, jangan biarkan kurangnya pengetahuan atau stigma menghalangi kita untuk sembuh. Jika batuk tidak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Jangan takut, jangan malu. TBC bisa disembuhkan.
3: Lawan TBC, mulai dari diri kita.

0: Lagu Kenangan Terindah ini lagu utama Samson di album Naluri Lelaki yang dirilis 3 Maret 2006. Lagu dari 2000-an sampai 2010. Malam hari ini hadir untuk Anda pendengar masih di Ruang Rindu untuk 19 Mei 2026. Dan masih ada kesempatan untuk Anda ingin bergabung, lagu-lagunya masih ada di antrian. Ada Padi Harmoni, kemudian Hello Dua Cincin, ada Angie dengan Bidadari Tak Bersayap, ada Peter Pan dengan Semua Tentang Kita, Ari Lasso Penjaga Hati, Kris Pati Bila Rasaku Ini Rasamu, ada Cakrakan dengan Dapatkah Kau Rasakan Cinta, dan ada Tumpi dengan Jangan Engkau Ganggu Cintaku. Di line telepon kembali yang bergabung, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali Kak Bung.
0: Selamat malam ya.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Ruang
0: Rindu. Iya. Bagaimana Teteh Dinda?
1: Nah, Teteh sehat banget.
0: Iya.
1: Cuacanya hari ini sonde terlalu terik. Tapi cukup hujan sih sebenarnya.
0: Iya, itu cuacanya. Info harga pasarnya?
1: Info harga pasar walaupun ada yang agak bukan naik tapi bergantung harga standar gitu ya.
0: Oke, okay. Info lalu lintasnya?
1: Lalu ini apa sih? Aku memang
0: mikro pasaran. Iya, boleh info harga pasar, info lalu lintas, info apalagi ya?
1: Lalin masih aman. Karena
0: so ini. Sesekali nanti info harga kurs rupiah boleh. Ya. Oke, okay. Tete Dinda, lagu yang masih ada ini ada di antrian, tapi yang belum dipilih ini ada Kris Pati, Bila Rasaku Ini Rasamu, Cakrakan Dapatkah Kau Rasakan Cinta, Tompi Jangan Engkau Ganggu Cintaku, Ari Lasso Penjaga Hati. Itu yang ada di antrian nih.
1: Oh, yang ada. Itu di antrian yang belum.
0: Dipilih. Yang belum ini, belum nih. Oh. Di antrian masih antrian masih Padi belum. Ada Hello yang iya belum. yang belum
1: yang belum sudah Ari langsung
0: disiapkan. Oke, silakan Teteh Dinda.
1: Kabung dengan siapa malam ini?
0: Nganyong Ambon Manise.
1: Oh, Nyong Ambon Manise kakak-kakak.
0: Iya, kok sudah kenal saja ini Teteh Dinda. Kalau Nyong Ambon Manise mah langsung sebut nama aja ini Teteh Dinda teh.
1: Oke lah kalau begitu doa terbaik.
0: Iya.
1: Untuk Nyong Ambonnya ya, Nyong Ambon Manis.
0: Iya.
1: Lanjut menyapanya, selamat malamnya untuk Amanda, untuk Umi, selamat malam Opat. Juga Inalado kemana ya Inalado ya? Semoga sehat ya Inalado. Juga Inalado. Ke ini, ke Bung Andeso.
0: Iya.
1: Ada Bung Paldes, Bapak Botus juga selamat malam, Bapak juga selamat malam, siapa namanya, Bung Peri, ada juga Pak Haris ya,
0: iya.
1: Ada juga Bung Fikri juga, dan siapa lagi kah? Oh ya, dan Natalia di Rote, juga Natalia di Sampari, di OESA pada bulan Mak Mary datang, Mak May juga, Emilina dan Mak Adi. Mak Anissa juga ya, selamat malam. Oke lah, next time nih untuk yang lainnya.
0: Iya.
1: Terima
0: kasih Teteh Dinda dari Bogor. Terima kasih sudah bergabung. Penelpon berikutnya Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Semangat sekali.
2: Iyalah.
0: Dari Parimo, bagaimana kabarnya Pak Nasrun?
2: Sama kita baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Iya, alhamdulillah. Silakan Bang Nasrul dari Parimo.
2: Apa lagunya tersisa ini?
0: Lagunya masih Bang. Tersisa ada Dapatkah Kau Rasakan Cinta. Ada Tompi? Ah, itu. Oh itu ya, oke okay.
2: Aku dapat diperasa juga cinta.
0: ya memang rasa-rasanya begitu ya, dapat juga.
2: Iya, dapat juga saling punya.
0: Iya, dapat kan? Juga
2: Namanya cinta.
0: Siap, ada Serun.
2: Pertama-tama Bung Denia, sambut tugas saya selalu bersama keluarganya, bersama proter musiknya. ada Freddy juga, ada Ibu Tri juga di Baru Pesona, ada Bung Leman, ada Pada juga di Sulteng, Natalia, semuanya lah tanpa terkecuali ya di Kota Kupang pun di luar Kota Kupang.
0: Iya.
2: Selamat malam, selamat istirahat, selamat sore semuanya, kompak selalu. Terima iya. kasih.
0: Terima malam. Kasih, selamat malam, terima kasih untuk Pak Nasrun dari Parigi Motong di Sulawesi Tengah. Terima kasih sudah bergabung malam ini. Lagu berikutnya ini ada Padi Harmoni.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu edisi 19 Mei 2026. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu yang sudah Anda pilih saya akan hadirkan untuk Anda. Dan juga ada informasi lain, juga lagu lain yang bisa Anda simak sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Kamu yang aku butuh.

Siapa sih yang mau hidup miskin selamanya? Tapi sadar tidak, ada kebiasaan yang tanpa kita sadari justru mewariskan kemiskinan. Pertama, menganggap sekolah tidak penting. Padahal, pendidikan adalah kunci membuka peluang hidup yang lebih baik. Kedua, gaji habis buat gaya. Gajian hanya numpang lewat. Tabungan, nol. Ketiga, berutang untuk hal yang tidak penting. Ini bukan membuat maju, malah makin terjebak. Dan terakhir, mental pasrah tidak mau berubah. Padahal, masa depan bisa diperbaiki kalau kita mau hidup, belajar, dan bertumbuh. Yuk, putus rantai kebiasaan ini. Mulai dari sekarang, untuk hidup yang lebih baik demi masa depan keluarga.

Pendengar, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan wabah Ebola di Uganda dan Kongo sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Jadi wabah Ebola ini disebut meresahkan dunia. Walaupun demikian, kondisi ini belum berarti dunia menghadapi pandemi global seperti COVID-19. Para ahli menilai risiko penyebaran Ebola secara luas masih lebih rendah karena karakter penularannya berbeda.

Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan berusaha menghadapinya sampai akhir.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Keraguan membunuh lebih banyak harapan daripada kegagalan. Susi Kasem. Jangan pernah ragu untuk melangkah, karena keraguan itulah yang membuat Anda semakin dihantui oleh ketakutan. Bimbang, ragu, ketakutan akan mematahkan harapan-harapan yang Anda miliki. Dan akhirnya, tak ada satupun harapan yang dicapai. Hilangkan kata ragu dalam kamus kehidupan Anda. Gapailah harapan dan impian Anda.

Pendengar Dewan Pemantauan Kesiapsiagaan Global yang dibentuk Organisasi Kesehatan Dunia dan Bank Dunia menyatakan wabah penyakit menular di seluruh dunia semakin sering terjadi dan menimbulkan dampak lebih besar. Laporan terbaru menghadapi pandemi yang dirilis GPMB menegaskan bahwa dunia belum menjadi lebih aman dari ancaman pandemi. Dewan yang dibentuk menyusul wabah Ebola di Afrika memperingatkan bahwa investasi selama satu dekade tidak mampu untuk mengimbangi meningkatnya risiko pandemi saat ini.

Supaya berhasil, keinginan untuk sukses harus lebih besar daripada ketakutan akan kegagalan. Bill Cosby. Untuk mencapai kesuksesan tentu tidaklah mudah. Akan ada banyak rintangan yang menghalang dan menghambat. Kegagalan adalah suatu proses pembelajaran. Sukses tidaklah dinilai dari hasil akhir saja, tapi juga proses serta perjuangan dalam meraihnya.

bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

Pendengar berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa lagi besok, hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital dan rri.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 1 sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, mutiara pagi bagi umat Hindu pada hari ini mengenai menemukan kedamaian batin melalui jalan karma yoga yang tentunya pada pagi hari ini akan disampaikan oleh penyuluh agama Hindu dari kantor agama Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama dengan Ibu Igusti Ayu Soekarmiasi S.Ag. Langsung saja kepada Ibu Ayu dan kita dengarkan bersama.
1: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk mengawali dengan doa. Om Swastiastu, Om Sidirastu, Tat Astu, Astu Swaha, Om Anubhadrah, Kertawayantu, Wiswatah, Om Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Pengasih, segala puja dan puji syukur kami panjatkan. Kami mohon berkat kami di setiap perjalanan dan pekerjaan yang kami jalankan, dan bimbinglah kami dari kegelapan pikiran menuju cahaya ilmu pengetahuan yang suci. Semoga pikiran yang baik dan damai selalu datang dari segala penjuru. Selamat pagi, mutiara pagi RRI Kupang dimanapun berada, serta Bapak Ibu umat sederma yang diberkati oleh Brahman, Bapak Ibu umat sederma yang terkasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Tuhan, kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas asungkerta waranugraha beliaulah kita semua hingga pagi hari ini diberikan kesehatan dan tidak kekurangan suatu apapun. Jumpa lagi bersama saya, Igusti Ayu Soekarmiasi, dalam acara Mutiara Pagi Agama Hindu. Semoga Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat sederma semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan mutiara pagi dengan tema karma dan reinkarnasi. Karma adalah hukum sebab akibat atau universal setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang, baik melalui pikiran, perkataan, ucapan, perbuatan, akan menciptakan energi yang pada akhirnya akan kembali kepada orang tersebut. Seperti karma baik, yaitu perbuatan yang didasari kasih sayang, kejujuran, dan kebajikan akan menghasilkan kebahagiaan dan kedamaian di masa depan. Nah, begitu juga sebaliknya, karma buruk, perbuatan yang didasari kebencian, ketamakan, dan kebohongan akan menghasilkan penderitaan atau rintangan di masa depan. Karma bukanlah bentuk hukuman atau hadiah dari Tuhan atau kekuatan luar, melainkan hukum alam yang netral. Dalam hukum keadilan semesta yang mutlak. Nah, seperti dijelaskan pada Kertam Me Daksine Hati Hasti, ya Jayo Me Sawya Ahitah, artinya kebaikan ada di tangan kananmu, kemenangan ada di tangan kiriku. hasil perbuatan selalu mengikuti pelakunya. Karma pala berarti memetik buah atau pahala yang kita perbuat dari perbuatan kita. Ini adalah hukum tabur tuai yang mekanismenya berjalan secara otomatis tanpa pandang bulu dan tidak bisa disuap oleh apapun, bahwa buah dari perbuatan tidak selalu instan, melainkan dibagi menjadi tiga berdasarkan waktu menikmatinya. Seperti yang pertama, sancita karma pala, perbuatan di masa lalu atau kehidupan terdahulu yang baru kita nikmati hasilnya di kehidupan sekarang. Inilah jawaban bagaimana mengapa ada orang yang sejak lahir sudah berhutang atau menderita. Nah, yang kedua adalah prarabdha karma pala, perbuatan di kehidupan sekarang yang hasilnya langsung kita nikmati di kehidupan yang sekarang juga. Seperti kita menanam padi, hasilnya kita bisa nikmati sekarang. Kita menanam jagung, hasilnya juga kita bisa menikmati sekarang. Kemudian yang ketiga, kriya mana karma pala, perbuatan di kehidupan sekarang yang belum sempat kita nikmati hasilnya sekarang, sehingga akan dicatat untuk dinikmati pada kehidupan yang akan datang. Pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, Bapak Ibu Umat Sudarma, saudara-saudari yang terkasih dan yang diberkati oleh Brahman, hubungan karma dengan reinkarnasi. Mengapa kita lahir kembali atau reinkarnasi? Jawabannya sederhana. Karena kita masih memiliki utang atau tabungan karma atau karma wasana yang belum habis masanya di kehidupan yang lalu. Tubuh fisik kita memang hancur, namun atma jiwa kita membungkus sisa-sisa memori karma tersebut dan lahir kembali mencari badan yang baru. Reinkarnasi bukan hukuman, tetapi sekolah jiwa. Jangan memandang reinkarnasi sebagai kutukan. Kelahiran kembali adalah wujud kasih sayang Tuhan yang memberikan kita kesempatan yang kedua atau kesekian kalinya untuk memperbaiki diri, belajar dari kesalahan masa lalu, dan membersihkan jiwa kita dari noda-noda dosa. Keistimewaan lahir menjadi manusia. Di dalam kitab Sarasamuscaya Sloka 4 dijelaskan bahwa manusa sarwa butesu bratra tuamupa kacati. Artinya, di antara semua makhluk hidup dilahirkan menjadi manusia itu adalah yang utama, karena manusia memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Karena kita tidak tahu persis seberapa banyak sancita karma atau hutang masa lalu yang kita bawa, tugas kita sekarang bukan mengeluh, melainkan fokus memupuk subakarma atau perbuatan baik di kehidupan saat ini. Gunakan akal budi kita atau wiweka untuk memotong rantai karma buruk kita. Nah, mutiara pagi yang saya kasihi dan Bapak Ibu Mat Sedharma dimanapun berada, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan kita di dalam karma dan reinkarnasi. Dan saya kembalikan kepada Kakak Veronica.
0: Ya, terima kasih Bu Ayu. Ini menarik kalau kita bicara soal reinkarnasi, karma baik, kemudian juga karma buruk ya. Nah, jika seseorang nih Bu Ayu, ia lahir dengan kondisi fisik yang tidak normal atau cacat begitu ya, yeah, atau hidup penuh dengan penderitaan sejak kecil gitu. Yeah. Nah, apakah itu karena karma buruknya waktu di hidup kehidupan sebelumnya atau seperti apa?
1: Ya, baik, terima kasih pendengar Mutiara Pagi. Memang betul, di dalam konsep reinkarnasi dibenarkan, iya, itu adalah buah dari karma masa lalu atau sancita karma pala. Namun hal ini tidak boleh dijadikan alasan untuk menghakimi atau tidak memperdulikan mereka. Justru kita harus memperlakukan dengan baik. Nah, kita berbuat baik, pasti di kehidupan yang akan datang kita menerima buah karma kebaikan kita itu. Kelahiran dengan tangan atau fisik atau penderitaan berat dipandang sebagai cara jiwa untuk melunasinya. Hutang karma atau membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan masa lalu, kehidupan tersebut adalah kesempatan emas bagi kita, bagi jiwa kita tersebut untuk belajar tentang ketabahan dan mencapai tingkat spiritual yang lebih tinggi. Jadi maksudnya di sini begini, bila mana misalnya ada yang memiliki kelahiran fisik yang tidak sempurna, nah itu tuh bukan, memang kita itu adalah buah hasil karma kita yang terdahulu, namun kita dikasih kesempatan untuk reinkarnasi, untuk lahir kembali seperti ini, untuk menebus apa yang kita perbuat di masa lalu kita. Walaupun kita dengan misalnya tangan yang kita tidak memiliki, misalnya kaki, tetapi kita harus tetap bersyukur dan berbuatlah dengan perbuatan yang baik. Lalu dengan cara, bisa juga dengan cara memohon atau berdoa kepada Tuhan, bila mana nanti kami bila mana tiada dan diizinkan dan diperbolehkan untuk lahir kembali, bisa mendapatkan yang sempurna dan lebih tinggi lagi dengan cara menjalankan kebaikan-kebaikan kita. Nah, seperti jangan mencela orang, lalu jangan menyesal, wah saya ini tidak sempurna, Tuhan marah saya. Tidak, Tuhan itu tidak marah. Inilah apa yang kita perbuat terdahulu dinikmati kita sekarang. Itu namanya sancita karma pala. Bagi orang di sekitar kita, itu adalah ujian untuk mempraktikkan kasih sayang kita. Jadi di sekitar kita itu tidak boleh mencela, wah si dia tidak memiliki ini. Nah, jadi kita tidak boleh, justru kita harus mengasihinya. Nah, dari cara mengasihi itu, kita sendiri mendapatkan karma baik kita, dan yang memiliki kekurangan itu akan membangun dirinya. Oh, dah, saya ini punya teman dan saya tidak sendirian. Seperti itu. Nah, maksudnya di sini kelahiran dengan fisik yang cacat kemungkinan di masa lalu pernah berbuat hal-hal yang tidak baik. Nah, makanya di kelahiran yang sekarang ini kita menerimanya. Nah, begitu juga sebaliknya, hal-hal baik kita berbuat dan di kelahiran yang akan datang pasti kita akan menerima pahala kebaikan. Maka dari itu, mari kita selalu berbuat baik, mari kita selalu bertutur kata dengan baik supaya di kehidupan selanjutnya kita terlahir membawa kebaikan dan kebahagiaan, keberkahan untuk diri kita sendiri. Nah, itu saja kan.
0: Oke, berarti itu menjadi sebuah ujian lagi ya di kehidupan ini yang harus kita lewatin lagi. Kalau kita lolos, ya harapannya reinkarnasi berikutnya lengkap lagi.
1: Sebenarnya seperti itu. Iya.
0: Oke, baik. Nah, kalau dalam reinkarnasi manusia bisa tidak ya lahir kembali menjadi hewan dan tumbuhan? Ada kemungkinan seperti itu ya, Bu Ayu ya?
1: Bisa. Bisa. Itu di dalam beberapa tradisi besar misalnya itu bisa lahir kembali menjadi hewan. Nah, jika seseorang atau seorang manusia mengumpulkan banyak karma buruk seperti terus menerus berbuat jahat, dikuasai oleh sifat-sifat kebinatangan seperti kekerasan, keserakahan, amarah yang tidak kunjung henti-hentinya, jiwa bisa mengalami kemurkaan dan lahir kembali ke alam binatang. Nah, kehidupan sebagai hewan ini seringkali dianggap sebagai masa-masa penebusan dosa atau pembersihan karma buruk. Nah, dalam reinkarnasi atau punarbawa ini, kelahiran kembali tidak mengenal jiwa yang kekal, melainkan kelanjutan dari arus kesadaran dengan yang digerakkan oleh karma. Seseorang bisa lahir dalam hewan jika selama hidupnya sebagai manusia kesadarannya itu didominasi oleh kebodohan batin, kebingungan. Nah, maksudnya di sini adalah kita bisa lahir kembali itu sebagai binatang, tergantung dari karma apa yang kita perbuat. Misalnya saya, contohkan saya ini marah tidak kunjung-kunjung selesainya marah sama dengan orang. Lalu saya tuh memaki, berbuat tidak baik. Nah, kemudian saya ini meninggal itu pasti akan membekas di dalam setiap keluarga, ya, wah dulu si ibu ini marah-marah tidak kunjung tiba. Nah, jadi di benak mereka itu jahat sekali ya, nah, sampai maki-maki, bilang binatang, nah seperti itu. Jadi saya meninggal. Jika saya diizinkan oleh Tuhan untuk turun kembali, maksudnya lahir kembali, karma itulah saya bawa. Jadi saya bisa lahir sebagai binatang, sebagai tumbuhan, untuk menebus karma buruk saya. Jadi saya berbuat jahat, tidak mungkin saya terima karma baik. Karma buruklah yang saya terima, seperti itu. Jadi misalnya kakak Veronica berbuat baik kepada saya, tapi saya membalas dengan keburukan, kakak Veronica dapat yang baiknya, sedangkan saya dapat karma buruknya. Lahir kembali, seperti itulah karma buruknya yang saya tebus nanti. Jadi makanya di sini bila mana kita berteman, jangan sesekali kita menyinggung perasaan mereka. Mungkin salah kata, ya namanya kita tidak manusia sempurna ya. Kesempurnaan memang milik Hyang Widi, tetapi kita harus berusaha untuk bagaimana kita berbuat dengan baik. Nah, jadi saya tekankan lagi, marilah kita untuk selalu berbuat baik. Janganlah sesekali mencela orang-orang yang memiliki kekurangan. Karena mencela orang yang memiliki kekurangan, kita akan mendapatkan karmanya dan hasilnya. Mungkin tidak di kehidupan sekarang, tetapi di kehidupan yang akan datang. Seperti itu.
0: Iya, baik. Terima kasih Bu Ayu. Berikutnya lagi nih Bu Ayu, kan tadi juga sempat disampaikan ya, kalau biasa kalau kayak gitu kan ingatan dihapus tuh saat reinkarnasi ya.
1: Nah, betul sekali.
0: Kalau ingatan dihapus saat reinkarnasi, terus bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan masa lalu kita, seperti itu?
1: Baik kakak Veronica dan pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, kita memang melupakan detailnya kita pada saat kita meninggal, lupa segalanya. Tetapi inti atau pelajaran moralnya itu tidak pernah hilang. Pelajaran itu disimpan dalam bentuk suara hati. Babak suara hati, perasaan kuat bahwa sesuatu itu salah atau benar sejak kita kecil. Jadi mengapa ada anak kecil yang sangat hampir maksudnya kenapa bisa ada anak kecil yang memiliki bakat untuk pintar bermain musik, pintar dalam pelajaran. Nah, itu tuh mungkin terdahulu. Nah, bukan mungkin ya. Iya, memang kenyataannya itu terdahulu dia pintar. Memang kita tuh meninggal tidak membawa apa-apa, jadi lupa segalanya. Dia lahir kembali bisa bermain musik, bisa segalanya, itu karena terdahulu itu pernah melakukan seperti itu. Makanya lahir kembali itu bisa melaksanakan atau melakukan permainan musik, bisa segalanya itu. Nah, kemudian ada yang seringkali merupakan sisa trauma dari cara seseorang meninggal atau mengalami kejadian hebat di masa lalu. Ada seseorang yang trauma. Jadi kemungkinan di masa lalu itu mengalami kecelakaan atau mengalami siksaan dari saudara atau dari siapa. Jadi dia itu meninggal dan lahir kembali itu membawa trauma. Wih, saya dulu itu seperti ini. Jadi memori ingatannya itu tidak hilang, masih ada dan masih membekas dan bisa dibawa lahir kembali. Kemudian ada juga, misalnya dulu saya ini dilahirkan seorang apa seperti itu. Nah, saya ini tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, kemungkinan saya itu memang dulu tuh bodoh. Nah, seperti itu. Saya bikin ini tidak bisa, bikin itu tidak bisa. Jadi tidak ada salahnya kita mempelajarinya. Memang kita meninggal itu meninggalkan badan kasar kita, tetapi kita itu, memori kita itu masih ada. Jadi seperti yang tadi saya katakan, saya meninggal dengan perbuatan-perbuatan buruk saya, pasti akan membekas di saudara-saudara saya atau di tetangga-tetangga, dan juga mungkin teman-teman saya akan mengingatnya. Dulu Ibu Ayu tuh sering berbuat kasar ya, seperti ini. Pasti akan mereka mendoakan, hei, besok pasti dia berlahir itu tidak menjadi seperti itu lagi. Nah, itu doa-doa seperti itu. Dan marilah kita jangan berbuat kasar dengan sesama kita. Mari kita berbuat kebaikan untuk diri kita sendiri dan orang lain, seperti itu.
0: Baik, terima kasih Bu Ayu, banyak sekali yang sudah di-share dan kita diskusi bersama pagi hari ini. Tiba di penghujung dari Mutiara Pagi, dan oleh karena itu saya berikan kesempatan kepada Bu Ayu untuk boleh menyampaikan kesimpulan dari semuanya dan boleh tutup dengan doa.
1: Baik, terima kasih Kakak Veronica dan pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada. Kelahiran kita saat ini adalah hasil dari pikiran dan perbuatan kita di masa lalu. Kita tidak bisa mengubah masa lalu yang telah membentuk diri kita hari ini. Sedangkan kehidupan kita di masa depan ditentukan oleh apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan detik ini juga. Karma dan reinkarnasi mengajarkan kita untuk tidak menyalahkan orang lain, menyalahkan orang tua. Kenapa saya harus lahir seperti ini? Kenapa saya harus berada seperti ini? Nah, atau bahkan menyalahkan Tuhan atas nasib yang kita terima. Mari kita jalani hidup ini dengan penuh tanggung jawab, menerima setiap cobaan-cobaan sebagai proses pelunasan hutang karma kita, dan selalu berbuat baik tanpa pamrih atau niskama karma demi evolusi jiwa kita menuju moksartam jagadita iyaca iti dharma, kebahagiaan dunia dan kebebasan yang abadi. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat meningkatkan serada dan bakti kita kehadapan Tuhan, kehadapan Sang Yang Widiwasa. Dan marilah kita selalu berbuat kebaikan dengan siapapun saja. Dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Dewa Suksuma Parama Acintiaya Namaswaha. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om, semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selama-lamanya. Terima kasih.

0: Waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Minyak goreng ini memang naik sama karena ketegangan geopolitik internasional memunculkan harga CPO, minyak sawit mentah. Jadi para eksportir lebih memilih menjual keluar dengan harga tinggi.
2: Jadi memang ini sudah menjadi program dari Bapak Kapolri terkait penanaman jagung ini karena kita mendukung program pemerintah dan asasita swasembada pangan.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Rabu 20 Mei 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya, sampah masih menumpuk di beberapa tempat di Kota Kupang, kendaraan pengangkut sampah menjadi masalah utama. Pajak kendaraan bermotor jadi fokus peningkatan PAD NTT. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya di

0: sampaikan oleh saya, Veronica. Kita awali dengan berita yang pertama. Pendengar, sampah di daerah wisata Gua Monyet dan Taman Wisata Pantai Warna masih mengalami penumpukan sampah hingga mengeluarkan aroma tak sedap. Masyarakat mengakui angkutan pengangkut sampah menjadi penyebab utama. Laporan selengkapnya Wiwin Gari.
1: Penanganan sampah di Kota Kupang mengalami perkembangan ke arah positif. Namun, di beberapa titik di Kota Kupang masih menjadi masalah. Pengelola tempat wisata Gua Monyet, Yakaskai, mengatakan selama mengelola tempat wisata tersebut, penanganan kebersihan seringkali terlambat, khususnya pengangkutan sampah, sehingga masyarakat memilih membakar sampah sendiri ketimbang menunggu diangkut.
2: Bak sampah ada kami dapat dari kelurahan, kakak. Memang betul kami dapat, tapi yang herannya saya begini, adanya bak sampah yang dari tiap-tiap kelurahan itu kan ada. Kalau dia sudah full, seharusnya ada pemberitahuan dari kelurahan pergi ke ibaratnya yang tempat pembuangan sampah dorang datang yang terakhir ini, ya, dong harus angkat. Ini tidak kan, malah kami sendiri yang ambil untuk kami bakar.
1: Hal selaras juga disampaikan pedagang Salome yang akrab disapa Petruk. Menurutnya, sampah yang berhampuran di seberang jalan tepat depan dagangannya seringkali menjadi keluhan para pembeli. Ia juga mengaku kesal sebab sampah yang berhamburan bukanlah sampah dari masyarakat sekitaran Oesapa, melainkan sampah dari luar Oesapa.
3: Ini tiap hari padahal dong angkat. Ada kontainer besar juga, kontainer yang sampah satu. Ini angkat ini pagi angkat, sore begini angkat. Ini truk sampah nih, tapi sampah terlalu yang ini sampah dari yang bukan orang di sini, karena lingkup pasar sini sudah sampai ini kontainer itu penuh karena ini sampah dari jauh-jauh sana membuang di sini semua. Sudah ada itu, sudah ada tulisan itu, larangan itu. Tapi tetap kalau orang biasa orang luar jong buang sampah ini malam.
1: Baik Yakaskai maupun Petruk berharap agar permasalahan pengangkutan sampah segera terselesaikan. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sampah yang seringkali penuh dalam waktu singkat berhamburan di pinggiran pasar Oesapa juga membuat para pedagang kuliner dan petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang resah. Pegawai DLHK Kota Kupang Frans Raga mengatakan selama ini DLHK sudah bekerja keras dengan mengangkut sampah sehari dua kali setiap pagi dan sore. Namun saat kembali sampah selalu penuh dan berhamburan. Bahkan ia juga mengharapkan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan atau asal lempar saja sebab tanah yang digunakan sekarang bukanlah tempat pembuangan sampah melainkan lahan kosong masyarakat yang sebelumnya disimpan bak sampah. Permasalahan yang dialami Frans Raga juga dirasakan oleh penjual Salome Pantai Warna Oesapa Petruk. Sampah yang berhamburan di seberang jalan tepat dengan dagangannya seringkali menjadi keluhan para pembeli. Ia juga mengaku kesal sebab sampah yang berhamburan bukanlah sampah dari masyarakat sekitar Oesapa, melainkan sampah dari luar Oesapa. Baik Petruk maupun Frans Raga berharap agar masyarakat dari luar Oesapa tidak membuang sampah di daerah Oesapa. Oesapa, sebab sampah yang berhamburan menjadi pemandangan buruk di tempat wisata Pantai Warna Oesapa. Kita balik ke berita berikutnya. Pendengar, pakar geologi Heri Kota mengajak masyarakat dan pelajar di Desa Enorain, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang untuk menjaga kebersihan lingkungan serta melindungi satwa endemik yang masih hidup di wilayah tersebut. Berikut laporan Andri Iskandar.
4: Siapa yang masih buang sampah sembarangan? Jadi ini sebetulnya tindakan nyata.
5: Pakar geologi Heri Kota mengajak masyarakat dan pelajar di Desa Enorain, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang untuk menjaga kebersihan lingkungan serta menjaga satwa endemik yang masih hidup di wilayah tersebut. Ajakan tersebut disampaikan Heri Kota saat kegiatan edukasi lingkungan bersama masyarakat dan siswa di Desa Enorain. Ia menekankan pentingnya membangun kebiasaan menjaga lingkungan sejak usia dini melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Heri, kebiasaan membuang sampah sembarangan masih menjadi persoalan yang harus diperhatikan bersama. Karena itu, ia meminta para siswa membiasakan diri menjaga kebersihan lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggal.
4: Siapa yang masih buang sampah sembarangan? Jadi ini sebetulnya tindakan nyata. Pendidikan kita itu masih diajarkan untuk mengerti, untuk memahami, tapi belum melakukan. Nah, ini tidak boleh. Kita sudah paham bahwa tidak boleh buang sampah sembarangan. Kenapa tidak dilakukan? Setiap pagi datang harus pungut sampah dulu. Nah, itu tindakan nyata, Pak. Karena ini harus ditanamkan sejak kecil. Kalau ini tidak ditanamkan sejak kecil, nanti di ruang kuliah pun Setelah kuliah, sampah berserakan di mana-mana. Ini hal kecil yang harus kita tanamkan pada adik-adik.
5: Sementara itu, pemerintah desa Enorai menyambut baik kegiatan edukasi lingkungan dan pelatihan bagi masyarakat. Pemerintah desa menilai kegiatan tersebut dapat menambah pengetahuan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekaligus mengembangkan potensi desa. Kepala Desa Enorai, Sariwan Hafita Kain mengatakan, pemerintah desa akan mengadakan pelatihan lanjutan bagi kelompok masyarakat dan kelompok tani di wilayah tersebut.
4: Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Heri Kota yang sudah memberikan sosialisasi. Nanti kami undang untuk pelatihan untuk kelompok tani, Bapak. Nanti kami jadwalkan untuk bisa turun ke Enorai untuk sekalian sosialisasi dan pelatihan.
5: Pemerintah Desa Enorai berharap kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan perlindungan satwa endemik terus meningkat sehingga kekayaan alam desa tetap terjaga bagi generasi mendatang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kasus tuberkulosis di NTT menjadi perhatian kesehatan sering dengan tren nasional. Seiring dengan tren nasional maksud kami. Provinsi NTT juga merupakan satu dari 7 provinsi di Indonesia prioritas kasus TB atau tuberkulosis. Ana Lopo melaporkan.
6: Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama dengan 7 provinsi lainnya itu memang menjadi prioritas untuk penanganan program tuberkulosis.
7: Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan satu dari 7 provinsi di Indonesia menjadi prioritas penanganan tuberkulosis karena masih banyak ditemukan angka tuberkulosis di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maria Anggrini kepada RRI di Kupang menyebutkan secara global Indonesia menempati urutan kedua dengan penderita tuberkulosis terbanyak setelah India. Menurutnya, tuberkulosis merupakan penyakit menular yang ditularkan melalui bakteri udara.
6: Faktor utamanya itu adalah droplet. Ketika penderita itu yang tidak terobati dengan baik batuk, maka bakterinya akan masuk di dalam udara droplet, dan apabila ketahanan tubuh seseorang tidak kuat akan terinfeksi bakteri tersebut. TBC ini ada kriteria khusus menentukan bahwa pasien TBC, jadi tidak semuanya batuk itu tergolong TBC. Tentunya nanti akan diambil sampelnya, periksakan di dalam laboratorium.
7: Sementara itu, PLT Kepala Puskesmas Sikumana, Dr. Lucia Ekawara menyebutkan, Puskesmas Sikumana di tahun 2025 mencatat ada 157 penderita, sementara pasien terduga melonjak naik menjadi 718 penderita. Sedangkan untuk tahun 2026, terhitung sejak Januari sampai Mei 2026, tercatat ada 41 pasien dengan pasien terduga 277 pasien.
8: Kalau dari laporan kasus sendiri di Puskesmas Sikumana itu di tahun 2025 jumlah pasiennya adalah 157. Jumlah terduga di tahun 2025 itu melonjak naik. Jumlah pasien di tahun 2026, data yang kami kumpulkan dari Januari per Mei sampai dengan Mei 2026 itu sebanyak 41 pasien, dan jumlah pasien terduga per Mei juga di tahun 2026 itu sebanyak 277 pasien. Banyak sekali pasien-pasien yang memang terdiagnosa penyakit tuberkulosis.
7: Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur secara proaktif memperkuat deteksi serta melakukan sosialisasi untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait gejala TB. Screening massal dan pengobatan berkelanjutan terus digalakkan agar pasien segera mendapat penanganan sebelum menularkan ke anggota keluarga yang lain. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong semua samsat di wilayah kabupaten kota se-Nusa Tenggara Timur untuk terus meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD melalui sektor pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
9: Sektor pajak memiliki kontribusi yang sangat strategis, khususnya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
10: PLT Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Flori Rita Wisan, mendorong samsat kabupaten kota meningkatkan PAD melalui sektor pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor saat membuka rapat koordinasi samsat Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang, Selasa 19 Mei 2026. Ia menegaskan, samsat merupakan salah satu wadah yang memiliki potensi besar menyumbang PAD. karena PAD menurut Sekda Rita Wisan merupakan fondasi penting dalam mendukung pembangunan daerah dan mewujudkan kemandirian fiskal.
9: Optimalisasi penerimaan dari sektor ini harus menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama seluruh unsur tim pembina Samsat. Jadi bukan saja Badan Pendapatan dan Aset Daerah, bapak-bapak dan ibu dari Polda, dari Jasa Raharja, karena dia ada dalam satu rumah, kantor Samsat namanya.
10: Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni Erickson Ataupah, mengungkapkan bahwa sistem pelayanan kepada wajib pajak di kantor-kantor Samsat perlu peningkatan. Ia menegaskan, setiap unit Samsat harus berinovasi, memberikan pelayanan yang ramah dan mudah, agar setelah wajib pajak datang melunasi pajak kendaraan bermotor, tidak pulang kosong dan menunggu waktu berikut lagi.
11: Tiga unsur pembina Samsat ini kayaknya kami perlu satu tempat khusus untuk namanya kita sering bertemu setiap hari. Kami akan mencari tempatnya yang disebut sebagai Sekretariat Samsat Provinsi NTT. Nanti saya dari Pak Dirlantas, Pak Jasa Raharja, kita akan ketemu untuk coba cari satu tempat. Ke depan penjangkauan terhadap wajib pajak akan menjadi lebih baik sehingga pendapatan daerah menjadi lebih baik.
10: PLT Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Filipus Max Jemadu, meminta semua unit Samsat dapat mewujudkan pelayanan ideal pajak kendaraan bermotor berpedoman pada hal utama, menjamin layanan bersih dari praktek percaloan dan pungutan liar tanpa gratifikasi, sarana prasarana memadai, biaya transparan, waktu pelayanan jelas, unit pengaduan tersedia, alur pelayanan jelas, dan petugas ramah dan profesional. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan pemerintah Kota Kupang mulai menggencarkan operasi sisir pajak daerah melalui pekan panutan pajak tahun 2026 tingkat Kota Kupang. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge.
12: Pajak sendiri secara konsepsi adalah kewajiban warga negara yang bisa dipaksakan. Itu definisinya, batasan.
13: Pemerintah Kota Kupang mulai menggencarkan operasi sisir pajak daerah melalui Pekan Panutan Pajak tahun 2026 tingkat Kota Kupang. Pembukaan Pekan Panutan Pajak berlangsung di Kantor Camat Kota Lama Selasa pagi 19 Mei 2026 dipimpin langsung Asisten Administrasi Umum Setda Kota Kupang Yanuar Dali. Pemerintah menegaskan pajak menjadi sumber utama pembiayaan pelayanan publik, pembangunan hingga operasional daerah.
12: Mari kita taat bayar pajak. Karena dengan membayar pajak, Bapak Ibu memberikan kontribusi yang nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan juga pelayanan publik di Kota Kupang ini.
13: Yanuar Dali juga mendorong pembayaran pajak secara digital untuk mencegah kebocoran transaksi dan meningkatkan transparansi. Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Kupang, Pak Samuel Mesak, mengatakan distribusi SPPT tahun ini dipercepat sejak Januari hingga operasi penagihan bisa dimulai lebih awal.
14: Dari 6 kecamatan kita berada di sekitar 34% sampai dengan hari ini. Dan progresnya dia lebih baik sekitar 4% dari tahun yang lalu. Di tanggal yang sama dengan tanggal bulan yang sama dan tahun berbeda. Progres kita lebih baik sekitar 4% dari tahun lalu. Dan tren positif ini kita jaga dengan kegiatan-kegiatan lapangan yang harus setiap saat kita lakukan.
13: Pemerintah Kota Kupang juga melibatkan camat, lurah, RT, RW hingga LPM dalam penagihan door-to-door guna mengejar target pendapatan daerah. Camat Kota Lama, Muhammad Adrianto Abdul Jalil, mengajak masyarakat memanfaatkan layanan pembayaran pajak yang dibuka hingga Jumat mendatang.
15: Kami berharap target pajak di Kecamatan Kota Lama sebesar 2 miliar ini dapat terrealisasi atau dibayarkan dalam pekan pelayanan pajak ini.
13: Pekan Panutan Pajak 2026 diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkuat pendapatan asli daerah Kota Kupang. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita berikutnya. Surat edaran nomor 7 tahun 2026 picu polemik antara perlindungan guru honorer atau alarm penghapusan. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
16: Polemik surat edaran nomor 7 tahun 2026 tentang penugasan guru non-ASN di Satuan Pendidikan Negeri terus menuai perhatian di Kota Kupang. Pemerintah menegaskan kebijakan tersebut bukan untuk memberhentikan guru honorer, melainkan sebagai masa transisi penataan status tenaga non-ASN. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Oktavianus Naitboho, mengatakan lahirnya surat edaran tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum dan jaminan kesejahteraan bagi guru honorer.
17: Secara yuridis, honor tidak ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Pertanyaan lebih lanjut. Jika status honor tidak ada di dalam undang-undang sebagai payung dan landasan eksen dari penyelenggara pendidikan, bolehkah dibayar? Yang membayar duluan ke penjara. Karena tidak bisa dipertanggung secara hukum. Lalu apa amanat lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003? Dilanjutkan dengan penataan. Kata kunci, keywordnya adalah penataan. Memberi kewenangan kepada pemerintah pusat untuk menata kembali.
16: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Winston Rondo menilai, Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 memang membantu secara administratif, tetapi gagal dalam komunikasi publik. Menurut Winston, pemerintah sebenarnya ingin memastikan guru honorer tetap bisa mengajar selama proses penataan ASN berlangsung. Namun, redaksi Surat Edaran yang menyebut batas waktu hingga 20 Desember 2026 justru memicu keresahan dan ketidakpastian di kalangan guru honorer.
18: SE ini dimaksudkan untuk memberi dasar hukum sementara bagi Pemda dan kepala sekolah, memperpanjang legitimasi penugasan guru non-ASN, dan mencegah kekosongan layanan pendidikan sebelum penataan ASN selesai. Jadi ringkas pemerintah mau bilang begini, guru honor masih dibutuhkan, tapi status honorer tidak boleh permanen. Di sini paradoksnya di sini. Karena secara substansi, SE menolong keberlanjutan penugasan guru, tetapi secara psikologis dan politis, bahasa dalam surat edaran nomor 7 itu justru dibaca sebagai alarm penghentian. Sangat eksplisit. Tidak bisa bilang tidak. Ya. Kenapa ini terjadi? Karena ada dua agenda besar pemerintah yang saling bertabrakan.
16: Diharapkan pemerintah pusat segera memberikan kepastian tertulis mengenai masa depan guru honorer setelah masa transisi berakhir, agar para guru tidak terus hidup dalam kecemasan dan ketidakpastian status. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait guru honorer, pendengar, sejumlah guru honorer mengaku masih merasa ragu dan cemas terhadap kejelasan aturan dalam Undang-Undang ASN yang baru. Teresia Aprilia Deong, guru dari UPTD SMP Negeri 15 Kota Kupang, menilai regulasi yang ada saat ini masih belum memberikan kepastian bagi tenaga honorer khususnya terkait masa depan status mereka.
19: Undang-undang yang baru ini hanya sekedar buat polemik untuk guru honorer karena belum jelas, masih sementara. Kenapa saya omong seperti itu? Karena undang-undang yang baru ini tidak ada kejelasan kira-kira guru honorer mau dikemanakan untuk selanjutnya. Dan itu belum diterapkan dalam undang-undang hukum yang berlaku.
0: Sementara itu, Ketua PGRI Kota Kupang Apolonia Detan SPD-MPD mengajak para guru untuk tetap berpikir positif terhadap regulasi baru tersebut. Ia mengatakan PGRI melihat perubahan istilah dari honorer menjadi non-ASN sebagai bagian dari penyesuaian terhadap Undang-Undang ASN. Namun demikian, PGRI juga menyoroti adanya pembatasan hingga 31 Desember 2026 yang dinilai berpotensi menimbulkan kegaduhan di kalangan tenaga pendidik. PGRI Kota Kupang pun mendorong pemerintah agar memprioritaskan guru non-ASN SN yang telah lama mengabdi untuk diangkat menjadi CPNS maupun P3K, terutama mereka yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan pengalaman pengajar. Kita beralih ke berita lainnya, pendengar. Yayasan Arungi dan TPPKK Rotendao siapkan Festival Keluarga Malole, selengkapnya disampaikan Rudi Hartono.
20: Yayasan Selancar Arungi Indonesia atau Arungi bersama tim penggerak PKK Kabupaten Rotendao mulai mempersiapkan pelaksanaan Festival Keluarga Malole yang akan digelar 9 Juni 2026 di Rumah Jabatan Bupati Rotendao. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan keterlibatan orang tua, khususnya para ayah dalam pola pengasuhan dan parenting keluarga. Demikian disampaikan oleh Program Manajer Yayasan Selancar Arungi Indonesia Kabupaten Rotendao, Agung Lenggono, ketika diwawancari RRI di sela-sela pelaksanaan rapat perdana untuk persiapan pelaksanaan Festival Keluarga Malole Senin 18 Mei 2026 mengatakan, rapat perdana panitia telah dilaksanakan sebagai langkah awal persiapan festival yang diinisiasi oleh Ketua TPPKK Kabupaten Rotendao. Menurut Agung, kegiatan tersebut lahir dari hasil fokus grup discussion atau FGD yang menemukan masih kurangnya keterlibatan ayah dalam kegiatan parenting di keluarga.
21: Jadi kami ini melakukan studi di lapangan melalui FGD atau fokus grup discussion, di mana ada isu keterlibatan bapak dan mama terhadap Arungi, sehingga kita ingin bahwa keterlibatan bapak yang di rutinis sepertinya sedikit kurang, Maka dari itu kita akan melibatkan bapak-bapak untuk lebih lagi untuk kegiatan parenting melalui festival Keluarga Malole.
20: Lebih lanjut, Agung Lenggono menjelaskan festival ini nantinya akan melibatkan berbagai unsur pemerintah mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa serta masyarakat umum di Kabupaten Rotendao.
21: Selain dari dinas sendiri, karena ini kan event besarnya Ketua PKK Kabupaten Rotendao, jadi seluruh dinas akan diundang, juga dari level kecamatan sampai desa, bahkan papa mama yang akan mendapatkan pesan terkait Festival Keluarga Malole ini. Hampir seluruh rute, tetapi kita akan mespesialkan, memberikan ruang untuk mama papa yang tinggal di bagian rute bagian barat.
20: Selain menghadirkan kampanye penguatan keluarga, kegiatan juga akan diisi dengan diskusi, permainan edukatif, dan layanan konsultasi keluarga. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur mengungkap jumlah sapi yang dikirim keluar NTT menjelang Idul Adha 2026 sudah mencapai 23 ribu ekor. Berikut laporan Aris Laki.
2: Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur, Simon Soli menyampaikan ribuan sapi tersebut telah dinyatakan bebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK dan sudah memenuhi standar pengiriman yang berlaku di karantina. Ia menjelaskan ternak-ternak tersebut telah dikirim ke Pulau Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Sumatera menggunakan KM Cemara Nusantara dan juga kapal kargo lainnya.
3: Jumlah sapi yang ada sekarang yang kita sudah lalu lintaskan ke Pulau Jawa, ke Pulau Kalimantan, ke Pulau Sulawesi, bahkan sampai ke Pulau Sumatera, itu sudah hampir 23 ribu. Itu menjelang Idul Adha ini sudah hampir 23 ribu ekor. Dan diangkut oleh Cemara Nusantara dan juga ada kapal kargo dan juga ada bahkan ada yang menggunakan truk ya ke Pulau Jawa.
2: Lebih lanjut, Simon berharap kepada seluruh masyarakat NTT untuk menjaga kesehatan ternaknya agar bebas dari penyakit serta selalu memberikan vaksinasi. Sebab NTT merupakan daerah dengan penyumbang hewan terbanyak yang setiap tahun dikirim keluar daerah untuk memenuhi kebutuhan daging nasional. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sampah masih menumpuk di beberapa tempat di Kota Kupang, kendaraan pengangkut sampah menjadi masalah utama. Pajak kendaraan bermotor jadi fokus peningkatan PAD NTT. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3823-1148.

bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan

Ya benar tuh, dia ada Tanah Air cover by EDM and gamelan juga tadi nyanyikan oleh Brisia Jodi yang baru saja kita dengarkan bersama. Dan tentunya pada hari ini pendengar, di tanggal 20 Mei 2026 kita merayakan Hari Kebangkitan Nasional. Kalau yang Vera kutip dari halaman website Universitas Negeri Surabaya, Hari Kebangkitan Nasional ini diperingati setiap 20 Mei karena ini bertepatan juga dengan lahirnya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Nah, organisasi ini didirikan oleh para mahasiswa School Tot Opleiding Van Inklandse Aatsen atau Stovia. Salah satu tokoh penting pendirinya adalah Dr. Sutomo bersama para pelajar lainnya. Dan pada era kolonial Belanda, perjuangan rakyat Indonesia masih dilakukan secara terpisah sesuai wilayah dan golongannya masing-masing. Dan berdirinya Budi Utomo ini menjadi awal munculnya semangat nasionalisme yang menyatukan masyarakat sebagai satu bangsa Indonesia untuk memperjuangkan pendidikan, kesejahteraan, juga kemerdekaan. Dan peristiwa ini kemudian dikenang sebagai awal lahirnya Kebangkitan Nasional Indonesia karena mulai menemukan rasa persatuan dan nasionalisme modern di tengah masyarakat. Dan semangat itu selanjutnya berkembang menjadi berbagai gerakan perjuangan yang mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan di tahun 1945. Jadi awal mulanya atau tonggak awalnya itu adalah Hari Kebangkitan Nasional itu di tanggal 20 Mei juga, bahkan kemerdekaan Indonesia itu di tanggal 20 Mei ini sebenarnya, begitu ya. Dan akhirnya kemudian pemerintah Indonesia menetapkan 20 Mei ini sebagai Hari Kebangkitan Nasional untuk menghormati jasa para tokoh-tokoh bangsa yang telah membangkitkan kesadaran nasional serta memperkuat persatuan rakyat Indonesia. Dan tema resmi Hari Kebangkitan Nasional 2026 ini melalui Komdigi menetapkan tema resminya yaitu Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Nasional. Kalau kita bicara tunas bangsa berarti ini tentang anak muda atau generasi muda ya. Pesan pentingnya bagaimana menjaga dan mempersiapkan generasi-generasi muda Indonesia ini sebagai aset berharga bangsa untuk memperkuat kedaulatan Indonesia dalam bidang pendidikan, teknologi, sosial, budaya, serta pembangunan nasional. Tunas-tunas bangsa ini, tunas muda ini ya, dan apa ya, perlu untuk dijaga karena mereka lah yang nanti akan menciptakan Indonesia emas nanti di 2045 yang menjadi harapan dari kita semua. Lagu-lagu kebangsaan akan Vero hadirkan untuk tetap ya memperingati Hari Kebangkitan Nasional dan beberapa lagu lainnya untuk memberikan semangat pagi bagi kita semua yang saat ini mungkin sementara sedang bersiap-siap mau mengantarkan anak ke sekolah atau lagi bersiap-siap juga mau ke tempat aktivitas. Mungkin ada yang lagi mengantri di depan kamar mandi ya, atau ada yang sementara sibuk buat sarapan dan bekal untuk anak-anak. Semangat saja buat yang mau berangkat, udah siap-siap mau berangkat menggunakan kendaraan pribadinya masing-masing. Vero ingin mengingatkan kembali, jangan lupa kelengkapan surat-suratnya karena beberapa hari ini ada beberapa pemeriksaan juga kerjasama bersama Ditlantas Polda begitu ya, bersama dengan perhubungan begitu, karena ada beberapa pemeriksaan surat-surat terkait dengan kewajiban membayar pajak kendaraan. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk mempersiapkan kelengkapan surat-suratnya, memperhatikan kondisi kendaraannya terkait dengan bannya, angin di ban motor ataupun ban mobilnya, mohon diperhatikan secara seksama, oke? Dan satu yang paling penting, jangan lupa awali perjalanan dengan doa untuk dijaga dan dilindungi oleh Tuhan biar kita semua boleh tiba di tempat tujuan kita dengan selamat. Satu koleksi lagu perjuangan kembali Vero hadirkan lagi. Kali ini dari kelompok anak muda. Sekarang mereka udah gak muda lagi, walaupun jawabannya mereka di tahun itu muda ya. Ada Coklat yang ini lagunya tidak pernah lekang oleh waktu ya, yaitu Bendera. Ayo kita dengarkan bersama biar lebih bersemangat lagi di pagi ini.

0: 011-3820-1043.
1: Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Didirikan oleh Dr. Sutomo dan mahasiswa Stovia, organisasi ini muncul berkat gagasan Wahidin Sudirohusodo untuk meningkatkan martabat bangsa Indonesia. Budi Utomo memperoleh dukungan besar dari para pelajar Indonesia, menjadi pendorong semangat bagi generasi muda untuk mendirikan organisasi pemuda lainnya. Peringatan ini bertujuan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, serta mengingatkan akan pentingnya semangat kebangkitan dan perjuangan untuk kemajuan bangsa Indonesia.

Jiwa Muda Pongki Barata, dan saat ini 48 menit lepas dari pukul 6 pagi. Vero akan berbagi informasi untuk Anda pagi ini, pendengar, dalam rangka ya momentum Harkitnas. Rencananya Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Ini dikonfirmasi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi. Rapat paripurna DPR RI akan berlangsung dengan penyediaan kerangka ekonomi makro atau KEM dari pemerintah ke parlemen. Selain itu, dalam rapat tersebut juga akan ada penyampaian pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2026-2027. Nah, gelaran rapat paripurna ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 ini bertepatan dengan Harkitnas atau Hari Kebangkitan Nasional pada hari ini, di mana atas hal tersebutlah yang diungkapkan Mensesnek, Kepala Negara berkeinginan untuk hadir secara langsung. Dan Prasetyo juga mengatakan Presiden Prabowo berpandangan momentum Harkitnas 2026 ini harus dapat dimanfaatkan dalam menyatukan visi dan kekuatan. Terlebih lagi, dijelaskannya hal itu untuk memperkuat perekonomian bangsa di tengah ancaman krisis ekonomi dunia. Informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda akses langsung ya di portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Hai kamu yang lagi siapin masa depan. Saatnya kuliah vokasi berkualitas di Politeknik Pertanian Negeri Kupang.
1: Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Yuk, pilih jalur pendaftaran sesuai peluangmu.
0: Jalur SNBP dibuka tanggal 3-18 Februari 2026. Pengumuman 31 Maret 2026.
1: Jalur SNBT mulai tanggal 25 Maret sampai 7 April 2026 dan hasilnya akan diumumkan 25 Mei 2026.
0: Masih ada kesempatan lewat jalur mandiri konsorsium tanggal 1 April sampai 31 Mei 2026. Pengumuman 15 Juni 2026. Proses seleksi menggunakan ujian tulis berbasis komputer.
1: Untuk jalur mandiri Politani Kupang, dibuka 1 Juni sampai 28 Juli 2026 dengan pengumuman tanggal 31 Juli 2026. Untuk jalur mandiri, hanya berbasis portofolio tanpa tes.
0: Pilihan jurusan dan program studi juga lengkap.
1: Di jurusan perikanan dan kelautan, ada program studi agribisnis perikanan, jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan, jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan.

0: Ani Maria.
1: Dan di jurusan Manajemen Pertanian Lahan Kering, ada program studi penyuluhan pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan. Program studi pengelolaan agribisnis jenjang sarjana terapan. Program studi pengelolaan dan teknologi pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan. Dan program studi manajemen pertanian lahan kering jenjang ahli madya.
0: Tidak cuma kuliah, kamu juga dapat keunggulan lebih.
1: Ada peluang join degree ke Jiangsu Agri Animal Husbandry Vocational College di China.
0: Serta kesempatan magang internasional lewat program Erasmus Plus ke Belanda.
1: Pendaftaran bisa dilakukan secara online maupun offline.
0: Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Politeknik Pertanian Negeri Kupang, kuliah pasti siap kerja.
1: Info lengkap hubungi 0811-3810-2148 atau kunjungi website tmb.politanikoe.ac.id.
2: Ya, pendengar, berikut kami berbagi informasi juga untuk Anda bagi seluruh masyarakat di Nusa Tenggara Timur saatnya kuliah di perguruan tinggi negeri dengan cara yang lebih fleksibel dan terjangkau bersama Universitas Terbuka Kupang. UTEM atau Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang telah terakreditasi unggul. Berbagai program studinya juga telah memperoleh akreditasi unggul A dan baik sekali. Universitas Terbuka menyediakan program diploma, program sarjana atau S1, program magister atau S2, hingga program doktor atau S3 dengan lebih dari 50 program studi dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, saat ini alumni Universitas Terbuka telah mencapai lebih dari 1,8 juta lulusan yang tersebar di seluruh Indonesia hingga lebih dari 50 negara. Kelebihan kuliah program diploma dan sarjana di Universitas Terbuka adalah pendaftaran sangat mudah dan dapat dilakukan secara online melalui laman admisi.strepsia.ut.ac.id. Biaya pendaftaran hanya Rp100.000 tanpa uang pembangunan. Biaya kuliah per semester mulai dari Rp500.000 sudah termasuk bahan ajar cetak dan digital. Sistem belajarnya online, fleksibel, bisa dilakukan dari mana saja dan tanpa batas masa studi. Sangat cocok untuk yang sudah bekerja karena tidak mengganggu aktivitas kerja. Kuliah di UT tidak harus datang ke kampus, melainkan kampus yang hadir melayani mahasiswa. Skema ujian akhir semester fleksibel. Universitas Terbuka telah meraih rekor MURI sebagai perguruan tinggi negeri dengan penerimaan mahasiswa baru terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan kelas virtual terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan mahasiswa terbanyak. Informasi lebih lanjut bisa mengunjungi website resmi UT di www.ut.ac.id dan media sosial UT Kupang di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube @UT Kupang atau hubungi layanan WhatsApp UT Kupang di 0813-3924-1979. Dan kita semua juga bisa datang langsung ke kantor UT Kupang di Jalan Pelon Indah nomor 6 Oisapa Barat, Kota Kupang. Pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana Universitas Terbuka telah dibuka mulai dari 5 Mei hingga 22 Juli 2026. Universitas Terbuka membuka akses pendidikan tinggi untuk semua.

0: Siapa nama-nama yang wajib disebut dalam Hari Kebangkitan Nasional?
1: Ya, yang pertama Dr. Sutomo. Jadi Dr. Sutomo ini mendirikan organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Dia berdiskusi dengan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Jadi organisasinya namanya Budi Utomo yang diprakarsai oleh mereka dengan fokus di bidang pendidikan dan bidang sosial budaya. Selanjutnya ada nama Pemuda Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang mencetuskan nasionalisme lewat Sumpah Pemuda. Dan nama ketiganya kamu.
0: Saya juga.
1: Iya, kalau kamu sadar dan tetap punya jiwa nasionalis, rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi. Selain itu, kalau kamu juga sadar dan perjuangkan kepentingan bangsa dan negara lewat kerjaan kamu.
0: Oh, oke.

Ada band dengan mimpi ya. Mimpi itu gratis, jadi bermimpilah setinggi mungkin dan bermimpilah untuk hal-hal yang bisa memberikan hal terbaik juga atau memberikan dampak yang positif untuk masa depan kita. Jadi bermimpilah setinggi mungkin, sebanyak mungkin, karena mimpi itu gratis. Lalu wujudkan secara perlahan, satu persatu. Ya, beberapa informasi kembali perhadirkan untuk Anda pendengar. Salah satunya mengenai pertunjukan atau untuk menunjukkan kreativitas begitu ya, menunjukkan kreativitas, inovasi, serta semangat kolaborasi dalam bidang ilmiah dan seni. Mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandira Kupang menggelar upacara pembukaan Pekan Ilmiah dan Seni yang dihadiri Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT Nihlu Putu Sri Sandi, dan para dekan, Ketua Program Studi, serta jajaran dosen. Nah, dalam upacaranya, Wakil Wali Kota Serena Francis menyampaikan penghargaan kepada seluruh panitia dan mahasiswa yang telah menyelenggarakan PISMA 10 sebagai ruang pengembangan kreativitas generasi muda. Dan menurutnya, kegiatan pembukaan upacara Pekan Ilmiah dan Seni ini merupakan dekade perjalanan PISMA yang membuktikan bahwa mahasiswa terus bertumbuh, berkarya, dan berinovasi. Tema tahun ini sangat relevan dengan perkembangan zaman ya, dan ia juga menekankan bahwa mahasiswa harus mampu mengubah potensi lokal menjadi kekuatan global melalui inovasi dan kreativitas. Wakil Wali Kota Kupang juga mengapresiasi berbagai lomba yang digelar dalam PISMA X atau PISMA 10 ini, mulai dari debat ilmiah, inovasi digital, business plan, hingga seni dan budaya. Dan menurutnya, kegiatan ini menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan intelektual sekaligus kreativitas. Untuk informasi selengkapnya juga dapat Anda akses langsung di portal resmi kami ya. Untuk informasi berita-berita update seluruh penjuru tanah air maupun Kota Kupang, langsung saja di www.rri.co.id.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380 843 1152 dan 038

0: Terima kasih pendengar masih setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa pagi ini. Untuk edisi kali ini kita di Wawancara Kupang pagi ini, kita akan ngobrol-ngobrol mengenai job fair ya. Dan tentunya topik hangat kita, job fair 2026, solusi pencari kerja di Nusa Tenggara Timur. Seperti yang kita ketahui ya, kebutuhan lapangan pekerjaan bagi para pencari kerja di NTT ini terus meningkat seiring dengan semangat generasi muda untuk berkembang dan membangun masa depan yang lebih baik. Dan melalui kegiatan job fair 2026 ini diharapkan menjadi jembatan antara perusahaan dan para pencari kerja sekaligus membuka peluang karir, pelatihan dan pengembangan diri bagi masyarakat yang ada di NTT, secara khusus para tunas bangsa ini, generasi muda penerus bangsa. Nah, untuk membahas lebih dalam seputar peluang kerja, kemudian juga tantangan dunia kerja saat ini hingga tips sukses menghadapi rekrutmen, sudah hadir narasumber bersama dengan kita pada pagi hari ini, Bapak Yosef Rasi Esos MSC selaku Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT. Ini sapaannya Bapak Yos. Kita langsung menyapa beliau saja ya. Halo, selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Nona, selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Kupang dimanapun berada.
0: Ya, terima kasih Bapak di tengah kesibukannya ya, mampu untuk meluangkan waktu bersama dengan kami di Studio Pro 1 melalui line telepon. Bapak, menarik kalau kita bicara tentang job fair ini dinantikan ya. Dinantikan, dan sayang sekali kalau dilewatkan obrolan kita pada pagi hari ini. Apalagi ini masih berhubungan dengan Hari Kebangkitan Nasional ya, pada hari ini di tanggal 20 Mei, yang mana dengan tema besar mereka yaitu menjaga tunas bangsa ini. Salah satunya dengan memberikan pekerjaan yang layak untuk kesejahteraan mereka. Nah, boleh Bapak menyampaikan kepada kami bagaimana Bapak sendiri melihat kondisi ketenagakerjaan di NTT saat ini ya, khususnya bagi para pencari kerja muda nih, tunas bangsa kita nih Pak.
1: Baik, terima kasih Nona. Pendengar setia RRI Pro 1 Kupang dimanapun berada, saya yang saya hormati, saya kasihi. Saya tidak usah mengawali dengan sapa-sapan supaya biar waktu kita lebih efektif.
0: Iya, betul Bapak. Baik.
1: Baik, makasih Nona. Kita bicara tentang kondisi ketenagakerjaan di Nusa Tenggara Timur, ya kalau kita harus akui bahwa masih menghadapi berbagai tantangan, terutama masalah pengangguran. Kita tahu kondisi saat ini kita berada di angka 102 ribu pengangguran NTT, yang kedua masalah ketidaksesuaian keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan dunia kerja atau mismatch. Ada migrasi beresiko, di mana orang pergi ke luar negeri tanpa melalui prosedur yang legal, dan lebih didominasi oleh sektor informal. Bagi pencari kerja muda, tantangannya bukan hanya pada mencari lowongan, tetapi menyiapkan kompetensi, sikap kerja, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan kebutuhan pasar kerja yang begitu kompetitif di berbagai sektor, di berbagai wilayah, baik dalam negeri maupun luar negeri. Seperti itu, Nona.
0: Oke, kalau tujuan utama, kita ingin tahu juga tujuan utama pelaksanaan job fair 2026 di NTT ini sebenarnya apa? Tentunya tadi sudah disampaikan latar belakangnya juga, dikarenakan adanya tadi ya yang oleh Pak Yos ya. Dan kami juga ingin tahu nih, sebenarnya sektor pekerjaan apa sih yang juga paling banyak dibutuhkan?
1: Baik, terima kasih. Tujuan utama job fair 2026, sebagaimana tadi Nona sudah sampaikan, adalah mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan secara langsung. Satu kesempatan baik di mana pencari kerja tidak melalui media, apakah surat ataupun lewat telepon ataupun lewat online, tetapi langsung berhadapan, berhubungan langsung dengan penerima kerja atau pengusaha. Yang kedua, memperluas akses informasi lowongan kerja serta mendorong penempatan kerja yang legal dan prosedural. Saya selalu katakan bahwa di job fair ini bagi saya ada dua tujuan utama yang kita capai. Pertama, informasi tentang persyaratan kerja. Yang kedua, berkaitan dengan informasi yang pasar kerja. Di mana saja sih pasar kerja yang bisa dijangkau? Dan yang ketiga tentunya adalah bagaimana mereka bisa mendapatkan peluang untuk langsung bisa diterima sebagai pekerja di perusahaan-perusahaan tertentu yang dibutuhkan sesuai dengan kompetensi dan hal-hal yang mereka butuhkan di perusahaan itu. Sektor yang banyak dibutuhkan diantaranya adalah asisten rumah tangga, perawat bayi atau lansia, pekerja perkebunan. Kita tahu di Malaysia cukup banyak sekali, dan juga di negara-negara lainnya, termasuk juga di Indonesia, di Kalimantan, di Sumatera. Tenaga pelayanan, sales atau marketing, hospitality, administrasi, dan sektor pembiayaan.
0: Baik, ini yang keberapa sih? Ini yang keberapa Bapak, job fair 2026 ini?
1: Ya, kalau dibilang sebenarnya
0: sudah sering
1: yang
0: ya
1: yang diselenggarakan pemerintah provinsi baru pertama.
0: Oh, ini baru pertama.
1: Pernah dilakukan baru pertama kali dilakukan oleh murni pemerintah provinsi NTT. Pernah dilaksanakan di tahun 2019 itu oleh pemerintah pusat. Tetapi kalau di NTT khususnya ini baru pertama kali kita lakukan. Dan bagi saya adalah satu yang sangat penting, artinya bagi masyarakat pencari kerja Nusa Tenggara Timur.
0: Oke. Kalau kita bicara kuantitas atau berapa jumlah perusahaan begitu, jumlah perusahaan atau mungkin instansi yang terlibat dalam job fair tahun ini seperti apa? Dan kalau kita lihat perbedaan dengan 2019 kemarin, apakah juga ada peningkatan dibanding sebelum itu begitu?
1: Baik, terima kasih Nona. Kalau kita lihat dari aspek kuantitas perusahaan, saya berterima kasih betul karena ternyata kita punya pengusaha atau perusahaan baik dalam maupun lokal itu sangat memberikan apresiasi dan atensi kepada tenaga kerja Nusa Tenggara Timur. Nah, di posisi tahun ini kita yang terlibat dalam kegiatan job fair ada 50 perusahaan.
0: Wow.
1: Nah, dari 50 perusahaan itu, 24 itu perusahaan-perusahaan yang bergerak pengiriman tenaga kerja ke luar negeri atau P3MI. 11 perusahaan itu mereka bergerak pengiriman tenaga kerja dalam negeri, baik ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Jawa, Papua, dan lain-lain. Dan yang luar biasanya lagi bahwa ada perusahaan lokal, cukup banyak sekali. Ada sekitar 11 juga perusahaan lokal yang juga akan atensi di kegiatan ini, dan juga ada beberapa perusahaan pembiayaan. Nah, saya sampaikan angkanya bahwa untuk perusahaan luar negeri itu dia butuh 5.371. Perusahaan dalam negeri yang mempekerjakan ke Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan lain ada 3.925. Kemudian perusahaan lokal kita itu ada 587. Sehingga total untuk kesempatan kali ada 10.302. lowongan kerja.
0: Wow,
1: lokal, banyak. Dalam dan luar negeri.
0: Wow, luar biasa, sangat banyak sekali ya. Dan kalau kita bicara tentang persyaratan dari sisi ijazahnya, begitu tadi disampaikan oleh Bapak, ada juga ART, artinya membuka peluang juga ya bagi lulusan SMA, SMK begitu yang mencari pekerjaan yang mencari pekerjaan non formal juga, maupun menyasar lulusan sarjana juga ya, Bapak ya.
1: Iya. Saya sampaikan kepada Nona bahwa untuk job fair kali ini kita buka ruang termasuk mereka yang putus sekolah SD atau SMP. Oh, kenapa saya katakan demikian? Karena ini sangat dibutuhkan sekali untuk pekerja-pekerja perkebunan kelapa sawit di Kalimantan. Jadi tidak menutup kemungkinan bagi yang tidak tamat SD, SMP maupun SMA, SMK, sarjana dan sarjana muda. Ini cukup banyak sekali. Sehingga saya berharap betul kesempatan baik dari 10.302 ini dimanfaatkan dengan baik. Dan saya berharap bahwa di kegiatan job fair tanggal 22-23 itu angkanya harus di atas 20.000. Sehingga dia bisa menjangkau lowongan kerja dari 10.302. Kalau di bawah itu yang saya sayangkan. Karena ini kesempatan tidak semua datang setiap saat. Dan ketika kita buka ruang, maka banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memberikan kontribusi perhatian besar sekali untuk ambil bagian dalam lowongan kerja ini. Sehingga saya berharap betul, ya saya terima kasih pada Nona dan RRI yang sudah mempublikasikan ini. Harapan kita bahwa melalui media RRI ini mereka juga menangkap peluang ini untuk datang langsung ke tempat job fair nanti, berhadapan langsung dan bisa membawa, yang paling penting di sini adalah bawa KTP. KTP, CV, ijazah yang mereka punya, fotokopi ijazah sudah cukup. Jadi untuk langkah awal sehingga mereka langsung bertemu, menyampaikan mereka identitas, lalu kemudian perusahaan akan menyampaikan kepada mereka hal-hal yang harus dilengkapi secara khusus lagi dalam kaitan dengan kesiapan pemberangkatan maupun bekerja di Kota Kupang. Terima kasih, Nona.
0: Iya, baik. Ini kapan, Bapak, kegiatannya?
1: Kegiatan ini akan dilaksanakan petanggal 22 sampai 23 Mei 2026. Di Gor Oipoi Kupang.
0: Wow, 22 sampai 23 Mei bertempat di Gor Oipoi Kupang. Nah, kalau kembali kita bicara tentang strategi dari Disnaker Trans Provinsi NTT juga nih, agar lowongan yang tersedia nih benar-benar nih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pencari kerja lokal, tuh strateginya seperti apa nanti di sana, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Nona. Strateginya adalah melakukan pendataan kebutuhan perusahaan, menyebarluaskan informasi pasar kerja. Seperti yang saya katakan awal tadi, ini sangat penting sekali karena tidak semua orang tahu di mana sih pasar kerja yang mereka bisa jangkau. Nah, ini luar biasa bahwa pasar kerjanya di Kota Kupang ada juga, dan juga di luar Kota Kupang atau di provinsi lain seperti ke Jawa, ke Kalimantan, ke Sumatera, Papua, dan juga ke Sulawesi, termasuk pasar kerja luar negeri. Nah, kalau kita dengar selama ini, kebanyakan itu ke Malaysia. Nah, kebanyakan Malaysia itu pergi kerja ilegal, yang pada akhirnya kemudian bermasalah bagi kita di Indonesia, termasuk Tenggara Timur. Nah, hari ini kita buka ruang itu, untuk supaya mereka pergi tetapi legal, secara formal, supaya tidak bermasalah, dan lalu kemudian mereka berada di sana dalam perlindungan yang baik, dan diperhatikan pemerintah, baik pemerintah Malaysia maupun pemerintah Indonesia. Yang berikut, mendorong pencari kerja mendaftar sesuai dengan minat dan kompetensi. Nah, ini yang saya ingin tekankan di sini, masalah kompetensi tadi. Kita memang banyak sarjana maupun lulusan SMA, SMK, tetapi yang berkompeten itu susah. Berkompeten berarti kata bahwa kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, ini yang menjadi sangat penting artinya bagi teman-teman sekalian, agar supaya datang ke tempatnya, melihat langsung dan bertemu langsung, supaya bisa tahu apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh perusahaan daripada mereka punya sumber daya yang mereka miliki. Yang berikut, menghubungkan lowongan kerja dengan pelatihan vokasi dan panggilan agar pencari kerja lebih siap. Ini paling penting sekali karena pekerjaan-pekerjaan ke luar negeri juga tidak sembarang dikirim. Artinya bahwa mereka dikirim dengan mempersiapkan diri melalui pelatihan vokasi. Nah, ini yang saya harapkan betul kepada kita punya teman-teman, warga, masyarakat itu untuk memanfaatkan sama dengan baik supaya mereka pergi dalam sisi sudah siap. Siap secara administrasi, siap secara keterampilan, siap juga secara mental untuk menghadapi situasi di tempat-tempat baru, baik dalam maupun luar negeri. Seperti itu, Nona.
0: Ya, baik, Bapak. Nah, tadi Bapak sempat menyinggung bahwa memang susah sekali karena minimnya lapangan kerja di daerah kita sendiri. Ini faktor utama. Makanya kenapa banyak yang memilih untuk merantau ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri. Sebenarnya apa tantangan terbesar sih pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan begitu atau lapangan kerja baru di NTT ini, Bapak?
1: Nona bisa bayangkan, NTT ini kan daerah kepulauan, daerah agraris, dan kita ini kan ya kalau mau dibilang belum ada investor yang mau investasikan ke NTT, kecuali saat ini sedang ada investasi garam di Rote, kemudian investasi udang di Sumba, kemudian ada sapi di Sumba juga. Dan ini yang memang sangat menyulitkan kita untuk lalu kemudian membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya seperti di daerah-daerah lain di Jawa. Kita bukan daerah industri, kita daerah pertanian.
0: Betul.
1: Sehingga itu menjadi persoalan. Palingan yang nanti masuk adalah kepada perusahaan-perusahaan yang sifatnya memang berskala kecil. Itulah yang menjadi tantangan terberat buat kita di NTT. Kita berharap betul bahwa dengan job fair ini, lalu kemudian banyak investor melihat ada peluang cukup besar masyarakat tenaga kerja, mereka juga mau investasikan NTT. Kita punya banyak potensi-potensi bisa dikembangkan di Nusa Tenggara Timur. Ikan misalnya, mungkin mereka bisa buka industri ikan di NTT, lalu kemudian banyak tenaga kerja kita yang ada di sini. Di sektor peternakan, jadi kita tidak selamanya mengirim ke ternak dalam bentuk sapi yang besar, tapi dalam bentuk olahan. Nah, ini kita butuh bahwa job fair ini kan menjadi satu momentum juga untuk pengusaha melihat, oh ternyata NTT tenaga kerjanya cukup banyak dan potensi-potensi alamnya cukup banyak juga. Oleh itu kita harus melihat NTT sebagai bagian daripada melakukan investasi atau buka industri di sini. Nah, kalau itu ada, maka saya pikir akan jauh lebih baik. Yang jadi persoalan buat kita bahwa yang selama ini belum jalannya adalah masalah bagaimana melakukan proses perjalanan luar negeri yang prosedural. Nah, ini yang jadi soal buat kita, dan kita harap betul bahwa kegiatan ini memberikan ruang baik bagi anak-anak agar supaya kalau mereka pergi ke luar negeri, mereka tidak mengalami kesulitan ataupun masalah di kemudian hari.
0: Mm-hmm. Artinya Job Fair 2026 ini tersedia peluang kerja di luar negeri atau program penempatan tenaga kerja migran resmi, begitu ya Bapak ya?
1: Siap. Jadi seperti saya katakan awal tadi, adik, Nona. Jadi bagi saya luar biasa bahwa yang buka kalau anak kita sekitar 5.000. 5.371 itu akan bekerja ke Malaysia, ke Jepang, ke Jerman, ke Tiongkok, ke Australia, dan beberapa negara-negara lain di sana. Dan melalui forum inilah pekerja-pekerja tidak selalu merasa takut karena ini forum yang memang legalitasnya sudah diakui oleh pemerintah, sudah diresmikan oleh pemerintah, dan sudah diizinkan oleh pemerintah untuk melakukan proses pengiriman. Artinya bahwa mereka pergi, mereka bekerja dan ada di sana dalam perlindungan pemerintah, baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah negara tujuan. Sehingga saya berharap betul ini menjadi momen yang baik buat mereka untuk bisa dimanfaatkan daripada mereka pergi bekerja lalu kemudian dalam kondisi yang tidak pasti.
0: Artinya pemerintah menjamin bahwa perusahaan yang ikut job fair ini benar-benar kredibel. Oke, baik.
1: Sangat.
0: Baik. Bapak, ini satu lagi yang menarik saya juga ingin tahu ya. Selain job fair ini, apakah ada program lain gitu yang dijalankan di Snacket Trans untuk ini secara khusus ya, meningkatkan kualitas SDM dan tenaga kerja yang ada di NTT ini, Bapak?
1: Baik, program lain yang dilakukan adalah pelatihan kerja atau vokasi, pelayanan informasi pasar kerja atau siap kerja tadi, pelayanan akad angkatan kerja antar daerah, dan pelayanan akan angkatan kerja antar negara, perlindungan kepada pekerja migran, pencegahan pekerja non prosedural, serta koordinasi dengan BLK atau BP3MI dan perusahaan-perusahaan yang ada agar supaya kegiatan pengiriman tenaga kerja kita atau penyerapan tenaga kerja kita keluar itu betul-betul berada dalam perlindungan dan pemantauan pemerintah sebagai lembaga yang secara resmi memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat dimanapun mereka ditempatkan untuk bekerja.
0: Oke, itu dia beberapa program ya yang sementara dijalankan yeah. begitu dan juga sudah dilakukan. Yeah. Nah, kalau kita lihat ini kita kembali ke Hari Kebangkitan Nasional ya Bapak. Kita kaitkan juga yang tadi dengan tema besarnya menjaga tunas bangsa gitu ya. Untuk nanti menuju kepada Indonesia emas juga di 2045. Kita kembali ke anak muda nih, generasi muda. Apakah juga pemerintah mendorong generasi muda menjadi wirausaha, bukan hanya mencari pekerjaan, dan program apa yang sudah disiapkan juga dari teman-teman yang saat ini berada di Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT ini?
1: Baik Nona, terima kasih. Jadi memang ini sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mendorong wirausaha-wirausaha muda, karena bagaimanapun mereka kita anggap sebagai bagian dari penerus bangsa untuk membangun negara dan bangsa ini dari potensi yang mereka miliki. Pemerintah tidak sekedar hanya mendorong generasi muda mencari kerja, tetapi juga membangun jiwa wirausaha. Kita berharap betul bahwa anak muda perlu melihat usaha lokal secara baik, agar supaya mereka tidak hanya sekedar menjadi penonton, tapi juga menjadi pengusaha-pengusaha yang memanfaatkan potensi lokal untuk kehidupan dan juga pemanfaatan pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal ada di Indonesia Tenggara Timur. Yang kedua, pemanfaatan pelatihan kepada mereka agar supaya mereka juga bisa mandiri dengan kemampuan mereka miliki sesuai dengan apa yang mereka peroleh di pelatihan-pelatihan itu. Kemudian pengembangan teknologi digital, akses permodalan yang saat ini ya kalau Nona sudah sering dengar atau masyarakat sudah dengar bahwa ada begitu banyak dana kur yang disiapkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. NTT mendapat 3 triliun, ini cukup besar sekali. Nah kalau ini dimanfaatkan dengan baik dan di job fair ini pasti mereka akan dapat banyak informasi berkaitan bagaimana mekanisme proses kredit kur itu. Betul. Agar supaya dengan potensi mereka miliki, alami kita punyai, mereka bisa berkembang untuk menjadi wirausaha muda dalam rangka membangun NTT lebih baik dan juga menjadikan mereka adalah kontribusi bagi pembangunan daerah ini dan Indonesia pada umumnya. Dan juga kita berharap betul ada akses permodalan seperti yang saya katakan tadi, ada dana kur dan lain-lain. Dan juga bagaimana mengembangkan potensi ekonomi kita di daerah ini. Kita memang daerah agraris, daerah kering, tetapi bahwa tidak sedikit peluang kita bisa peroleh untuk pengembangan ekonomi kita, pendapatan kita, dan juga lapangan kerja sebenarnya. Yang kita harapkan bahwa dengan tumbuhnya wirausaha muda, pasti banyak menyerap tenaga kerja juga. Nah, kita berharap di tahun ini kita lakukan dilaksanakan job fair melibatkan, tapi kita berharap tahun-tahun mendatang, justru yang menjadi peserta job fair itu adalah pengusaha-pengusaha muda, NTT sendiri. Begitu, Nona.
0: Betul. Baik Bapak, yang terakhir, apa pesan Bapak kepada generasi muda NTT agar tetap optimis dan siap menghadapi persaingan dunia kerja di era sekarang ini, sekaligus juga berkaitan dengan Hari Kebangkitan Nasional pada hari ini Bapak tanggal 20 Mei. Boleh kasih ucapannya juga, silakan Bapak.
1: Baik, ya atas sebagai Kepala Dinas Naketrans Provinsi Tenggara Timur, saya menyampaikan selamat Hari Kebangkitan Nasional, Kebangkitan Orang Muda, Kebangkitan Bangsa, untuk terus membangun Indonesia dan NTT tidak seperti di zaman dahulu. Tapi saat ini kita bangkit, kita bangun NTT dengan berbagai potensi kita miliki, pemanfaatan digitalisasi yang baik dan juga potensi kita miliki dengan baik agar supaya banyak hal yang bisa kita berikan untuk Indonesia dan NTT pada umumnya. Generasi muda NTT harus tetap optimis, jangan takut berkompetisi dan terus meningkatkan kemampuan diri dengan baik. Dan dengan penyiapan kompetensi diri yang baik, saya yakin betul bahwa kita mampu berkompetisi tidak hanya di tingkat lokal tapi juga di tingkat nasional. Ambil contoh sederhana misalnya di saat ini adalah bagaimana potensi yang luar biasa kita dari aspek tarik suara. Dan banyak sekali anak-anak NTT yang juga bersaing di tingkat nasional, bahkan juga menjadi juara-juara atau memperoleh penghargaan tingkat nasional, ini kan luar biasa sekali. Yang saat ini lagi sedang viralnya adalah kita punya Harry Clau ini dengan yeah. Veronica itu. Ini ada potensi-potensi besar yang kita mesti angkat ke permukaan. Dan yang berikut, memanfaatkan job fair ini bukan hanya untuk mencari pekerjaan, tetapi juga untuk belajar membaca peluang, memahami kebutuhan dunia kerja, dan menyiapkan masa depan lebih baik. Dan kita berharap betul bahwa Hari Kebangkitan ini menumbuhkan rasa bangkitnya anak-anak muda kita untuk membangun Indonesia dan Nusa Tenggara Timur yang kita cintai. Terima kasih, Nona.
0: Baik, terima kasih banyak Bapak juga untuk waktunya bersama dengan kami. Selamat beraktivitas Bapak untuk hari ini. Semangat.
1: Semangat, terima kasih banyak.
0: Baik.
1: Selamat pagi, Nona.
0: Selamat pagi, Bapak. Ya, mendengar, demikian tadi kita sudah berbincang dalam wawancara pagi mengenai Job Fair 2026, solusi pencari kerja di NTT. Semoga informasi dan pembahasan yang telah kita sampaikan tadi ya dapat memberikan manfaat, motivasi, serta gambaran baru nih bagi para pencari kerja untuk terus semangat mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Dan tentunya juga ingat bahwa kesempatan kerja akan selalu terbuka bagi mereka yang terus belajar, berusaha, dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Sampai berjumpa lagi di wawancara pagi lainnya dengan narasumber yang berbeda dan topik yang berbeda pastinya. Tetap setia bersama kami, tepat di pukul 8 kita akan bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Berjaringan Pro3 Jakarta.
2: Pro1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro1 Kupang. Website rri.com.

0: Ya, pendengar, berikut kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca yang akan disampaikan oleh petugas dari BMKG Eltari Kupang, ada Kak Misty. Kita langsung saja mendengarkan. Silakan Kak Misty.
1: Halo, selamat pagi Kak.
0: Iya, silakan dengan informasi cuacanya Kak.
1: Baik, selamat pagi para pendengar setia. Kami dari BMKG Eltari Kupang akan menyampaikan informasi wilayah NTT yang berlaku Rabu 20 Mei 2026. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Ada potensi hujan ringan untuk wilayah Saburai Jua, Ende, Bayi, dan Borong. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Ada potensi hujan yang disertai petir untuk wilayah Bajawa, Borong, dan Ruteng. Sedangkan pada malam hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian pada dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Ada potensi kabut untuk wilayah Soe, Ende, Borong, dan Ruteng. Suhu udara di NTT berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 18 hingga 26 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur laut hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Kami dari BMKG Eltari memberikan peringatan dini untuk waspada ada potensi hujan sedang untuk wilayah Manggarai, Manggarai Timur, Ende, Ngada, Sumba Barat Daya. Kemudian ada waspada potensi angin kencang untuk wilayah Saburai Jua. Sekian informasi yang dapat kami berikan, semoga bermanfaat. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih Kakak dan selamat beraktivitas.
2: Demikian info cuaca hari ini kerjasama BMKG Eltari Kupang dengan RRI.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan